0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alparpol.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpapropolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpapropolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpapropolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian anu ka 13. So

0: di kalang sabung mah kehidupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk eceuk mah. Tapi gitu oge ceuk ukuran hate eceuk. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna eceuk nanyakeun. Bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
1: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Birosada. Bisi aya anu dipikiran. Kieu ceuk.
0: Nya kumaha Wiro?
1: Abdi mah mun meunang kabungahan teh sok inget ka Kang Murkana ceuk. Sabab tada teuing leuwih bagjana, tada teuing leuwih sugemana mun urang bisa riumung pulung di dieu jeung Kang Murkana. Eta teh apan goreng-goreng oge tunggal baraya urang keneh, tunggal saradek urang keneh ceuk. Tapi sok kapikir deui hal eta teh asa mustahil. Sabab pamadegan Kang Murkana mah apan tibareto oge sok paling pangwae jeung urang. Tah ieu nu jadi pikiran teh ceuk. Nah kumaha nya ceuk nya? Karaos atawa henteu ku ceuk ieu teh?
2: Nyimas Kancanawati ungut-ungutan ku sakilat oge kapikir kamana loyogna omongan Wirosada teh. Da memang manehna geus apal kana sifat-sifat adina nu teu weleh inget ka dulur ngan sok palaur ku adatna anu teu sarua.
0: Kitu nu dipikiran ku maneh teh nya.
1: Leres ceuk.
0: Lamun kitu mah teh masalah sajen atunya. Atawa betah we pokona mah di dieu teh nya.
1: Ya tah kitulah ceuk lah. Betah pisan keur abdi mah ceuk di dieu teh. Sugema aya di dieu teh. Nganya kitulah sok inget ka Kang Murkana abdi teh. Nah kumaha pamadegan eceuk kitu?
0: Kieu Wirosada
1: nya kumaha ceuk?
0: Perkara Murkana makeun bae teu kudu dipikiran teuing. Kahiji manehna teh geus dewasa. Kadua na geus dipercaya ku akangna, ku Kang Purwa. Murkana teh jadi wewakil paman di Pawara. Atuh katiluna asa teu kudu dijieun hariwang. Sabab ayeuna di kalang sabung teh henteu jadi jalma jajahan apan. Malah mah dipercaya pikeun bebarengan jeung paman di Pawara dina ngolah

0: Itu ayah milik bisa digawe di kademangan di dia gitu.
1: Ya gitu pisan lah cita-cita abdi oge ce. Ngan dari abdi mah mung abdi pedah boga lanceuk dikawin ku Kangjeng Dalem, Kangjeng Demang. Abdi mah hayang hasil pagawean sorangan ce. Haratina mah meunang pagawean teh dumasar kana kamampuan urang dina ngajalankeun pagawean. Lain jeneng karana digogosur dulur. Tak itu kahayang kece ngarah tetek jeng kuat kurupa-rupa gogoda gitu.
0: Syukur alus memang kudu gitu atuh Wirosada.
1: Wirosada ngemplong hate na manehna beki betah dirinya teh jeng gede harapan dina hate na geus janji rek bener-bener ngabdi karaden purwa moala lawora dina diajar boh ngaji boh babagan agama liana pon kitu deui pangajaran sejena sabab Raden Purwa teh najan liweuh ku pagawean teu weleh mentingkeun ngajar murid-muridna utamana pisan mah kawirosada anu geus katemong bakat jeung kajujuranana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Mohon. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar panya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes air nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang tuna heula anu keur geunem catur antara Nyimas Kancanawati jeung Wirasada. Ayeuna urang kocapkeun Raden Purwa nu kakara rengse ngaburukan muridna babarengan jeung Aki Puralaga, duanana caralik di emper ponok bari ngobrol bangun anu salsena keranan barang keur jongjon kitu kurutak anu datang hiji lalaki rusuhna keranan ngahegak ciga anu tas lumpat jauh beungeut beureum jeung bulairan ku Kesang. Puguh we Raden Purwa jeung Aki Puralaga kakeuteun nakrel. Kagetkeun kaminabina dua nana mani curinghat. Loh. Aya naon kiupas? Ciga nu rusuh-rusuh teuing teh. Raden Purwa naros kanu kakara datang nu disebut Upas kalah ngahegak bari calangap. Brek diuk dina Bang Barung memeh ngajawab ngusap Kesang heula dina beungeut.
1: Aduh, Raden, hapun dan anak kasuhun, Raden. Aduh, pun mangku wawantun ngaganggu kasalira. Mangkai gaduh karena dapat. Gaduh karena dapat. Celaka, Raden. Aduh, manawi teu kaabotan sejak mundur tolong Raden. Aduh,
0: ceuk Upas Karlia mani teu sedikna nyemah pisan atuh mani colohok Raden Purwa jeung Aki Puralaga teh beki kaget ngadangu anu cacarita. Kek, ulah rusuh teuing atuh Upas, ulah rusuh teuing atuh. Geura caritakeun sabab-musababna sarata geura bejakeun tujuan nu sanyana. Nah aya naon atuh ieu teh? Raden Purwa teu sabar.
1: Sumudun.
0: Aduh lain sumudun sumuhun meureunan ieu teh.
1: Sumuhun. Kieu Den.
0: Nya kumaha ieu Upas?
1: Aduh, kieu Den. Basa bengi tadi teh ngayak semah teluan. Ngayak semah teluan kak rorompok kak bumi ngabdi
0: nya terus ayak semah
1: sumuun ayak semah teluk
0: teluan
1: sumuun arik nilikana ceritane ceriusanana sarang dangdananana dangdosanana mah mang teh percaya sarta gaduh sangkaan yang eta teh jalma bener.
0: Teras eta jalmi teh kumaha tiluan apaan?
1: Sumuun aya tiluan nu siji nganom keneh ngaku ngaran Wirapati manehna ngajanjian kapun nganak kasih nyai sangkan pasi siang bertemu manehanana di perapatan caket tangkal asam anu ageng tea.
0: Janjian
1: sumuun janjian nyaurkeunana mah anjeunna teh bade maparin pete sareng buah dume anjeunna teh ngabandar bubuahan
0: sahate
1: nyaeta nu ngangken eta Wirapati ngabandar bubuahan kalerasan jinten iya ngabajong ti pasir lempeng
0: pasir lempeng pasir lempeng
1: ya iya duga pasir lempeng pasir lempeng
0: terus
1: lajeng pun anak teh nyomponan karena amanatna eta jalmi nanging aduh Raden tolong Raden mata keluas Raden.
0: Nah atuh
1: nembete ayak wartos di Mang Jumin tukang ngalain juk anjuna ngadangu isti jejeritan dibawa lompat ku hiji jajaka lompat nate kebat ka gunung kelayar bari mangkul eta istri laku margi kitu abi teh ruas kabina-bina sok inge sok siun pun anak guma onam Soksien pun anaknya anti janda kueta jalmi. Akitu aden, aduh, kumatu aden, aduh, tolongan den, itu kumaden.

0: Adipati teh nah anu gede atau anu leutik? Nu mawi anu parantos perawan, Den. Nyi Sutirah namina. Nu parantos perawan. Bahaya mun kitu matu. Tangtu aya tujuan sejen si Wirapati teh. Tapi keranan. Ari tanda-tandana kumaha eta jajaka teh Ki Upas? Raden Purwateuleuh nalak-nalak kana kajadian harita. Ngarah gampang bereskeunana. Ari jalmi nama jangkung alit, Den. Rambutna ikal. Rambutna galing prentel-prentel-prentel. Nya tu ari galing mah paparentelan atuh. Terus jalmina eta jangkung alit, rambutna galing, kulitna ideung santen. Dina taarna aya cacat tibas raheut. Sarta aya karang dina palipisan katuhu. Tah sakitu anu katingal ku Mang mah. Duh Aden, tulungan Mang teh. Tulungan Mang teh eta duh, jadi bingung kumatu itu ka mana neangan eta budak atuh. Upas Karlia ngalengis melang ka anakna bisi dibawa kabur ku Wirapati. Raden Purwa tenemalan terus ngareret ka Aki Puralaga jika nu menta nasehat kumaha hadena pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sabab Raden Purwa loba uruseun anu sejena anu tangtu moal bisa langsung milu nyusul. Sedengkeun Ki Upas kudu buru-buru dibantuan pikeun neangan nyusutirah anakna. Aden, cek Aki mah ulah seur emutan. Ayeuna mah kerahkeun wae para pangawal, apan seueur pibarangeun Jang Wardi upamina tema. Tiasa dianalkeun apan. Aki Puralaga langsung mere pituduh ku Raden Purwa kahartoseun. Urang ngutus Wardi wae tulah. Urang ngutus Wardi wae. Sida nyusul Wirapati. Harita keneh Wardi disaur ku Raden Purwa, torojol Wardi nyamperkeun manehna rada reueus oge sabab keur ngeunah gogoleran aya anu nyusulan tapi teu wani baha sabab nu nyaur manehna teh dunungan anu dibelaanana.
1: Bade pikeureusan naon, Den?
0: Ceuk Wardi bari geuk diuk harita teh. Aya tugas keur Wardi ayeuna.
1: Sesemohon, lajeng
0: geura udag bangsat parawan nu geus kabur ka Gunung Kalayar. Ta ieu putra Ki Upas diiwat ku Si Wirapati, paya anu bisa ngudag. Ku kituna geura jung init ayeuna, susul si bapa maling teh. Nya Sutirah kudu beunang, bangsatna kudu katewak. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Wardi nu olohok bangun kaget.
1: Baruk aya nu diiwat? Naha iraha eta teh, Den? Kumaha mimitina tuh? Kumaha kasang tukangna mimitina?
0: Lalakona mah panjang, Wardi.
1: Panjang pisan lalakona.
0: Engke we urang caritakeun mun maneh geus hasil ngudag bangsat. Ayeuna mah teu aya waktu bisi musuh jauh manten. Lamun hasil bawa sakalian ka dieu Si Wirapati teh, ku kami arek dipariksa. Naha naon nu jadi maksudna bet maling parawan? Cigera ini kaditu.
1: Aduh, onyok sumangga dah. Tangtos ku abdi diperik lah. Nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan. Pilih abdi teu kiat.
0: Ceuk Wardi bari terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih pali mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu.

0: Iya, rawasnya inti nama lah.
1: Ibu, kumaha ninggal bapak saat tasna konsumsi alpatropolis, pak?
2: Ya, ketinggal nama sehat, alhamdulillah, gitunya. Saya perobian gitu. Saat tos ngaget eta konsumsi alpatropolis.
1: Bapak, 6 BCF seberapa botol, pak?
0: Ayo, nanti badai majang kaduanya, umum iya, mah.
1: Bapak, penggunaannya kumaha, pak, saya didinten?
0: Umum, abis pribados, mahnya konsumsinya sadinten 3 kali pagi, yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alpa propolis di manten, pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atas konsumsi alpa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak
5: ya?
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

aduh onyok sumangga dah. Tangtos ku abdi diperik lah. Nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiluan. Pilih abdi teu kiat. Ceuk Wardi bari terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat. Perkara balad mah kumaha diperlukeunana wae atuh Bardi. Najan rek mawa sarawai jalma oge teu naon, pek wae atur kumaneh. Pokona mah bangsat kudu katewak, nyusutirah kudu karebut deui. Tah kitu wae atuh ayeuna mah. Aduh kahartos lah. Onyok sumangga sajadi estokeun pisan ku sim kuring ieu. Sanggeus amitan Wardi ngareos init nguruk hiji imah nu beulah kaler. Didinya kumpul anak buah Wardi keur Daryuk bari ngobrol sedengkeun Ki Upas Karlia kacida ngemplongna sabab percaya kana katanginasan Wardi anu geus pada nyaho kana kapinteran jeung pangalamanana. Apan dina maluruh kicuana pati oge hasilna teh hade pisan Wardi. Aduh, dupi mamang harus bagaimana ini Den? Ceuk Upas Karlia kaladen purwa. Ayeuna mah geura mulih wae Mang mah. Engke oge mun aya beja mah tangtu kuring bakal ngutus barudak. Pikeun ngabejaan ka Mamang. Ngan kade ulah gugup. Sing sabar jeung tawakal we heula anan. Da eukeur ditarekahan ieu teh. Waduh, unjuk sumangga Den. Matur kusuwunna Den. Mang sajatumut kana ngamanat sarira. Permios mah badhe wangsul eula. Ngatur nuhun kana pratosan tinga Den. Upas Karlia bungaheun pisan cung nangtung sajamiang ka imahna harita.

Dina kayan kitu Wardi jeung anak buah nages aya di lamping gunung. Mapai-mapai jalan satapak maluruh bapa maling sesukanan ayam milik bisa ngarebut Nyi Sutira. Hari Wardi lempang tiheula. Salila di perjalanan teweleh mikiran Nyi Sutira nuges di paling kudurat maka. Heran, tahun-tahun aing teh cicing di Cibendi, tapi kakara ayeuna aya nu kapalingan parawan. Nah, kumaha carana nya? Diculik di imah atawa ditewak keur leuleumpangan ieu teh. Asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal, komo ari bapa na upas mah. Kitu ceuk hate Wardi, manehna can ngarti kana jalana kajadian. Da can diterangkeun ku rununganna, atuh rada bingung maluruhna oge, teu pati sumanget. Mana nyusulna ieu teh Kang? Kudu puguh heula tuh. Sebab ngarah tuluh Pak Miceun Tanaga. Ya, kalau kuring mah tetep hate teh asa hon cewang kieu teh. Asa teu tenang ieu ngate ieu aduh. Si Radi nu leumpang atukangeun Wardi tumanya bari ngusap kesang dina tarang. Kewe na mah yeuh, urang susul ka Gunung Kalayar we ayeuna mah. Sugan aya milikna lah. Ngan ari kitu jeung kieu mah teuing kumaha ieu teh. Da teu nyaho mimitina tuh, nganu jelas teh di palingna ku hiji jajaka anu ngaran Wirapati cenah. Tangan sakitu keterangan ti juragan Demang teh. Jawab Wardi manehna oge kurang percaya kana dirina sabab teu cukup bukti.

0: ngendikeun maluruh musuh.
1: Oh, jadi kok si Wirapati murang mana cenah Kang? Nyaeta kuring oge teu nyaho ieu teh. Geun bae lah teu kudu dipikiran. Mending oge urang susul ka Gunung Kalayan we lah, datang tu mujarahatna aya di dinya jiga nama ieu. Nyayung atuh. Sukan bae aya miliknya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
2: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alfa Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murang kalina. Kumaha tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah,
6: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: payung atuh. Sukan be aya miliknya. Naon hadiahna cenah, Kang? Beureut aya hadiahna ieu teh lamun ngabewe di paling ngabewe di paling ku bangsatna. Ngaya hadiahna beureunan ieu teh. Si Radi nyadeng seuri pok inget kana hadiah. Ih, ari maneh. Ulah mikiran hadiah ari nulungan nu ciraka mah. Sabab goreng patut eta teh. Pokona mah rek diburuhan rek henteu oge jalankeun we da kawajiban. Jeung deui ieu teh parentah ti juragan Demang. Anu kudu dilaksanakeun kalayan hade. Jawab Wardi dari anak keranan. Manehna mah teu tuman mikiran hadiah teh. Sabab bina ngabaktikeun tanaga jeung pangabisa teh bener-bener ikhlas karena Allah Ta'ala. Tara manang kana buruhan atau hadiah estuning tanpa pamrih. Ari dewek mah lain ngarep-ngarep hadiah kuring oke, Kang. Nya tapi naon atuh? Tapi nyasukan bae atuh. Nuk menangkan nyesut erah bakal jadi silikina gitu. Ah, nah ari maneh. Udah atuh. Sugan bae atuh makane cenah. Remot ge boy geulis cenah nyesut erah teh. Sugan jeung sugan bae lah kejodokeun ka nyesut erah gitu. Ceuk Radi harita teh. Oh, nyambung-nyambung gawe sing beunang kumane atuh. Jadi maneh geus hayang kawinnya Radi. Ya iya tuh, kuring geus hayang kawin iya, geus boga, can boga kebogoh-kebogoh acan, sahulu-hulu acan oge can boga gitu, jen-jen aya nu kataksir ku kuring. Jadilah, hayang kawin Kang lah kuring teh geus waas lah. Nah, aduh sing getol digawe nanya, ngarah nyisut tirah benang ku urang. Pek wae lamar ku maneh lamun geus beunang mah Radi. Sugan we dibikeun ku bapana di satujuan. Hay kuring macan hayang kawin ieu teh. Ceuk Wardi bari seuri tapi tetep jongjon deumpang ngadutun harita teh. Ari Radi seuri Unus jeung Uja teu milu ngomong. Jarem pe we nu duaan mah ngan ukur ngadengekeun anu geuneum catur. Karasa kaayaan beki maju ka poek. Cahaya layung beki surem. Atuh kacida mata keungna lantaran macu ka pileuweungan. Bari ditinggalkeun ku cahaya layung anu tadi ngempur. Tungtungna reueup poek jalan anu didiwatan mimiti remet. Sato-sato leuweung reang disarada babence jeung ciang-ciang patemalan. Dina wanci tengah peuting tepi ka tengah pileuweungan nu aya di Gunung Kalayar. Wardi jeung anak buahna bingung sabab teu puguh anu dijugjug teu nyaho ka tempat ayana musuh. Da puguh teu aya anu dipake padoman. Tungtungna reg eureun. Wardi ngahuleng bari mikir neangan akal pikeun menangkeun Nyi Sutira.
1: Kada ka mana urang deh, Kang? Nah, geuning kalah los-los ka leuweung.
0: Ceuk Unus bangun linglung, hatena mimiti deg-degan bisi teu apal kana jalan pangbalikan, sabab asup ka leuweung dina kaayaan poek. Jeung sieun ku sasatoan nu singgalaur disada nyingsieunan. Oray sanca sing karokok puguh nambah-nambah geuman di eta patempatan. Puguh kuring oge bingung Unus. Lantaran asa kasasar teuing lalampahan deh. Kumaha mun teu nyaho kana jalan pangbalikannya. Kapahung dea. Mangkaning geus aya di tengah pileuweungan. Teu apal kaler jeung kidul ieu teh. Wardi milu bingung namahan lawang keur anak buahna mah. Puguh we Radi jeung Uja sing narenyak.
2: Walah. Kumaha mun geus kieu atuh. Ngomong atuh Uja, lain jempe bae. Mending mah iya we ni nieu. Si horeng si Uja mah geuning rada ngirung jeung bengek si Uja mah. Matak cara ngomong. Da eta Akang mah make los-los ka dieu atuh. kumaha mun kata limeng teu nyawa jalan Kang Wadi pancilokok ye.
0: Cek Radi maido kawardi nu memang pikiranana ngadadak kabeur teu kawas biasana sabab teu puguh jugjugeunana teu jelas udageunana.
2: Aduh nya kumaha aduh Kang Wardi, alah nek naon nu dijalankeun mun geus ieu ye deh.
0: Uja ngirung-ngirung oge miru nyarita teuing ka pangbetan naon irung Uja teh. Uja miru nyarita kituna teh bari dua kieuk hatena keueung.
1: Kumaha Kang Wardi ya teh? Asa bingung kuring mah eta doh, bingung kuring mah.
2: Nya sarua urang oge bingung ieu teh. Ayeuna mah kieu we atuh. Jeung tibatan nyasab ka nu leuwih jauh. Mending keneh cicing di dieu. Urang ngadaguan beurang. Mun geus beurang, urang balik deui ka sisi leuweung. Sesuganan aya racak anu jelas ngeunaanna si Wirapati. Tah kitu we ayeuna mah nya. Kumaha satuju sarerea?
0: Wardi usul panondara treret ka anak buahna anu keur dariuk. Tapi ukur kadenge sorana sabab poek mani maradong. Tadi oge basa leumpang, siris cekeleungeun harita.
1: Satuju kuring mah Kang.
2: Nya satuju lah. Nya uning geus satuju lah. Alah.
0: Jawab nu tiduan harita teh.
2: Syukur mun kitu mah. Geus wae teu kudu maju deui urang reureuh di dieu heula nya.
0: Sabab diteruskeun oge moal aya gunana bisi leuwih jauh nyasabna ieu teu geura. Sanggeus rempug sarerea terus bae neangan tempat nu sakira aman. Bisi aya maung atawa oray galak. Kabeneran aya kiara anu akarna apa baliut dihanap di jerona ciga guha. Wardi ngodok saku na ngabijilkeun paneker prai caang meusan remeng-remeng katempo di jero akar aman teu aya oray galak.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang tenen dihandeleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sakinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag karena
4: biasa sok pijet
3: pijetan enak mante gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak
3: di radio.
2: Cara ngangge-na kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah natengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis si amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan, desa mana bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alpa propolis bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ayah yang namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ayah bapaknya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami ya
3: pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: dia. Mohon.
3: Kaduh panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
2: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh. Salit deui.
2: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genep genep tetes sakali teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah geun hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ayo ngamama ngamamu sa'ali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten, menawi aya nu tiasa dibantos?

gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utami nama daya tanu janten repot

0: Narasehat.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak apercanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ayana nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapna Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim mam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saoneun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana.
1: Mm-hmm.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan pami sehat rezeki tabi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atasna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel.
2: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
2: Oh, seep kelebihan nya mah nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Mai

0: Untuk begitu hatur nuhun, ya pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
2: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
4: Satacana ngaleut Alpha Propolis naon karaos ku bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah. Terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik. Terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayeuna. Tes sampang,
4: alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil Pak. Berkat Alpha Propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol, ayeuna agak mendingan puasa ge, alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
9: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
7: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
9: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
9: iya,
7: Pak ya?
9: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
7: Pak ya?
9: Iya.
7: Ayo Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
9: 68.
7: 68
9: iya,
7: usianya
9: iya,
7: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
7: ya?
9: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
9: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
7: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
0: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
2: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayona abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
3: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
3: Kok bang karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
5: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain teh aya Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji ge.
1: Gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideng. Cigaru.
3: Cihideng Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tau sabar uyan ka dia teh?
4: Dua
3: katilu aina. Dua katilu aina mohon. Panyawate anu karos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawate aja teh.
4: Nuju di check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh.
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
4: 2012.
3: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Laras aya kesandet teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian panggitu nya
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu oh. Alhamdulillah syariatna ieu
3: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
3: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di
8: wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
10: www.radioprssnijabar.net
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
11: tertemper KAS Rayu saat seberangi rel bersama kakak, balita di Banjar meninggal dunia. Pencarian dua nelayan hilang di Cipatujah memasuki hari kedua. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
12: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
11: Seorang balita perempuan berusia sekitar 2 tahun meninggal dunia setelah tertemper kereta api KAS Rayu yang melintas dari arah barat di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Rabu 30 September sekitar jam 6:30 petang. Korban yang diketahui bernama Akila Sopiatuomilah, warga sekitar Pintu Singa, Kelurahan Banjar, meninggal dunia setelah tertemper kereta api saat korban bersama kakaknya hendak menyeberangi jalur rel kereta api menuju kawasan Taman Lansia yang berada di seberang rel. Kapolsek Banjar Polres Banjar AKP Yudi Ristianto menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika korban mengikuti kakaknya yang hendak menyeberang jalur kereta api. Saat kakaknya sudah nyeberang, adiknya ketinggalan dan keburu ada kereta. Akhirnya sebelum anak balita itu sempat menyusul, kereta api Serayu relasi Bandung Purwokerto melintas dengan cepat dan menyambar korban hingga terpental sejauh kurang lebih 8 meter. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat sampai di rumah sakit Mitra Idaman, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk persiapan dimakamkan oleh pihak keluarga.
13: Anak kecil usia 2 tahun ikut kakaknya mau nyebrang rel kereta. Seberang rel ini Taman Lansia, tempat arena bermain. Kalau kakaknya sudah nyebrang, adiknya yang masih kecil ketinggalan, keburu ada kereta, kemudian senggol kereta, terpental sekitar 8 meter. Korban barusan dibawa ke rumah sakit Mitra Idaman, di sana dinyatakan sudah meninggal, kemudian dibawa pulang dan untuk persiapan dimakamkan.
14: Itu mau nyebrang, mau kemana itu tadinya itu?
11: Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di SMAN 3 Kota Tasikmalaya. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
15: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Dari keterangannya para korban sudah sementara 7 orang. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang siswa tidak boleh melakukan hal yang sifatnya bukan menjadi kewajibannya untuk melakukan penindakan kepada.
11: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
10: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
18: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
19: www.radioprssnijabar.net.
18: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pomoekan, Desa Sindangkerta Cipatujah, Tasikmalaya kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrim.

0: penyisiran pantai, untuk seru 2 penyisiran laut.
1: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas. Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi, penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, alfa propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teuot obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
4: Radio pis lawan tina radio pis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos alfa propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi alfa propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
4: Amin, amin.
5: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: Pak, iya. Ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana mah?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna nate emate nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigo na kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kitu.
2: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
3: Na mege 2.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan nanti kahiji.
2: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana?
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Gapura,
2: Gapura,
1: Gapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak.
1: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan, nggak perih, nggak berair.
2: Nggak berair sekarang.
1: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
1: iya.
2: Ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
2: ya Pak ya?
1: Iya.
2: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
1: 67 atau 68, 67 mungkin.
2: Oh,
1: 68.
2: 68
1: iya,
2: usianya ya
1: iya.
2: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
1: iya,
2: ya?
1: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
1: Enggak, asli.
2: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan. Pami.
3: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung kepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
4: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang tadi insyaallah sehat deui menten.
3: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng Ngadangkeun.

Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, Dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun Dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita Dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge Dokter Lilis harita teh humandeur. Duh, kumaha teuingnya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah? Cing, kumaha sus ngemutkeun pamanggih suster? Kira-kira naon sababna? Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek. Mawi ge, Dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami, saurna teh nuju sepi pasien. Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih. Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat. Kadenge suster Ian nyarita kitu teh, Dokter Lilis nyikikik seuri. Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional. Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojek Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Empo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari weus-weus nanya. Aduh, karaos naon, Pak? Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak? Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek. Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon. Tos dua dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios. Luka udur naon nya? Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna. Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal. Oh, gitu? Mung abdi mah curiga. Ieu pasien teh nuju udur emutan. Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu. Nya atuh hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah Dokter Lilis. Sing percanten lah ka Dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeunna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional. Katempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojek. Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabarat taun? Pada melana naon, sareng statusna kumaha? Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo unggut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu. Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rubiah. Jelina harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster. Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur sus. Margi sering pisan gentos nami. Malah namina oge aralah nih. Tahun kamari namina teh Edward.
Mung kumargi uduran bae, ku salah saurang paranormal, digentos, namina teh janten robet. Tapi rupina dinamian robet oge kirang cocok sus. Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh, anjina sering pisan kasurupan. Atuh kapaksa digentos dewe namina teh, nyaeta Roberto silalahi aman amin munding laya saputra. Tah sus, ngango nami ieu oge siga nama kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing. Anu ngabalukarkeun anjeunna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong. Tah ku ayeuna kitu, ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami sus. Ngadenge tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien, suster teh colohok. Tilila pok suster teh nyarita. Ari si Akang, pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien, matik make silsilah sagala. Meyakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran. Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas. Nyapugu hari kitu na mah sus, abdi oge da hoream nataan nami anjeunna teh. Mungkin ieu teh sus, da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten peryogi kanggo data administrasi di rumah sakit. Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami wakubu. Margi sakaterang abdi mah anjeunna teh saurang pangsiunan kubu. Teu loba carita, gutrut harita suster teh nulis ngaran wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang

0: Jamu Tetes Alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiru iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
2: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8.000

0: 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Aya kemungkinan Bung Buna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh tarapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul tuluy pok nyarita.
4: Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha?
3: Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal kene. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayangna mah dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojek, bari terus ngacungkeun curug. Maksud wakuwu ngacungkeun curug teh, ngabejaan supaya tukang ojek ngomong, yen wakuwu teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojek teh salah harti, anak celengkeng teh manehna ngomong ka suster.
4: Oh, ari status nama anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji.
3: Kuak, harita tukang ojek ujug-ujug ngagoak. Horeng sukuna ditincak ku wakuwu. Atuh ngadenge tukang ojek ngagoak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek.
4: Kunaon kang ngagoak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya ngarencangan wakuwu.
3: Ngadenge suster ngomong kitu, tukang ojek teh reueus tuluy pok ngajawab.
4: Duh, punten sus, tadi ngagoak so teh spontanitas. Ieu teh emut kana kajadian tadi basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh ngunutan.
3: Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah wakuwu teh kagungan mertua hiji.
4: Goak deui bae harita tukang ojek teh ngagoak.
3: Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung.
4: Aduh. Kumaha tuh maksud wakuwu teh?
3: Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Mentong galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu.
4: Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single.
3: Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya. Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir. Satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Siga namah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos be jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
4: Cepet sembuh ya.
3: Cek dokter Lilis bari ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis aya pasien asup anu tayalian wakuwu. Ditungtun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis.
4: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
3: Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh Init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu ti luhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
4: Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jag waringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran. Jeng asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari waktu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh waku wu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku waku wu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satului nama, dokter Lilis teh ngamangakeun ka waku wu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna.
2: Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih.
4: Geus kitu mah gek waku wu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa. Dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien.
2: Punten, leres jenengan teh waku wu?
4: Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek.
2: Leres bu dokter, namina teh waku wu.
4: Dinamian waku wu soteh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan ku wu. Sana sepeda teu aya dinami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok bu. Nya kitu, janten sok aya bae matakna. Kadenge penjelasan tukang ojek kitu, dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
2: Teras padamelan, dina ieu data ditulis pengangguran. Leres eta teh?
4: Nu ngajawab harita teh tukang ojek sabab waku wu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara bu dokter. Da katitinan ku abdi mah ari padamelan sadidintena mah aya. Nya eta huleng jentul. Ku sabab panyakit waku wu numutkeun dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita dokter Lilis teh nitah tukang ojek kaluar ti ruangan.
2: Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
4: Kapanggu aku teh ngarenjang rewas. Komo barang tukang ojek ninggalkeun manehna mah. Waku teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
5: Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah. Diwarah kumaha? Naon maksudna nya?
4: Sanggeus tetela tukang ojek init mah, dokter Lilis teh mimiti tatanya ka waku wu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karandapan ku waku wu. Pok harita dokter Lilis teh nyarita, bari neuteup seukeut ka waku wu.
2: Heh, waku wu, tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, waku wu teh tegering ieu. Ayo, buka koyona.
4: Ngadenge dokter Lilis nyarita kitu, waku wu teh muringis. Tapi anger ari sungut namah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti waku wu, dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan waku wu kedal ucap. Sabab dokter Lilis teh curiga lamun waku wu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena. Waku wu teh ngarenja greuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
2: Oh, jadi benernya waku wu teh keur gering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung?
4: Ditanya kitu ku dokter Lilis, waku wu ukur ngagideugkeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur nu hiji nyekel beuteung. Jung waku wu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
8: Apa parja dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
7: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
8: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu Pak.
7: Mohon Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun Pak?
8: Abdi tos 73
7: taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis Bapak kantos samana wae?
8: Sering Kak meser obat herbal teras ya Kak disuntik gitu Kak medis Kak gini Kak musir Kak kuningan di perios gitu tapi dah ada perobihan musa kedap-sekedap gitu.
7: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
8: Tenten obat alfaporis
7: Pak Parja uni ngajamu tetes alfapropolis di mantan Pak?
8: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang pengitaya, bewayang gitu.
7: Alhamdulillah.
8: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
7: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
8: Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
7: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
8: Amin, amin, amin.
7: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
9: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura.
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: Pak. Iya.
11: Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
12: Iya.
11: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh, usia
12: 68.
11: 68
12: iya.
11: Usianya
12: iya.
11: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
12: iya,
11: ya.
12: Iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
1: Radio
13: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bung wakumu teh nangtung, maksudnya mah rek lumpat. Nandrikat Dokter Lilis teh newak pigelang leungeun wakuwu bari ngomong nyentak.
2: Et, reka mana sih ya? Hayang beheng nadi dengkek deku kelek, siga baheula. Ingat kan itu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beheng wakuwu teh pernah didengkek ku kelek. Malah kungsi ku palangkakan sagala.
3: Sungut wakuwu anger keneh balem, teu daek ngomong sakemek-kemek acan. Atuh Dokter Lilis teh jadi nafsu. Red harita teh Dokter Lilis kana koyo, anu napel dina palipis wakuwu. Tului Dokter Lilis ngomong jero hate.
2: Lakadalah, kabeneran ye? Sigana mun koyo dicabut paksa dina palipisna, abong lamun manehna tengah goak.
3: Tetata pasin deui, ngan pret bae harita koyo dina palipis wakuwu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet.
2: Perepet!
3: Atuh, kuak harita wakuwu teh ngagoak. Bakat ku nyeri jeung peureus.
2: Waduh. Tah, si bisa ngomong. Numatak jeung dewek tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho wakuwu teh keur loba pikiran. Sok geura ngaku.
3: Cek Dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabeulah deui. Atuh, guak teh bae harita wakuwu teh ngagoak.
2: Waduh, ampun budak teh, ampun. Ya wakuwu ngaku.
3: Nadenge wakuwu ngaku, yen manehna keur gering pikiran, nyeh Dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita.
2: Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ngubaranana. Kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna wakuwu rek dirujuk ka rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamar jeung nu gelo.
3: Kadenya Dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot, sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ka rumah sakit jiwa, antukna wakuwu nekat lumpat keluar ti ruangan, terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojek oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Sup harita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien. Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong nadana semunga nasehatan ka Dokter Lilis.
2: Tos mah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan.
3: Mana kitu oge, lain rejeki urang? Tah, rumah sakit urang, ayeuna kadatangan deui pasien.
2: Sigana pasien anu ieu mah kenal duitna, dok.
3: Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu. Dukari panyawatna mah naon, teu acan kungsi ditaros.
2: Mung upami ningali tina gejalana mah, leumpangna teh rada egang.
3: Tah, ieu datana, mangga bilih bade di parios. Song harita suster Ian teh mikeun map ka Dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang. Gegag. Eta lalaki teh leumpang muruk kursi hareupeun meja Dokter Lilis. Can dimangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina kursi hareupeun Dokter Lilis. Aduh. Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku Dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula.
5: Dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
3: Ngadanya pasien ngomong kitu, Dokter Lilis teh gancang nempas. Keheula pa, abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
5: Ditanya harita teh gasik nembal. Leres pisan Bu Dokter. Anu nelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
3: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atanapi dukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina, kadenge Dokter Lilis nyarita.
2: Oh, iya teh anu nalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Etawe majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicagerkeun. Mung abdi mah heran. Nah, hari panyakit sorangan teu bisa diubaran. Kalahna teh datang ka rumah sakit.
3: Abah Rojali harita katempo ngahuleng teu lilapok nyarita.
5: Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca eunteung oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokterna pingsan.
3: Dokter Lilis harita teh nyerenyeh siri, kabayang ku manehna mun tea mahnya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Telila pok nyarita.
2: Tos, ayeuna mah kieu baenya, sok geras sebatkeun gejalana kumaha, supados abdi tiasa nganalisa.
3: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
5: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heulanya.
3: Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar. Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing. Da eta mah teu ngendek lami atuh. Ujug-ujug dina imit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo. Tapi nyerina aduh, kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg. Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, Dokter Lilis teh gancang nempas.
2: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji, alias darmajinya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
3: Ngadenge manehna kudu dirawat, Bah Rojali ngahuleng. Teu lila pok manehna nyarita.
5: Piraku Bu Dokter, ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala. Buka utangi bisulna saageung bal poli mah.
3: Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna Dokter Lilis nyingsieunan Bah Rojali.
2: Nya pasti kedah dirawat, sabab bisul beunyeur oge lami-lami mah janten ageung. Bisa-bisa Bah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang lah. Pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan jeung balager deui.
3: Gadenge Dokter Lilis ngomong soal suster geulis mah, Bah Rojali teh curing hak. Bali tuluy nyarita bangun anu bunga.
5: Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata. Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat.
3: Mung kinten-kintena aya kamar pasien anu gratis?
5: Atanapi bisa dianjuk lah gitu.
4: Dari Kedah mayar mah, artos nanti mana boha. Ngadengnya Bah Rojali ngomong gitu, Dokter Lilis muncereng.
2: Kumaha, kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya, tuh kamar nu itu tuh, nu pangtungtungna.
4: Cik Dokter Lilis, bari nunjuk ke kamar mayat. Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit, teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Sareng Bapak Edi.
6: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
14: Di Sindang Palai Rahayu.
6: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
14: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
6: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
14: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
6: panangannya
14: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
6: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
14: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
6: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
14: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
6: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
14: Propolis.
6: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
14: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Paing-paing nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum ae
6: mun
14: bena alhamdulillah ena daya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
6: mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
14: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu
6: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
14: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
6: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
14: Di radio.
6: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
14: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
6: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
14: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Punten nama Bapak siapa?
16: Bapak Sukedi.
15: Bapak Sukedi, alamatnya
16: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
15: Pakijangan Bulakamba,
16: RT Loro RW 5,
15: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
15: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
16: Iya, Tesma Aini. Iya,
15: beli yang kedua berarti apa ya?
16: Beli yang kedua, iya betul.
15: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
16: Hampir habis.
15: Oh, hampir ya, habis.
16: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
16: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
15: Lihat orang ada dua.
16: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
15: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
16: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
15: mata
16: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
15: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
16: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
15: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
16: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
15: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
16: Keempat hari.
15: Empat hari udah merasakan perubahannya.
16: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
15: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
16: Ini ya betul cocok.
15: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
16: Tidak mengada-ngada.
15: Asli gitu Pak ya.
16: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
15: iya.
16: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
15: Iya,
16: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
15: Beli kedua botol ya Pak ya?
16: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
15: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
16: Iya, amin.
15: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
16: Amin.
15: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
16: ya,
15: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
16: Amin.
15: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
16: Amin. Ya.
15: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Iya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alpha itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alpha memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alpha begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alpha propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha cinta gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
6: Upami panjawat di tahun 2008 sa elirena tinu mobil we.
5: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Muhun.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui, ka terasek teh sugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
5: Pak Umid, upami eta apa nyawa menuju Karawas kumaha Pak?
6: Aduh tekiat dugin ka nanting kan saurna dugin ka kitu maka pingsan lah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
5: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
6: Alpa propofil.
5: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha Karawasna Pak?
6: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana da.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
6: Kurang lebih sabotol ge cacan, iya cacan saya.
5: Jadi tos karaos siatna panya.
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsina, Pak?
6: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
6: Mun, si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di influenza tipe A tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
2: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan untuk di sini sekarang.
3: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
4: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
3: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
5: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
6: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
7: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik keluhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
8: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
7: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
9: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
10: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget, mah pasti nggak mau diperiksa. Nah, kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya juga lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu, sementara di daftar itu sekitar 65 kasus yang diperiksa swabnya. Ya, kan karena orang malas ya. Diambil swabnya udah nggak mau, penting mah. Tunggu aja, minta obat aja. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa, itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
9: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta

0: influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
1: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
2: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, rawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
1: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
0: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
3: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
4: Jadi ada beberapa titik, mulai dari Cisarua ke Cisarua kebetulan. Cisarua, salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan dia bagian dari Cisarua itu waktu tadi jauhnya sakit. Jadi kita kembalikan lagi, kita menata kawasan Puncak.
3: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sinar kali wawang ketiaman kuapra.

0: sampai pun
1: soal beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Mandura Harja
0: ingkang dados prajan negara abdi siksan si Mahaprabu Kang Sadewa.

0: Angabas kancang kung tubuh simar dada bebas siapa setaya kinya. Asmon, melir bang barongan soca sumarut kir kadia surya kemar. Kuat kuan tus terakhir kasinan saya ti. Sawaki pun bertenin. Ingkang, sama paman pati sroti mondra. Boten kekantun terakhir jatuh
1: ini
0: Raden Ugrasena sami duka yunuk ing waktu kayu prap kana mangsa nganti kamengkat.

0: wawur. Singar kaliwawan ketia mangku pabun, sami yakin kenpa dapata. Sami yakin kenpa dapinare.
1: Tadapi samia patas nyewaka
0: ingkang patas nyewaka
2: desa peting karaton nagara halengkagi Madura Harja Sayakti
0: tinggi pajang negara Madura Harja Sawengkamentar saestu raja biadab Raja Dolim Nutaya Kingana
2: Kakasih Maha Prabu Kansa Dewa Wawani
0: Sauk Dilebet Karaton Raden Pati Sroti Mondalan Ingkang Rama Paman Ugrasena di lingkungan bangsa manusia
2: nyata di lingkungan suku Yadu Sayakti
3: Duh
0: Sunuking Waturahayu Praptana Mangsa Utama nganti kagegar kati alas bengkah
2: watak lantos bangsa raseksi malulu
0: nganti kagak iuuu wow mundra pati hingsun sarati mundra bagi asa kekas soba merniat tutup pada karuing sunlan paman Ugrasena paman Kabayun calik nacing rada saka
3: wah
0: iu badal unyuk sumaga kaula pun pati seroti munda atu nampi tatin pembagi panjenengan Sri Paduka dalam nuwunigi wah syukur bagi apati dipayung kapi hatur unyuk sumaga kaula yang akan semapang abatus kuunyuk panjenengan Sri Paduka dalam nuwun semapang abatimu
3: kaulan
0: katrima dening tangan loro kiwa tengen simpen poning hati di cang-cang sapu cuki ngerema pun dikeng mastaka pengnuhun saroti mundra ditarima ku kaula
3: diterima kita bergerak
0: paman paman Ugrasena kapayun paman saudari Ugrasena
2: tepi nordama gusti unyuk sumana kebadal Ugrasena katunan pitatkan pemagi Sri Paduka dipayun kapihatu nyangka kesma pangabaktus konyuk Sri Paduka dalam nuwun.
0: Wah, ditampi nyuhun paman kapayun carina.
2: Kami di Dibai, kekakan tungkas rek pati sauti mondage.
0: Iya, ditampi seunuhun.
2: Atu kang usagena, konyuk sumana pun mantep sangat kaget muka yakinan.
0: Terus,
2: dina waktu saya disengan ku kalewasan utaya paparanan nampi panjang urina sana semangsa
0: wah ulah rewas paman
2: bahwa nungkula unyuk sumana kain tangga geng-geng nak buceng hingga kapulut merkan tanaga emu tenara pati getaya wadala
0: ngararu nyakil mayu anu disahur gesunu anu diunang geus pada datang anu digerog geus pada jonghok mondra
3: kaulanun
0: paman Ugra
2: tepi nadama
0: hayu nyuhun ka dieu sing rada ngesot calikna ieu caket kana meja ieu bari wawan kung panjang lebar heulanan jamuan ka Simang Ugra nyangakeun geura ieu leutan-leutan kaya ning Shopee bare ni Sumatera Janewer arah api arah tabdas gok gok gok kakola oge aya mangga ngaleu seneng kana lahang
2: pino damar kawulan utami Gusti
0: anuhun lintang ageng-ageng kaya naon tuanya urusan kaget teh hinga oh.
2: Kieu sategesna purwa disaur ku kaula dina mangsa ayeuna.
0: Saprikariris kaula masa negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kelawan asih.
2: Hayu dirasa-rasa mamurah asihna Gusti sumerep kana ati sanubari.
0: Naon rupa nu dipentas sok laksana kingetem. Kan wani bakat tina kanan
4: laulal
0: siapa munut inuluran siapa nedat tina kanan nyaun di penta ulanu meleset gitu
3: banyak
0: hanas dibarengan kukas sengengan iya nu jadi soal
2: pangan dika kaulanu dupi saladengna
0: dupi saladengna saja batik itu ulah rewas jeng ulah kaget terkurang jeng terlewih panas iman pogra dan pati hingsun syaratul mondra disulukan kakaratun mangsa yuna lain waktu sawadina kaulati rasa tumari makana naun rupa kesetiaan pati kesetiaan simang disuku yadu sasakan upami daya pembelaan simang bihengku maha nasib na kanjeng ibu dina mangsa na nukaliwat ieu katerangan teh bulet ti saroti mondrayan ti si Bibi Gorawati anu ngarorok kaula dina mangsana Kangjeng Ibu Maerah ngalahirkeun kaula di alas Panawasa. Ieu kaula teh rasa kumarima memang nyumutkeun ka tangtuan unang-unang anu berlaku.
3: Iya ya unang.
0: Dawuh ti meuleun. Jadi benerkeun suku bangsa Mandura apa suku bangsa Yadu isi kibung dina tugas anu natrat bodi sipi bodi meter tapi keur simang kaula mere panghargaan lantaran simang anu ngajait turunan kaula anu ngajait nasib Kangjeung Ibu dina mangsa ulah sakaliwat. Jadi sawadina kaula teh negrakeun tumarima.
2: Kepinoh damar kaula nu sewu nuhun kana naon rupi daukan Sri Paduka Dalem anu katrang.
0: Ieu nu jadi soal. Upi sadengna ari kutilu
3: make jeung kutilu
0: ari kutilu
2: ieu teh kieu mang keras
0: urwa ku kaula disaur dina mangsa ayeuna anu katangtuanana kaula teh tole rumenyang memang lamun diukurkeun kana kabungah istu kaya wates wangna
2: keras
0: tau ti malah coba gerakan po ieu nagara heuyana laporan-laporan ti Intel anu beunang dipercaya apa ti para petugas mayahan si Mang Pisan anu ngeceuwis
2: kaula nu hal naon
0: ieu nagara urang sanajan bari kakarek pondok mau cukup kasebut nagara merdeka tuluasa sajabana ti kitu geus dikenal ku bangsa-bangsa ieu Mandura kiwari jadi bibit kamerdekaan utama anu geus kasorot urang-urang nagara luar. Kautimeun telepat.
2: Wah, keras pisan. Gagal patna yeuna kitu. Ganteng kasimpurnana watos ayeuna Sri Paduka Dalem ulah kali-kali ku ayeuna kamakaran nagara kiwari istu naon rupi cita-cita kakontrol sarta ieu nagara teh pantos dijanten basis kana kamajenganna.
0: Nyuhun. Tapi ieu teh nu jadi soal aya kateungeuna anu istilahna cita-cita anu natrat beana nyungsi dina usaha tingkat kahiji mah cewek ngincara ku ae kaula dina mangsa nu geus kaliwat mangih impian nyata diansam ku budak kemarsalasi
2: cewek ngincara atuna gertuk ke dina malam Jumaah kaliwon kamari geus pun sengis dewe impian tenemongan
0: iya nu jadi soal
2: aduh
0: waduh
2: Dupi impen nanti impenan kumaha deui.
0: Kumaha deui anu kaimpen dina bangsa wingi mah.
4: Panah.
0: Paur ceuing mang. Aci saroti monda.
4: Baulan.
0: Eta budak kemar sarasi teh geus sing paruncengis deui hideung hiji bule hiji. Bari makana buria pun selik ngamang-ngamang senjata. Dihubungkeun jeung impian kaum geus kariwat yen pian suruhna ka kawasan kaula di Manula Hargaya telintang si kubudak marsalasi. Dina mangsa harita usaha tingkat kahiji tepi ka diasuh ka pakampungan. Dipapai ka padesaan, leuweung, dideudeut, reuma, diteang. Bisi aya budak marsalasi tepi ka kajadian anu wangkir harita usaha jag digdug ka kaler ka kidung ka kulon ka wetan. Mulai eta budak teh teu kasungsi. Kajadi ku kituna ayeuna kagira kaula namahan deui ka paul kaula istuning dipupuk manceung. Nya teu leuwih halus ieu. Sabab kaula gila nu teu yakinna kokomo nangtukeun yeuh ka kawasan kaula teh ngan sakeudeung deui waktuna bakal hancur diancam ku budak marsalasi. Ayeuna urang nangtukeun usaha tingkat kaduana teu leuwih alus, urang asruk di pakampungan urang teang di padesaan pakemitan urang ngintip bisaya jelema anu boga budak marsalasi rupana hideung hiji bule hiji. Lamun ka pangih eta budak paduli hiji ngan hideung ngungkul tewah sugan aya elayana anu bole. Tewah paehan eta ulah dihirupan. Sakitu sanajan bari awewe kasimpulanana. Sakitu kaula pakan nyewit kulit konsrot getih kasimang obrasionalan patih insun srot ngundra jeng tulungan kapuekan hati kaula kagila kapaur karisi jeng karempan gina mangsa uyuna tigar meneng meneng istirahat kemera ingkang miasa kawis umum saperlama tidak menembus lagi hati dia
1: ya miasa ingkang pelamangan
0: manegi panggikan
1: ingkang samiapa.

0: Satya Mantura Harja Raden Saroki Mundra
1: Lan
0: Raden Ugrasena sangat minum penggalih nuntai kinjana sawi semidangan Nandika
1: Ya tarah cingjar ulau Cung Ya harus maka jalan gitu
0: Aduh Nyangakin bobot pangayong di mantra
1: Tepino lama Dina waktu saya saku mahu dipindah kusri parugadal. Kalintang kaulah tecing paruling ka bulu punuk na. Bulu punuk sarta paurun tehingga.
2: Asa anu teu gina tuh. Dina mayang jumah kamari geus punceung isdeui eta budak make jumah warangir sagala rupa kitu ieu.
0: Aduh.
1: Aing tepik ka bulia pun celik anu kayak tinggana. Ceung, piraku aing Dek mikir sarot timon da aing kudu hancur kalungukan dina mangsa ayeuna ku budak boleh jeung ku budak kideung. Istilah kumar salah sinu tangtu. Sadaya daya. Dina waktu setena sakumahan di pemasat. Gampang gusti tadi nangkoskin kau persiapan nyaksak padesaan pakampungan kanggo milari budak kumar salah si. Waktu setena atu kaula. Tahun upami bahat dinten mana mangsa mana kaulah kena nantoskeun nasib mimpin wadah balad tentara semakta usaha tingkat kedua kena nyaksat eta budak iya nu jadi pokok sugar nu hari nama geus datang tina pangnyumputan tupi nurami karo nantoskeun iya tangkoskeun bae waktusna saat mana waktus mana wah gitu tupi nu sakitu anu kapihatu
0: kek hatur pangapunten
1: Semang obrasana
0: kepina gambar kawulan pun mang dina watos ena masang ngiring nyangem kanggo nangtoskeun jeren sana sakumaha anu dipitawuh tadi
1: wow bener Semang jadi ai lamun jug-jug drugus sacara kitu wae goreng patut ge tanpa artis kolot utami pisan
0: kawulan
1: ceung-ceung mang mang obrasana kaulan kula coba kapayun sari kapalan sobi kapayun saderek obrasana
0: kepinok damar kaulan satru pangapunten si peruka
1: ya kadia diri memakai ya kacang asin nanti gerai ya kapayun

0: Aduh, lamun urung gusur teh mah si Mang Kaliwati wae. Jeung kumaha pandangan si Mang Wang Kidayuna?
1: Bawanu. Kepina damar satu pangapunten saderek surat mandar.
0: Angat cing raos-raos bae. Utamina daukeun naon rupi kapanasaran galih dina waktu saena.
1: Sri Paduka,
0: Mang.
1: Pangapunten kumaha wantun pemang sanes aku kupayung mutus sarta kumaha wantun nonyol-nonyol kendiri.
0: Henteu-henteu Mang, henteu. Ieu kawajiban si Mang ka anak ieu.
1: Leres
0: cung-cung-cung-cung nya harus make jalan kitu. Atawa henteu.
1: Pepino gama kipayung ka pihatur pun Mang. Sarebu ulah janten penuh salsa pun dados tukat tina nang rupi kalepatan Mang maksad ngiring jabung tumara pun dina mangsa yenak nang toskin sakumaha anu dipi maksad tadi.
0: Nyuhun cekok cekok
1: sakumaha anu dipi maksad tadi rehna Sri Paduka hanu nang toskin ngakinarkin ancaman budak kemar salasih anu rupana hidin hidi gue hidi. Masak bakal diayakeun pamariosan atan nafi penggeradakan ka pakampungan-pakampungan sareng paresaan.
0: Tepinu. Tuluy.
1: Upamina bae Sri Paduka ngantoskeun nugaskeun para wadya balak tentara kang nyaksak pakampungan siga nu atos-atos dina masa taun anu kalangkung. Nyusi kemar sarasi. Sedangkan ancaman tadi di mana menak budak bule
0: ditewak sana aja budak hidung oge
1: sana harus bari budak hidung oge di luar tos alina upamina bae ditewak sasara kitu bae memangnya teteh kira-kira budak bule di pakampungan kekira-kira budak hidung di pakampungan
0: iya
1: upamina ditewakkan sasara kitu bae ya teh penduduk kebakan irangan.
0: Nah bade tega Sri Paduka Gusti nyibankeun ancaman ka masyarakat. Hapanya ancam kai
1: ngancam sope budak kemar salasi ai istilah kemar eta dua insan anu dilahirkeun sakemaran.
0: Deui waduh
1: sabigali gali cing langkung utami pangapunten Mang negerakeun ka dedeh Mang negerakeun ka nyaas Mang negerakeun ka asih ka putra prabu.
0: Aduh bener si Mang ada kekurang anu anakna bule
1: iya
0: tapi bule wungkul
1: terus
0: sedengkeun anu ngancam ka kaula teh budak kemar sarasi
1: tiap kemar
0: nu dijurungkeun dua. Bener Mang nya salah hai. Lamun kitu nyatana ente sarua jeung mehan anak mehan masyarakat bari jeung tanpa dosa.
1: Iye budak teman. Yang tengah samsa kaya teh budak kemar sarasi anu rupana hideung hiji mulai hiji sarta pamendek. Upami istri mah kemangsa pasang hartosna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan
2: ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
2: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karawas pak
3: nya awak seger gugah subuh teh cenghar gitu biasana mah saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep saberapa botol pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karawas khasiatna di botol kasabaraha pak?
3: Di botol kahiji ge tos karawas gitu tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin, gitu. Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh cing, mang atuh kudu make jalan kumaha dina waktu ayeuna. Bener bina kasih mang. Dua ebel deui ditambah bulan hareup gaji teu ku kaula. Acan dibere sapeker 10 in kitu. Cing, osok kana si Dodadi mang.
1: Dina resang dia Magawi bahkan katampi kanu nangtoskeun. Usaha budak kemarsalasi anu rupana hideung hiji budak hiji kumaha upami ngangol jalan anu Kalau engkau memang semarah kemana rasain akhirang lauk na benang.
0: Maka jalan kumaha.
1: Pangimut nang. Kalau pangku bayi kabudak marasana sih usaha anu langkung lingit, anu langkung utami. Dina waktu ayeuna Sri Paduka dalem. Kedah ngayakeun hiburan. Hiburan dia anu bakal dipikar sepuh sajumlah masyarakat. Anu dipi aneh. Anu dipi asing.
0: Hiburan. Eukeur.
1: Kalau mancing. Kedah kabudak marasana sih kebakan nonton dina waktu sana. Dina waktu sana hiburan ditantoskeun. Tantas bakal dibagi ke masyarakat anu terlihat anu sakit istri pemegat sepuh anom kamurang murah kamurang kali di maka kantun.
0: Tului sanggisnya loban wajo
1: saparantos nasir nonton jikinya kampak gusti karena nantoskin petugas seorang orang intel kakalir kakidu kakulon kaletan katantosan tempat hiburan tadi alun-alun
0: jadi nangcukin budak kemar sasih jadi jangan kuintel
1: kuintel.
0: Alus geureun sana teh. Aduh nyaan si Mang Ograsena. Utami pisan. Teteh-teteh aya hiburan teh hiburan naon ieu? Dog-dog atawa reog? Nyabeuh suling atawa bangsing? Kasapi apa karini? Atawa doger monyet? Acawa orkes bambu yusah rupa itu iya bisa orang hubungan weh kabang deseng hayangnya opikin yang cukin di hiburan itu
1: tadi Mang Fardos nengemkin iya hiburan terkedah anu dipikar sepuh sajumlah masyarakat untuk anu sakit sarta dipi asing
0: anu asing ngelintang ti orkes lintang ti eben
1: upami nampak gusti nang toskin hiburan
0: kuamu reo
1: iya ha reo dipikir sepna dengan ukur sekelompok istilahna selingkungan
0: adinya kumanamun agrobat
1: sana harus beri iya oke yang ini makanya nantoskin hiburan anu bakal dipikir deh dipi asing ke masyarakat
0: ah bingung aing mikiran anak siung ku masih mangu iya mah nyaun hiburan au bakal dipikar sepayangnya cuk
10: bakal dipikir iya mah
0: cuk kan ya ngeke
1: pangemut pun mang nahat telangkung utami dina waktos ayena kang nangtoskeun hiburan iya kenapa gusti kan nangtoskeun hiburan aben-aben jago
0: ayo aben tenaun
1: ngadu jago
0: jago naun jago balap
1: sanes
0: jago main kareci
1: sanes
0: jago dahar
1: sanes
0: jago naun
1: jago okoh pegaran pati
0: ugelu gelut
1: kepino
0: nah sahar ditunjuk kudu jadi jago di dia
1: kumaha upami dampak gusti nampi mak tunjuk ke Raden Pati Sroti Mondra asa wajar mantra dipanang jantan jago tina waktu senang hiburan iya
0: alus Mondra wawulan tagining kitu gauti malat sanggup jadi jago tina waktu napikin mancing ada budak kemar salasi sanggup sanggup Dajara tega Pati tega adi aing kitu mah dulur kuring kitu mah
10: bayang saya
0: pengnuhun kek ai pikeun pilawanna na
1: kanggo pilawanna na nangtoskeun saha bae di lingkungan bangsa naon bae oge
0: urang mana bae oge
1: di mana bae oge
0: tingkat naon oge
1: sanaos bari raja arya dugi ka jajaran wesa sudra brahmana sansadapina biasa bae
0: kek kumaha mun dina wangkina lamun eleh gelut teh ieu mah impik-impikna ieu lamun dina waktu gelut si Saroti Mondra jago digelutkeun jeung hiji jalma
1: leres
0: lamun eta jelema eleh
1: leres
0: lamun eleh urang tuluy paehan urang sasaah
1: aduh upami kitu mah nya telepat pisan lepat pisan
0: sabab
1: atuh moal aya nu wantunan dina mangsana ingis yen eta anu bakal jadi lawan teh moal kuat dina ngalawanna Saroti Mondra tau ku ansaman Ada apa yang kau kata-kata?
0: Anak kudu kumaha atuh upahna? Ieu mah supados bisa imbang we upahna ieu naon ieu.
1: Kumaha kana ieu mah istilah pangbibita? Anu dipilari teh budak marsasi teh.
0: Kumaha.
1: Kana teu upah kana sing saha anu tiasa megatkeun kakakeun sakatuhuna jago sorti mota. Tiasa megatkeun rambut salamar jago sorti mota. Tiasa ngeluarkan ketisah tetes sotmonra saha anu tiasa misahkan nyalat naragana selerek pati sotmonra bakal dipastikan hadiah ku makuta kerajaan.
0: Makuta kerajaan dari jabat tiasa
1: bakal dipastikan nagara mandra karga sabrak hadiah terkena ayah panggilita ku maka upami kitu.
0: Kumaha mun aya nu meunang?
1: Pesanten yen sadrek sok timonda ieu teh hiji jago ngutungi tani.
0: Cararuna.

0: Halus gitu mah. Kumara mun dina impik-impik na mang ieu tempat mah di alun-alun we nya.
1: Leres
0: impik-impik na pangieunkeun papanggungan we keur diuk kaula di dinya meureun makuta dijagrageun. Dokumentas ieu. Kaya nagara meureun dijagrageun di dinya ceuk kaula teh bari ngagero hey. Dulur-dulur batur jenuh sanu bisa mepeuskeun si Salki moira bejat karana eta baka dibere mahkota eujeung nagara Mandura kitu ese kaula
1: terus
0: ieu siah kabeneran. Hay sarana gelut
2: dina waktos naokol dengan tapi saperkawis teu dilereskeun nganggo aprang kayaning senjata kolewang kangkang kris tumak kadirakeun ka kris jarum sapotong teu dilereskeun di camak.
0: Hay nu dipake
2: nu dianggo katimulan kagagahan kasaktian kamandagunaan.
0: Deui
2: saja bina dikitu. Dina satiasana trok. Okol Begal Pati Priyogi disebarkeun wartos-wartos ka pakampungan paresaan pampet-pampet sepanuk-sepanuk dipasangkeun. Kita bakal janten sabibir hiji margi teh sanaya hiji kajantenan ngadukeun jelema atawa pinyagulukeun jami tiasa ditonton.
0: Nyamuang ngabahayakeun.
2: Kapan teh nganggo senjata?
0: Bener. Jabat dikitu.
2: Sada bina dikitu. Dina kubna oku bina pati tedi reska nyolok panon, nyeke, nonyok angin, nabadu berangan.
0: Melanggar peraturan,
2: panitia kena nuntut.
0: Nah, ya panitia.
2: Kantenan kena jayakin.
0: Utami nama salira operasional. Ngesesimang. Sanggup mang jadi panitia.
2: Kepinur dah menyangakkan mereka ulang.
0: Wah, 200 sarawe bulan hari pitamah di gaji. Emang kanisya na ayuna. Kumalamu iyo kacang Tuan Aben jago cepat itu.
2: Utami, ada waktu selintan enjing kamu nyebar waskin.
0: Saya batik itu ayah dey.
2: Dina prokna oku pengarang tati, di mana korban, boh jago, boh peminat, kejelaskan ayat tuntutan di negara-negara, di bangsa ke bangsa. Bagi jemaat saya mirip, saya nasib istirahat.
0: Halus. Saheuraan ubahka kudu jadi lawan pikeun ngokojoan. Teu ieu kana kokojo we ieu. Kamu pamuka lawan kinten dinana.
2: Kumaha upami dina waktos ayeuna ieu mah pangapunten bae upami widi ti gampang Gusti. Kanggo penarik semangat salah olah kanggo ngokojoan. Kanggo ngabobotokan dina waktosna. Supados negrak ka umum urang pentas ka pun lanset.
0: Ya.
2: Di paminggir Kakang Arya Prabu.
0: Ya.
2: Kakang Arya Prabu.
0: Arya Prabu. Ah najis aing Syai Arya Prabu make jeung dibedaan sarupa.
2: Dina rasan ieu pangapunten sanes nonyokeun. Ieu istilahna kanggo pendik semangat. Cing persangka ka Gusti Mang negrakeun ka teteh. Mang negrakeun ka nya api aku bade kumaha wantun sok sanes bari mang sagetih sareng Kakang Arya Prabu.
0: Amun naon-naon?
2: Moal.
0: Itu ieu.
2: Moal.
0: Awas mah. Jadi bibit pangrujit di Madura Harja terah yadu di pehan kau yang dinamakan sana.
2: Kepinau nama kaulan
0: tanggung jawab
2: pun mang aduh bakal pangwarna
0: bersantan keneka kang rayi ubrasena. Nyuhun baik hati dina waktu yang nama tatan-tatan kerbiaya utama cukup anggaran belanja masih kena ngagunu.

0: Kaya yun na, halos jumaah kaliwon yung wakyo na halos. Sakito niya. Di, pati sroti mo na.
1: Bawla nun.
0: Kaging bulan wetekan niya, lamun si pati kungul kina jurit baka ditangkir ni gaji pengin na masa lu baka datang.
1: Kumingin datus nih ka.
0: Restu bae saderek obra sena.
2: Tepin agama.
0: Restu muga-muga sena kansaran.
2: Lawan nengnya datus nih ka. Hatur penyos. Kumang bakal wawartos. Ka, kakang Wasudewa. Orang ngawartosan saderek haria prabu kangonang toskin ngopakewan.
0: Wah, berapa kakang. Moga-moga sih hasil paman.
2: Lawan nih ya, kakak.

0: Teknik apa dan kamu
1: mau ada sukses hasilnya, teman. Paman Ugrasena cing hasil sakung hasil kasih. Jalan jombel, aing mageto.

ingkang bakal mampah wontening pamir. Nyata lepangan ingkang rakah Prabu Basudewa ingkang sawah ayah dina katungaran. Masyarakat aku sing bakal mampah

0: rasana kena sok tengah ki alun-alun bakal lumapak menuju Paminir gegeges dateng ingkang Raka Prabu Wasudewa anu disempati Karaton Mandurakarja kumaha Prabu Kangsadewa generaskan ayat di wewengkon Pusirdaya nganti ka Sumerek Mani jam pataka sia-sia sagere para sadere pejabat sipil satu meter
1: hingi punlawa
0: ulah semang ulah kaget kukawal bakal di kantun kawal bakal menuju ke Paminir kalian saring sing pake kancing saring sepake ikat biaya kal kejadian anu terduga-duga
1: iya nuwun ingin datus ni kamuga-muga sing pesantan baik kakaula
0: suku banyak kalian diaturkan ka saderek petugas ahli gerogan
1: abdi ulan
0: sing minta supaya dikintun jalan agawa tutup makan nyataning kuda kalau bakal mampah menuju Paminir
1: iya jalan jalan bahur sing aturkan jalan tersilayung gaya nyawanya

0: Eu. Bangga pun teruan, pun manggil.
1: Tageningan, man? Ah, jalan.
0: Cungung, kade. Terus kawentar pun talak saya manggil.
1: Belum. Kepinok nama, mang pun talak kakasih.
0: Cungung. Di payung kafiat rumah, nyanyi ke semak pabak ke sekuanya. Agan ano?
1: Di tampil nukun ku kabar.
0: Dupi, saya telah respesen kuda kapun man.
1: Tapi no nama man, disukunkan kau dengan gali. Kau tebaran namut kuda.
0: Bagaimana, mana, Pak? Saya giwai man. Din kang wajina.
1: Kang odin sendiri.
0: Masa?
1: Kau apakah menuju ke pemimpin? Hmm?
0: Untuk kita serang mangsa itu.
1: Ke perjoga?
0: Semua pilih-pilih kita serang mangsa itu. Saya giwai man. Nyayogi kentaraga sang nyamutan man.
1: Dupi, iya kuda tega senyati.
0: Istilahnya, tenangnya. Kurang mang mah itu satu. Mata bak para penagi.
1: Sahaja sekarang anak kuda lu kata.
0: Namina.
1: Kepina.
0: Ayah nu nyebat si Ruyuk pe ayah. Ayah nu nyebat si Layung ayah.
2: Ayah.
0: Ayah nu nyebat si Manis pe ayah.
2: Kamu nggak ada deh.
1: Sing. Suparos di parios kaite sanana ya kuda.
0: Oh gitu.
1: Kepina.
0: Gerak tinggali kuda mang mah. Tinggali kuda mang mah. Janji ngerakin kuda mang. Tenggelan mang. Eh, bibit nage cikawao atuh. Punten ya bang.
1: Saya mah.
0: Hai. Manis. Manis.
1: Aduh, saya bisa menyesorannya.
0: Cuk manggo ke?
1: Sing teraskin.
0: Hei, manis. Di pentah kasadian anak, ilain bakal ditunggangan Raden Putra menuju ke mana kelas?
1: Kapa mingin?
0: Cung, kasih bunuh.
1: Kau paminggir?
0: Semua paminggir. Kau paminggir, sanggup ada anda di tunggangan Kuran Putra. Halus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan ya lah.
3: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol
3: ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya. Enggak
8: iya.
7: Perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baru-baru kitunya sorangan.
1: Cekap pisangnya kurang teh.
0: Nomor wahid atuh. Oh. Sangat rendah. Lamun nyerahkan anjing di jalan, mogok atau apa bu? Nyerahkan kan ukurus, pencit keliling di situ, dah. Jin kepuk, bayi. Sangat rendah. Halus. Sakit tu mulai deh. Penten kumang tadi antus tu di tapal atas kota. Tidak aku melihat anjing.
1: Enggaknya santan langsung deh.
0: Sungguh.
1: Dia nak selamat tinggal ngantos, mang. Kalau ngagali rokok, 400

0: Raden Putra Ograsena.
1: Batal mampah menuju ke Paminir.
0: Ingkang bakap tungan jaran. Uatek lantos satya penilikan tugas pina ajaran ilmu kasatriaan senyata. Dangu-dangu, serat amitih aswa dipa.
2: Aswa?
0: Aswa namanipun kuda.
2: Dipa?
1: Dipa panjang kuda wilempai.
2: Kulesing kuda?
0: Kulesing kuda gawu pangpengantara.
2: Patining kuda?
0: Patining kuda antaka sura masta kagrotan.
2: Kulinciran kuda?
0: Kulinciran kuda. Satria mana? Satria kinayungan, satria pepayungan, lan satria memayungan.
2: Uyupe kuda?
0: Uyupe kuda.
2: Inggi.
1: Arak api, arak ambas topi beri sumedera jenewer.
2: Pecute kuda?
0: Pecute kuda. Mendekangkung kandi kuung-kuung. Memakai kandi jarak lah kuning kuda sal jengkang tanam remak. Cuma kandi layang-layang, betul kali kosime.

0: segera datang ke Winarni.
1: Iya segera datang Nirawara. Wow, kosapa. Bangus terlampah.
0: Perjalanan Raden Ugrasena
1: ingkang bakal mampah menuju Paminggir Dedehes tak kelingkang raka maka Prabu Wasudewa anu nuju Katalansara lumampah diserangan kuka tetegan gali maka patepang sang sadarik anu ngarana Pantunara
0: sakruar nati poser daya ngalangkungan kota
1: belas kapak kampungan temah nanyuga alas panawasa nyuk-nyuk suku gunung luhur mapa yungkangan lewan nalungti pasir lungkawi nate akan menjangkar disangan kapi kakinan galih ngetayakinana terus ras karena nasib ingkang raka wajah di paminggir di ketentuan
0: jempal kubabukan Sadewa yang jadi raskin terakhir yadu ayat di keraton
1: anjing Ugrasena anu kengin penghargaan dimarki kenyelamatkan ingkang ibu Dewi Maerah nyatana
0: karwawa Sudewa anu di
1: rurujitku maka Prabu Gorawangsa Ramana Prabu Kansadewa Suwargi
0: dina mangsa di kantung bubujeng kayaan di perjalanan pinuh ku panyurakan umum urang kampung pada gujud urang pada saan pada ayar
1: larna Raden Ugrasena di surakan
0: diserangan ku eyak-eyakan yen Ugrasena salah satu hiji pemimpin anu jadi pengkhianat
1: pemimpin terakhir yadu anu tega kadulur biluka musuh penjajah maha Prabu Kansadewa
0: merpai milinu kaya kingana anarasku ansaman masyarakat siak itu nangin istilah nami cilik hikid miangan baku gitu katan tuan anu saya tina
1: gantung lampas satengahing margi gantus ingkang minur sita pesapa untening paminggir
0: Prabu Wasudewa
1: dipun parku patih kakasih nu setia Raden Pati Yadawangsa
0: lan ingkang rai Arya Prabu
1: anu bumelat tumutur
0: desa kawit dicempati karaton dwi kamangsa yena taun-taun
1: angwanana parantos ruang rawing nutaya kinggana maklum pinuku kabalangsakan
0: merdana maha Prabu Basudewa nyaur patih yadawangsa

0: kagani sunyata wangsa
1: wulan
0: wulan Arya Prabu
1: kuning datus nika kaula Arya Prabu
0: ya prai akan ayah batami kentina masa ayu
1: kuning datus nika aduh angapun sempadal nulis

patah kajawangunan kulagi kingkang sami pada pinara sang pikat neng penggalih

0: sesal peting paminir anu kayan putra Patrik Nutaya Kinggana Prabu Basudewa tipun par hening patih setia nyatawan yagawangsa lan ingkang raya-raya Prabu anu gumelar tumutu sami pada sanasib dijempati Mandura Karja senuking waktu rakayu praptana mangsa utama ngantika aris manis lele keke pengandika kadang isu kang rayi rayi patih adi akang nu setia ia dawangsa
1: kulon kulon nun
0: kulon Karya Prabu kulon kulon coba merniat tutup pada kawing sungir mangsin par calikna adi akang
1: tepi nodama unyuk sumanga kaula pun patih siya dawangsa dipayung kapi hatur nyangakin semak pangabatis unyuk pantin dengan Sri Paduka dalam nomor ini
0: tak terima semak pangabatirai
1: tepi nodama tikau lagi ke kakantun Arya Prabu nyangakin semak pangabatis unyuk raka pantin dengan
0: tak terima
1: tukang usahina kurwa raka Prabu kesannya urkaula pun Arya Prabu miwah saderik patih ya dawang sakit kaya naam rintang gading-gadingna kucing hingga kapunut tanaga emutan narapati ya terewagelan yoyogikun tanaga sang emutan syukur baga kalayan salda bining tikitu paduka pupu dening hati kula semakin kaula punyungin kaula dama-dama dan kula peralung anu kasyukun maklum apun teranu kakadamuga paduka dalam kuning galih nyabut karena sesempatan patih kakaula pagi kaula teparantos tinggi ke kalungukan angin kaula sumetia tunatina jabatan ngiring ngapti kagampa gusti kuangir sami ngansi kina katungaraan wayana kakeceman si kangsa dewa cina mangsa ngkelangkung dugi ka mangsa ayina sakitu munawite kepino gawe ditarima sakumaha kesapurayi ku akang taudam
0: kali akang muadek luntur kukai bunan muadek las kukaku janan sakai patih madetek patih sana jan baribis dicekel gawe tetek kasetiaan rayi kautaman rayi asap kayu sekipanang salah saya petugas utama
1: taudam ayana umpuan awal
0: kisah tegasna panah disaur kuakang dina mangsa ayina Arya Prabu
1: tau timal
0: yogikin tanaga serangnya mutan si paduka dalam sa perkara akang maksud negerakin syukuran karena pangersana gusti anu kagungan murah kalawan asih naon rupa nu dipentas soklasan asal tementan wani bakatin kanan
1: daudar kamu sajeng na tapi sajeng na
0: kadua anaras nasib diri anu tetiasa ditolak besok abong kena aya istilah
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah sareng selamat tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sini kunaon bili dampaknya tina obat pek sambingnya. Mohon.
2: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
3: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Nano kamari ge satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
2: Bapak pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
2: terus sakinten ya
3: banyak sakinten terus pami atel nang enak jarang tuh tipain waktu unggal wengi waktos gitu geter
2: gitu. Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teteh 3 kali kali genep tetes panginten jantan 18 tetes.
2: Apa uninga alpa propolis di manten pak?
3: Apa nyetel radio tadi dia ah bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alpa propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
3: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tes maha ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Iyen manusia kumenang di alam pamenangan nyanggah opat perkara ti Gustina pancen anu kudu ditinsak ku manusia
1: dauti meuleun dupi hiji-hijina
0: saperkara manusia teh nyanggah musibah. Ai musibah teh hiji kajadian anu teu diduga jeung dikira-kira datangna.
1: Daudeun. Upi kadua.
0: Kadua manusia nyanggah akibat. Hay akibat eta hiji kajadian hasil tina pagawean boh alus boh gorengna.
1: Tahu timeul.
0: Katilu. Manusia nyanggah ujian, ai ujian eta kena naka manusia teh gumantung kana kayaan lain kana kekuatan. Katilu manusia nyanggah papasten. Papasten eta hartina pasti. Harumah bisa dirobah di jiga hidup mangikmal. Sakitu katangguan di pangresana Gusti nukagungan.
1: Aduh. Berai kitu kat perihan ati tetiasa kasing raikin kudau anurupi kitu.
0: Asaplong gitu
1: ina dasar rasna dupi salingna
0: tieta sajabana ti gitu kuka kejemanana Kang Sadewa ulah deuki pakeleutik ati kuka biagabanana Kang Sadewa ulah deuki dipake aral jeung subaka ureng patut mangsa lamun diterima ku jalan ke aralan jiga anu ngumpang kana papasten tadi
1: uluh Gusti asa tetebihin pisan su dewasa ai kedah aral sareng subaka
0: sadabana ti kitu kapieng dina mangsa taun geus kaliwat wayana operasi Kang Sadewa sajumlah usung esang nyebarkan petugas kakalir kaki luka kun kawetan rehna neangan budak marsalasi sawab senang ngumutkan katang tuan natra impi anu kakarimana ewede anu bakal ngalunturkan karena katuliman kabiaraban jeng kajahatan anak Kang Sadewa ngarubuhkan karena kakawasana Kang Sadewa lintang ti budak marsalasi anu rupana bule hiji hideng hiji ras kanu jadi anak anu maksih kena orok berum wayana etah hal ansaman juga kitu nyebarna para petugas operasi jungkrang di tempuan pasir di sungsi pakampungan di jungjung di garada saban imah bisi ayak jalmak nubuga anak dua hideng hiji ulai hiji anu jadi anak anak akang pisan ala dara nyata kakrasana dititipkan di bidara kanan disumputkan dina kanang japati nya disebut atau diganti ngarana teh jadi ala dara hartina teh kanang japati
1: tuh timan
0: kadua arayana disumputkan dina wadah runtah tepika ransep disolokanku tumak ngandi kersakeun eta budak salamet tepi ka dingaranan Arayana anu kartina wadah runtah sayakti.
1: Allah.
0: Anu ayeuna teh dititipkeun di putra Yanagopa duka geus sagede kumaha yeung kumaha kayanana ngan nyumutkeun katangtuan impian atawa nu katarima tigaib cenah sahubungan jeung ieu lintang teh ieu dua budak anu bakal bisa maleskan nyeri ka perih katang sadewa anu bakal ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kana kabiadaban jeung kalimanana katang sadewa sakitu. Jadi kuayana bejang leuwih heula katarima kuayana adi akang ograsena anu milut sampul ulu biung di Madura Karja anu pinuh ku pangeran-ngeran masyarakat kajenting di tuduh jadi penjilat anu tega kadulur jeung tibatan teu nyungsi cita-cita kumaha jalana jeung sarana pikeun ancurna kalungkukan ancurna kakawasan Kang Sadewa sakitu kasimpulan. Jadi ku kituna ras deui kanu jadi dulur nyikun tina libraka indungna panawa
1: teu timeun
0: terus cenah manumutkeun beda anu beunang dipersaya ayeuna teh nyikun ti teh disalongkeun deui wae ku urang-urang kulawa ku kajahatanna siudana ditempatkeun di tempat reungit disebutna teh Argapura geus rusak ayeuna teh panawa jeung Nyikunti teh geus teu mangrupa awakna pinuh ku borok lantaran digembrong leungit malum sisi cai anu teu ngocor ka kitu ka dieu temahna eta cai jadi ngondreungit utang kumaha kapinasibeunana anu jadi dulur jiga kitu kayanana
1: daun timalan kan tenan prihatin anu kaya kingana anu sakitu katangtuan nasib anu jadi dulur nyikun tina libata di Argapura mangsa yeuna

0: Karate kitu nu acu kratu dugi kaki tu nasi. Iwe ras nasib na Bima, nasib na Yudhistira, nasib na Nakula Sarewa, sarang Arjuna. Iye nu jadi soal. Anu kasep mangkaning mumutkeun kakang tos sanyeta ampersayu suasang Raden putra Kakasanalan Arayana. Iye nu jadi soal. Sakedik mah sarunyuk tumaros nu naon dupi putra ku anyeun anu istri agan putri Mayang Arum di mana? Iye kuinungna mangsa ayeuna anu geus teu bisa pisah ayeuna teh keur mangsa na meresep kana cocokan istilah kumincireun kangku. Moga-moga we ieu putra teh cing janten bahkan hayang sakumaha dipidaeuh tadi. Katangan ukat hampirehna putra ku anjin Raden Kakasana khususnya Raden Arayana nya menuju ayat di pasantren putra yang agupan sehubungan sang sungsian gali dampak
1: kusirehna etam urangkai anu bakat ya sangat runturkan ngancurkan kakawasan kangsa dewa si penjajah anu tayar rastasan
0: ngga-ngga iya putra menuju di gemling singgian ten putra nelan cingjanten putra cingcaingan kanggo nangtungkeun kabeneran kaadilan ngajauhkan tina kabiadaban nepihkeun tina kadoliman sareng ngaleungitkeun dasar hukum kajahatan anu di taburkeun ku si kangsa dewa anu biadab
2: eta anu dipenta ku akang cing sadar we cing sumerah di babawa tungara ngancik di paminggir
0: atuh piraku ngangobah ka
2: kitu kayan kasungkawa nagalih Prabu Wasudewa on Patih Yagawangsa
0: angin barang nuju simbaling wasana salbeting paminggir
2: esamira mananya esamira pakun man satu
0: aya dina wawan sabda sabeting pakuwon kadang di luar surat kamal-kamalan masyarakat salingkungan rehna sumping Raden Ograsena dipusir dayeuh anu ulu biung sareng penjajah
2: ditampil aku masyarakat sing cerewih ditunjuk-tunjuk di era-era
0: nanti kak
2: sorok kenapa tuh
0: iya itu saya iya si Ograsena penjilat penjilat bangsa betul iya si Tengas si Piara sa Imbek sa Ilon jeung si Kasa Dewa ta si Jarak penjilat iya saya blok kanya betul mujeng hingga ka urang ka masyarakat leutik ka dulur geus teu manehna ka baraya geus teu ngufangan sempal hidup sama
2: kitu kayaan erna masyarakat
0: nanti ka Prabu Wasudewa ai kukupingan dayar masyarakat sumping Raden Ograsena
2: dulur akang kekitu-kitu atsan muatu disurahkan atuh
0: Rayu Ograsena sing tumari mawe kadek wadek dijawab kecap tapi jawabku kayaan kenyataan ya kadir tu geningan
2: Raka Prabu kau tumpah ngapun tenangin dalam Ograsena kawan
0: ya kayi
2: kumpah
0: hari akan Ograsena pangali

0: dariakan rek sadaya daya kaulan bagian
1: kalanan
0: kita bisa unuh penyana kesemua pengabatus punyuk panjenengan diterima tadi kakak kakak ngeliat prabun yang akan bakus
2: ditampin unpakan
0: sadari kia dawangsa
2: aturan sasumpingan
0: ditampin seunuh
1: cobi kanukan masyarakat kita yakin-yakin kia kaya
2: cintu mampak belakai

0: tenaga pinarak. Ya, ingkang pinarak.
1: Aduh, Raka Prabu, punyuk sumana. Rai kalem obrasenan yang akhir semak mabak terus kawanun konyuk pandangan.
0: Syukur bagi Rai bagi asa datangnya
1: kawanun
0: ditampi sewenukung kang kakang Arya Prabu.
2: Iyuh
0: batos kapi atur
2: ditampi sewenukung kang Rai. Berkagagas kering nasib.
1: Dugi kaki na rakyat kepinuh ku pangeran-ngeran di masyarakat.
0: Dedeh rai
1: coba ya terganggukan erna masyarakat dugi kaki ku
0: rakyat hampir terkiasa turun tina kuda dugi kadir yah-yah kirereng yang ku jami dipanang pencilat anu kayakinya terkitu-kitu asap. Memang wajar kayaan masyarakat makayaan masyarakatnya gitu dimana kasubadanan kahayangna ibrat taatna ka pamimpin sayakti tengijing sila bengkok sinemah bahwa nungkula tapi dimana pamimpin salah dirinya jadi pengeyak-ngeyak cek akan ngogi istilahna tukang seno lamun labuh ukur pepes gelas jengkel tapi lamun pamimpin salah negara aut-autan masyarakat taburantan
1: kepinoh damar kawanung
0: ieu jadi soal kadar di era-era kitu pai saiman jeung kayaan bayana akan tungara diceumpa ku kang sadewa rayi makulu biung di ditu jiga anu kaniaya kayaan anak sudulur istilah sudog-dog kangal igre biluk ka penjajah. Dan hai omat kuladek di terima ku nafsu omat jawab beku kenyataan ulah desa kali-kali nga jawab ku kecap iya hiji padoman pemimpin sayakti dimana di er-er di ayak-ayakku masyarakat teh omat kuladek di jawab ku kecap tapi ku kenyataan
1: kepino dama kawanun
0: yang saka
1: kawanun kaulah baik timan turah karja
0: kumaha asyik damang miwah kang raka sadaya dina bangsa ayeuna akang teh hibaring penang tayungan.
2: Pangestu mun ye batin asa disasaat mah sagabe ti kitu anu tara-tara teh oge boh kaula boh tuang raka Prabu make sareng apa kasusah nun teh wika di dengdek-dengdek tai ngupingkeun omas beureum lungsur pangaosna teh isu-isu pensling ka pasar mula saleter dua leter wika kitu katungaraan di pamimpin wantos ayeuna mana wika nun
1: wika kitu na kawan
2: kaula tukang nyar sameleun murukana
1: tobat dugi kakitu nupi putra kakrasana sengarayana tina mangsayana teh dimana sareng nyimayang arum
0: ai mayang arum mah di dieu bae jeung inungna ngan kakrasana mah teu bisa pukah deui di widara kanangan aya bejat senah mah ayeuna teh geus tutas tina alapanana
1: kitu
0: kepinu
1: aduh moga-moga rusuh anak mancing jantan harapan anu sayakti dupi Raden Arayana
0: Arayana wangkidayana tadi utrayana gopa cenah yogi gispinu kuridikan latihkan rokani jeng jasmani kayan numutkan impianu katarima ia budak kebaka bisa nangtungkan kebenaran jeng keadilan nebuskan nyerika perih kurang anu bakal ngansurkeun ka biadaban penjajah si Kang Sadewa.
1: Kitu
2: kepino ieu bakal janten cencalengan ieu urang galih teh. Bakal nyahit nasib urang. Bakal males ka perih urang. Bakal mayar ka teungeuna urang ka kasih biadab. Ka kasih jahat. kakasih denges sakitu mawi tenun
1: mingat wama rata sudawe Prabu kawulanu tamat asa banyak mudatnya mah
0: karate kitu kawulanu
2: ieu nu jadi sohar
1: dupi aset kewi kunci dina waktu sayina
2: geus meunang beda atawa dasam
1: sadaya daya
2: sanasib menawi teu
1: kumaha
2: nya kunci nalibrata teh dina wangkit ayeuna tungara senadikan yaya kukurawan sanggesna

0: Nya akang teu boga dahareun sawah pun sakopeun oge dibagi dua dipasrahkeun ka Nyi Kunti jeung sanak-anak sawari dahar ku akang di dieu.
1: Beran sawah sewang mun teu nun. Atuh upami marsabak sabeurah sewang mun teu.
0: Kitu sun. Geudeuh asik. Kumaha situasi kota ayeuna? Kamanung. Dina waktu ayeuna teh nya kitu. Upina bae ieu teh janten dualisme utangtos anu sapalihna prokang sadewa malum ku dihuapan ku harta kana harta bana kakayaan sareng disingsieunan anu sapalihna tetepe sumeca bumelakan yang pagusti dugi ka kaula teh sajudna ti karaton aya oge nu nyurakan anu langkung seureuna matos dugi ka dipanang jalmi penjilat kaula kitu
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng aya nu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

0: Di Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
1: Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh berair, merah.
0: Merah ya.
1: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
4: Mengakir gitu. Saya berarti gitu aja naon bisa dengan ayah waktu makin jeng. Datang kali lawan nah, iya sarasna kuwa dumengka ngingatkeun kawan saperkawis kala teh masad jumeges ku kalam yang teu tiasa patepan hukumna teh sono
5: pada-pada kang aya emut-emut nya kitu aya deukam kana paisar misras emut kana aya di kota deukam kana supan genyer inget kana aya di daya
4: nuhun kang
5: itu bae lamunan teh basa keur aya di daya make jeung ka sorang boka kola naon teh
4: kalihna teh eta nya nguningakeun dina waktos aya teh di mantura karya teh bakal diayakeun hiburan
5: hiburan naon? Hiburan naon?
4: Bakal diayakeun hiburan aben-aben jago istilahna okol begalan pati.
5: Coba kelilingna teh make jeung ngadukeun jelema sagala rupa. Naon jadi soal?
4: Jujur yang kemarin teh kira sangkelangkung Gusti Raka Prabu Langkung taos dina usaha taun anu kalangkung. Dina maksana kakasana sareng arayana nuju mureuy.
5: Nya.
4: Kapan kantos diayakeun operasian kasaman desa pakampungan sareng pakemitan nya nu dipilari teh budak marsrasi. Heeh. Duri ka desa salametna Kang Putra. Atuna ayeuna teh parantos pun cengis deui ieu usaha teh bakal diajengkeun tingkat kadua, bakal diasrak deui pakampungan.
5: Waduh. bisa

0: kerai kula warak kabur ku nafsu. Sisi kuai kerake. Masakasna,
1: hayo nanging tiasa di tetene ku kaula. Nyaku kaula telah dibantun karena istilah nama puitik malah marasai nakerang lauk nabuenang. Mari diduga ia tepun anak antaris kekerasanah setengah dan apek. Parantos dewasa, sarta kaula yang parantos gaduh. Emutan yang ia murangkali kemah kerajaan tenseng selengan. Kamu mendingan kaya ya. Tegera sentilan pun kaulah teng usulkan rehna di mandura harga iya kena diayakan hiburan. Di mana trokna hiburan bakal biasa dungkap kata murang kali. Istilah budak kemar salatih teh bakal nonton.
0: Soalnya bila waktu sena kena nyebarkan intel. Jantan iya teh upan istilahnya. Atu natalah ngeskitu. Kapannya hok kemar salatih teh anak kurang.
1: Leres
0: ayeuna deuk dipancing kumaha jiga kitu.
1: Dina resan ya Gusti. Malah manar kana pesantren. Putra ku anyar datang anayana saat ayeuna parantos dewasa. Muga-muga we. Dina sungsian ilmu nat sing tiasa tutas kalayan ayeuna bendago ieu muga-muga sing tiasa janten jalan rengsena ka kawasan sikang sadewa.
0: Dieu anu dipatri. Oh kitu. Kadeuing lamun kitu mah. Satuina saka anu ditantukeun jago di itu jeung iraha waktuna
1: geupeu bakal kajanten jago dina mangsana aban-aban jago teh sadrek pati soti mondra saha-saha anu tiasa meupeuskeun sirahna jago megapkeun rambutna salamar ngeluarkeun getihna satetes pegap panangan kiwa tengen pisan nyawat naraga eta anu bakal meunang hadiah saprakawis bakal dipasikan hadiah makuta kerajaan
0: kalihna bakal dilar nagara mandura sabeulahna. Kitu geus tiasa ngiring teu.
1: Dina resan ieu ku kaula teh diri. Usulkeun kanggo panarik sumanget. Saurawah janten eupan kana bibit ka Kangarya Prabu ku kaula teh bakal dipentes.
0: Aya idin. Kawian geu.
1: Parantos kawidian kaula nu sakalitna manolak nanging satiasa-tiasa bae rajin teh usulkeunana.
0: Taginingan kitu. Arya Prabu ngumpula sanggup pelamun dina mangsa yina pikeun eupan ngadago datangna anak ti Utrayana Gopal jeung ti Wirakana
2: kulon
0: pikeun nangtukeun aben jago gelut jeung Soti Mondra
2: ancur ge kaula teh lageulan pikeun nangtuskeun nasib miring ka aben jago nuhun ge tiasa meupeuskeun huluna si Soti Mondra lepas tampiling kaula kapungkur dua kali teh bisi kurang ajar ulah kabawa ku nafsu aduh kalian di mana kaula eleh etang-etang nangtoskeun waktu sueuy mah nunggu waktu dungkapna punana
0: syukur bangga manawi kawidian mah bade ngiring we kaula jada warsa
2: isulah bade ngiring we ye araratu tampa leungeun ye
1: bade ngiring sareuk jada warsa
2: upami kawidian
1: nya atuh kawagelan
0: ari carana geulu.
1: Sarana aku pegang pati tetapi resgen menggunakan alat perang kayani senjata korewan kangkang kris kadang agen ka kris jarum sapotong kita yang dicanak
2: dan anu digunakan
1: anu digunakan teh katimulan kagagakan kasaktian kamandagnaan boge tekenin nyolok panon tekenin nyeket tekenin nonyok angin tekenin ngabadu garangan
2: kalau ngalipat mamunang jigana isyawai atuh.
1: Sagamina tikitu dina waktosna teh bakal di serengan ku gamelan bakal dipiring ku gamelan dina kaluarna jago bakal dibebar maskakana
2: si Soroti Mondra dek dibebar huluna
1: kebino
2: bencar huluna teh sibul ajar
1: oge dina dimana aya rubuh dina waktosna kedengas kena ayat tuntutan di negara ka negara di bangsa ka bangsa angin kena bebas ku hukum samara
0: ya tu syukur bahagia. Ia tiirah waktuna
1: dinten pageto ayam saga binatik itu Sri Paduka kangsa dewa teh bakal lingih dina papanungan bakal ngabibita kumah kuta sereng nagara Madura
0: ayeuna mah ngabaet katantatan Kakang Arya Prabu urang sami mios ka kusir dayeuh kanggo nangtoskeun eupan dina mangsana aben-aben jago ieu
1: sakitu kaula nu moal bade lami kaula teh margi di waktosanan pilih aya kartutukan teu ku hanteu.
0: Tos bayi diduakeun Kakang, muga-muga sing lancar usaha. Moga ku jalan kieu rayi ieu anu pakah bisa ngajawab kana ayarna masyarakat.
1: Naon nengge tatepsina? Kakang Ari apa?
2: Tu pinulah mamangga sami-sami wampat.
0: Berarti doakeun moga-moga sing ayeuna kahancaran kaya disengan ku kakiatan. Iya dawangsa
2: kulon kula
0: los
2: moga-moga aya tina perang tayungan rampung kabuh tuntas pangandika
1: mangga urang sami-sami papa
0: Raden ugra sena kairing aya Prabu teu kantun iya dawangsa samya lumampah menuju puseur ayeuna moga niraya lumunur wiwit pirayan ngerahan. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

rugina kapus surga ye. Dugi kana mangsana jalma parantos ngagimungan kaya kinyana anu jauh patubruk-tubruk harmangan peradakan deket tapana kapungan wayana nyebar nawartos tiarik kamarina yen di nagara baka diayakin haben jago tempat nak di alun-alun jokya bakal mayunan ngaran Arya Prabu ti pamingir. Han, iya kawasa. Jalma pagaliwatan utaya kinggana sepuh anom istri pamagat ke kantung urang kali. Barak-barakna para pedagang kali kesempatan ekonomi dina mangsa. Raden Ugrasena ngompakeun wadya bala tentara. Supados janten intel nyungsi. Milari budak marsalasih. Anu rupa naki deung hiji bule hiji kitu kakangkuanana kala sendono kala senini kala dru isya kala wasya kala dru pisana padalu mampah nanging nganu angwan nyamar tina mangsana

0: lisung karena pamulang tarima.
1: Sabaya buat dia para tentara pada lumampah nyungsi karena tontonan. Senuking waktu rakyat tata nama sautaman tiking wansi mustari.
0: Anu jantan panitia dina mangsa Raden Ugrasena. Barang terselingi dina pangkana. Jal maribu-ribu bakali wota anu kaya kinggana bakal nonton kabendangus.
1: Mangwas, badani rakyat kabendangus.

0: panitia mimiti kaduh.
1: Kalau jomblo teh ayo na mimitina.
0: Oh, tring, tring. Panitia geus ngadeg tring.
1: Tuning aya nu ngelol itu sa eta jagona. Ih, tukang goong ta mah. Oh, tukang goong. Panggaman ta mah. Oh, panggaman tukang kemir sih. Oh.
2: Hadapkan masyarakat.
0: Mangga hiji-hiji. Rokanya lah sok sorah sorah. Sok asor 10 hiji.
3: Ya.
0: 10 7.
3: Ya.
0: Wis, ke urana.
3: Rapid.
2: Ayeuna bakal dikawitan Abeng Jago teh. Sakumaha? Sasaurana protokol tadi parantos panang lebar, kaula mah kantun. Nantoskan pembukaan ya trokna aben-aben jago.
0: Iya, tidak memitina.
2: Ayana jam 7 seberapa?
0: Ya, sok ah panas, sok panas ah. Bisa keburu hujan dia. Sok ah.
2: Kehela. Hantos. Sakali dari pilih mengingatkan. Hukuman berlaku peraturan saya marah kadek bilih kalwiluli. Khusus ka peminat. Kajago atau napi umumnya ke masyarakat supaya harus jantan tinggali.
0: Teras, ini.
2: Saperkawis, kejaras kena gunakan alat perang, kayanin senjata, kolewan, kangkang, kris, tumak. Kajanin ke kris, jarum sapotong, terdiras ke di tanah.
0: Iya.
2: Anu digunakan ke kajan ketika timulan, kagagakan kesaktian, kamar kegunaan. Terdiras kena panon, terdiras kena kek, terdiras kena badug angin, terdiras kena badug garangan. Oke, di mana ayah korban, boh jago, boh peminat, dan direskan ayah tuntutan di negara ke negara, di bangsa ke bangsa, ia kena bebas dina hukumna aben-aben jago. Sing saha, anu tiasa ngarubuhkan jago saya marah sederek pati saroti mangga, pegat rambutnya selamat, keluar ketis sadekes, amakan seromi, bisa nyawa tina raga eleta, anu bakar ngakono harta kekayaan.
0: Mas pitis merinsing inten jimantan. Kalinan bakal dilelar makuta kerajaan katilu bakal dipastikan negara mandura karya sebelahnya. Wah iya nurunya lah syah anu mika hayang karena iya hadiah sok gerak pepeskan jago si serta mata iya syah anu jatuh lawan
2: dupi anu bakal ganteng pembukaan saderek Arya Prabuti paminir
1: syah betul. Arya Prabu jina.
2: Arya Prabu.
0: Jeng sor. Gerak tantukan nasib. Keluar ke jagora.
2: Unyuk semangat sekedap di jago bakal keluar. Oge diaturkan ke para penonton supaya harus tertib nontona. Oge nonton dia dilereskan ngelangkungan kalang tontonan. Oge dina nontona supaya harus teratur. Anu jangkung dipungkur, anu penek dipayun. Oge dina seperti nonton istri serang pamengket ulah ngahidi ulah pakai di kota.
3: Jeng campur.
2: Kalau istri diselidikan paling terletak, kalau pemegat paling tikulon. Oke, tekeng yang ayam urang kali tataikan, kalau ngahinarkan kecelakaan. Katilu, dina truknya nonton ye, sing hati-hati, ngape si pesak, margi dina golakan jami ribuan jami, ia bakal dipakai kesempatan jelma jahat. Awas, copet, awas. Segitu. Ditujukan ke sederek nayaga.
1: Iya, kula.
2: Sekedap dari jago bakal keluar, suparos keluar na jago, menta supaya dipirik kula gubukun ke bojiro.
0: Ini.
2: Sada binatik itu, hatur uningnya kasri paduka Gusti. Gusti.
0: Wah. Ogra. Paman Ogra.
2: Paman nun.
0: Kuma ayo burang cuy ngain cangkul yuk. Mangkaning ibir gus beak tidu botol aib. Ayo na mimiti na.
2: Ayo na bakal dikawitan.
0: Sahate anu bakal maju, oi. Lawan nasi, saroti moda.
2: Nguningakan, anu bakal jantan pangpayuna, lawan akadabiti, kakang Arya Prabu di paminir.
0: Si Arya Prabu.
2: Keras.
0: Bencar dahulu nasi jahat. Muat Marius cokorna. Sokanya jagos nak keluarkan. Sia.
2: Tau lah.
0: Sia.
2: Iya.
0: Ayang nginum hara yuk, gok-gok aku hara yuk.
2: Entah. Mangga, jago bakal keluar, bakal dibebar mastakan aku sutra bareng, bilih pahili penonton mana jago mana peminat, kalian ia dibebar nasenas negerakan katimulan kakakakan, tapi bela ka nagara jeung masyarakat.
0: Iya.
2: Kanggo ngahibur ngareahna. Trok kebot jiro matur.

0: Sok imong hidup hineung.
1: Kenalkan ieu jago sotmona.
0: Heh, masyarakat. Ulah nagara Madura.
2: Hineung.
0: Aing anu pikarang jadi jago. Cing geura dangoskeun si Arya Prabu.
1: Diaturkan ka sadayana Arya Prabu mangga dikawitan geura lungsur ti pabangunan.
0: Itu Arya Prabu mana itu? Ya.

0: Iya. Si Arya Prabu.
1: Ula pun Arya Prabu.
2: Iya, pun lansir Arya Prabu.
0: Nanti kapok siapa-siapa. Baru.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Sakit lah
5: gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya.
5: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.
0: Radio

0: Radio PIS Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hai kapok manyan ning kawa tedek masakan di ayeuna. Tega. Tega. Hade. Tega. Bensar tah ulah teh. Ujung hingga bensar tepi ka amurasut kitu naon. Hayang baku tah kerajaan. Eh hayang mah henteu ngan perlu we kitu. Sebab urang parang nangtu kana sih.
3: Kade urang lali teh kangen nyalokan. Teh kangen nyalokan. Teu kangen na baru barangan. Teu menangnya ke. Melanggar peraturan panitia.
2: Panitia hak nyempal terbaru.
3: Naon-naon teu dijelaskeun dimanakeun?
2: Senjata.
3: Deui.
2: Kolebang.
3: Deui.
2: Kangkang.
3: Deui.
2: Kris.
3: Deui.
2: Ka gede-gede ka Kris. Jarum sapotong teu berani dibawa.
3: Tega nara.
2: Tega.
3: Hati.
2: Tega.
3: Sok digawitan.
2: Sok hanyalah berani. Sok. Ya. Sok. Ya. Ya.

Kurang ajar ya, Arya Prabu hidup, maju terus.

Terus kok masyarakat Arya Prabu bisi pohon deui euy saha-saha nu bisa meupeuskeun jago si Sorot Kimondra kok mahkota kerajaan kok Mas Picis kumarencing inten jumanten kok nagara Mandura sabeulahna kok Beca 17 kok Cihang Istri yang sarupa itu ieu aya.

0: arep memasuki diri urang pada nangtukeun kamatihan. Sok. Hegara memang pati memang. Isaya pangartian nu kalilip-lilip. Isaya pangabisan nu can kata lahir mun can ka anu kasumpul-sumpul tira tandukeun. Maju terus. Kada. Iya. Iya. Hirup. Sawi.
1: Arya Prabu dipun sama dening Srati Mandra mungsrah sapisan cukak irungna. Kumaha?
0: Cukup berada teas si kunyuk deh.
1: Aduh, Arya Prabu keok keok, banyul kayaknya ku tuak kedua. Saya blok kayaknya punya tanah keokan biluan. Mereka karek bisa main kalian si mana makai gelut tu deh.
2: Mondra, Saroti Mondra, iya ai.
0: Kaulah nung kaulah.
2: Eh, oi.
0: Parantos Namru si Arya Prabu.
2: Jaja kayaknya beuheungna. Cina remuk igana ka si jahat. Kadong dora si hayang nyokot karajaan.
3: Kumayua.
2: Kumayua. Cempal hayah. Pepes ke nangir huluna.
1: Kaya gusti. Kaulah panitia masyarakat.
2: Iya nun.
1: Bakal mereka sempetan ka saudara Arya Prabu. Panitia bakal milang tihi di tepi katilu. Upami dibilang tihi di tepi katilu masih kena namru. Nganung harti Arya Prabu laas kekuatan. Daya kasanggupan pikir ngelawan jago.
2: Iya.
1: Tapi lamun dibilang tihi di tepi katilu jangan ratangi. Nganung harti ayah kena kawani.
2: Cem bilangan. Rok.
1: Bilangan dikalikan. Hiji. Dua. Tilu.
0: Ayo kena harap dek maju ni siapa nyok?
1: Ayo kena kawan tu.
2: Bujang-bujang ayo kawan tu tanaga gitu ayo.
0: Balik.
2: Enggak. Ia mah etam dog pangrewong we mana itu? Peripos etam mah pulam sonten. Etam mah sakit we kagelan di kaula.
0: Hai,
2: enggak.
1: Ayo, era patur.
2: Era. Era patur.
1: Hari apa pun murur.
2: Iye.
1: Sakit tu masyarakat. Dina dinten kahiji anu majeng Arya Prabu nanging parantos laas kakuatanana dina masa setengah opat kumargi dipandengkeun ge pameng dinten ieu siang bakal kagentos kumengi istirahat heula enjing pas subuh-subuh sumping naka alun-alun enjing bakal diteraskeun deui ku sareng Yadawasa patih nagara
0: Yadawasa
1: heuh sagarek sati mana istirahat heula
2: mondra
0: bawan.
2: Istirahat heula euy opak hengkar sok opak beureum ieu
0: teu pinodam.
2: Siap ka dieu. Ieu karesep lain ieu peuyeum ketang hideung. Jeung ketan bodas. Komo peuyeum hajeli mah ieu. Peuyeum sampeu we. Allah.
1: Teuya ka nu taya kingana.
2: Nanging kaunggulan aya di jago. Bekilami, yami, bekinye, sepuluh, kaya kinyana. Pada katani, katari, kok kaya kinyana. Itu kakang tuang, dina mangsa, aben jago.
1: Kantunlah baru nujuaya, dina tengah, kok pegangan pati.
2: Gantos ingkang inusika, kok sapa wonten isat tengahin perjalanan.
1: Satria Panengah Panawa Raden Arjuna Lam ingkang Raka Bima anu lumampah jaga pula nyanggah
2: tugas tingkang ibu kedah nalungtik saderek di Mandrakarya nyata Raden Arayana lan Raden Kakrasana kairing ku para pawongan
1: Bapak Semarura Kuda Pawana Astra Jingalan Udawala Medana Arjuna Keka Kantur Karya Bima
2: Pakarya kurang liren gelawe sakrapka
0: Senet kadang aku Barat
1: Iya
0: Turun hulaman

0: satu kilogram. Oh ya nak, ya nak. Eh, gas dek amper nepi kamandura wasu.
1: Oh gitu, saya jangan kumah pak.
0: Saya lagi saya udah.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur usu.
1: Abang sudah
0: pak. Hah?
1: Buat apa?
0: Uang usu. Digemrong rengit di harga pura
1: wak. Alah.
0: Ayah nak cewa tengah haja ya tinggirin kacuci pengawalan ke nonton abang jago su.
1: Jomoh.
0: Hah?
1: Jomoh banyak kumawan.
0: Bari nyung sisa deretna malah mana dikresakan ayah di dia gusti arayana serengka kerasan.
1: Lah, lah.
0: Dan?
1: Lah.
0: Buru-buru gansan kabar udah serengka itu su.
1: Mangak.
0: Hayu atu su?
1: Mangak. Wah, mangak.

0: Yesim abi pun semarno. Iuka semuhun. Iuka lama semuhun. Aduh, yang naon lirian wilasnya oi? Dan para make lirian heula nu caya sakeudeung deui ge dua jeung kadi ge nepi jiga. Kari ngaliwatan si kawau we ieu mah. Salah geus saraya. Heuh nuhun.
1: Sabangtuna akan damang.
0: Heh,
1: akan damang.
0: Bah dihakan reungit euy. Bararenton aing bae. Salah geus saraya. Heuh nuhun. Mangacu.
1: Mangga, Kang.

0: parantos amper dongkap ka Mandura euy. Wilujeng santen. Salah lager sarea. Pag nuhun.
1: Salangsuna Kang Damang.
0: Ulah
1: Kang Damang.
0: Meujehna. Balas disesoan reungit irung jadi manyangan. Dan balang sakwe jeung kumara salila. Mangga.

0: Satana que margi, margi. Kuan ingkang Raka Bima Sawa ayah napa istirahatan ngantikan namang katan wawang datang Bima kurang ngelirin kelawe sakedap tina mangsa ayina.
1: Kadang aku
0: wawanu
1: har
0: iya jisimabin tapi nodama jisimabin pun semarangnya ngakir sama pabak jisimabin pun si pengawalan saru gelagan agen
2: kali nanti kitu kawalanu atu dinawakos ayina dan umutkan ukuran mayatnya sekenik tege bakal dongkap kapusir daya parantos kakuping atau ngaguruh najamin ngarulalar liwat kawan
0: ya senacul ya teh abang jago ke jesti mimitian mangsa ini
2: kina swaglut ma abdi adukan hayangnya
0: hanas ya ngomong teh
2: si monyong wae yang sopra juga cicing dan gelut jeng astra jeng aja udah mah gila nyahan aku mah isupe gitu
3: pagi we
2: cacau si gue mengut tukang gelut jeng tukang bonang abdi tapi kamengi mah cekam lo
3: tetep abdi kedewa
2: ulah lomat sarita astrinya sunjau yang akan semak pangabat Joshua ditarima sun tiap ingat ke kantong ditarima dawala kagus di ageng
1: terima dawala
2: sumu hayang boga sorak itu kalah
3: nao
2: dek tunggu manuk pe saban poe nye ayo ayo wadi saung sawah
3: ayo
1: dina mangsa ayeuna dan
2: wawan kula
1: bikin nyungsi si kakasana lan syarayana
2: beres
0: sumuhun
1: yubadaran tugas si babu barilah laju saya marah barilah laju abang jago di Madura si kangsa dewa raja biadab gaduh penjelma
0: tapi nama nuka kuping terkitu
2: serius abdi wai aben kensum ya persantemkan kabadak si hea monyong siap kurang ajar meletuk karena pulseling agiti ya awas siap nunutan anak wai
0: nah ya
2: babe ngamak gitu
0: cicing
2: kamu sajeng na
1: gitu na aing baka ini tiola aing sangkel lempang nutur ku si jenet
2: atu da anjir na salengkah gusti pangaulaan sepuh lengkah damat na lengkah na temo de kuring we nyakit ku
3: lengkahan naon
2: basa ngalengkahan arukuyam harita nya nya bisa nyeri papa mun ni moyong mun maksak bakat jengkar dina mangsa yeuna
1: iye
0: hayu saya nama urang sareng we nu
1: teh hayu geura kadir jalan asringa
0: tau
1: dawala abdi kuat kada sia jadi
0: naon
1: ngajaga diri bisi aya kajayaan
0: kada su kada sing api-api cenah mah ieu teu numutkeun katangtuan mah aya di satukangeunana usaha dina abang jago ieu
2: aya tina sapasa mah moal gila abdilah nya Hamad Ali itu atuh
3: jago naon
2: kurang
3: jago naon
2: oh jago tinyu
0: nya hayap Bima maksud lu mampah
1: mayunan Arjuna menuju ke Mandura. Aku si bakal mampah
0: bawulan muka-muka baik sengaja tinaka berjengan
1: ditunggu baik jadana ayam gerak laju ayam ayam gerak nenyo si Sotimura ayam jut milu
0: itu danya namangan sampai tadi
1: beri saja batik itu ayam panik ke situ sejarah ayam panik ke situ sejarah bisa sangat baik
0: ketinor drama kawan
2: mendingan tilu lengkah eta gawir nya produk dicabut suung katinsak
0: kapkan semakin astaginya siun jauh daguan gelas sakit engkau lah dekat sari gelap kadengnya tadi lebat aja pansuran rasa bayang yang nutriak ingat oh dah uci malam nyusu mangga ini
1: ha dia gak
0: dia nyam
1: dia
0: anak siapa harapnya kaya maju
1: lun saka tuka itu maju cacau siapa ini
0: kau bisa kecewas ke tulis
1: ha? Ayo ya abdimanya wek bukan ke dulur sabraina gitu
0: nah siapa ngomong ke
1: tau ayo bapak cus uninga
0: ha?
1: Ayo bapak cus uninga
0: tau
1: iya dah ayah nak abang jago tisna ayah nuri jangan usaha nyangan budak kemarsolasi ayah nuri jangan cek budak bule je budak hidung tapi cek negara kentanya akan jadi kolot wajahnya ayah nyaman namut agar hartosnya kedunungan
0: ker
1: muli apu
0: anas yang ngomong ke
1: balur ku apu rawat tinggi ansam cek budak hidung ke kau mau sering menyong dek menyahai ke dulu supaya anak sering kudu pulas ku meni kayaknya pulah bule gitu karena bet asina budak kuring teh
0: ya kuda jajes kadeng anu diansam te budak kemar serasi yang elka teh senang nubah kengarubuhkan ke kawasan anak si kang serewa akhirnya aku disebut budak maka hilaan dah itu yang nempok kulit
1: pokoknya masa hidung pokoknya mah jadi naon kitu pamacam ada mun sapamah kitu sacarana kitu tuluy eta teh mun teu kitu ngumuran lamun kata jeung mah cangkir jeung gelas mun beupeus siang ngomong teh aing ngomong kos jelema tapi kepugualang ujurna sakonyong-konyong we jelema mah naon sakonyong-konyong teh tidur tak itu pak
0: mau naon
1: nyaa abdi mah kitu sote wong diancam disebut budak hideung teh ada menyong ah hay keur kuring ngona mah kos kajor kos hirupna teu naon cuma hirup oge lebah hutang nya hayang masakan we jeung intel-intel buta hayangnya wajib kuring ngabaktikeun ka urang Mandura ngajait nasibna Gusti Basudewa anu aya di paminggir ayeuna.
0: Ha, cuy teh teh salah ketap sia tadi.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu

0: Tetes alpa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten setahunan lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo,
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alpa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya, sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alpa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus tekan disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan kitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapa sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, tering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ya rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah." Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara

adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh. Kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau

0: bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak, saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?"
2: "Apa toh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
2: "Siapa yang mau dibunuh?"
0: "Muhammad."
2: "Loh, sampean taunya dari mana?"
0: "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
2: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis.
0: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
2: Nabi tahu rumah jadi kepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah."
0: "Baik ya Rasul."
2: "Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya."
0: "Gantikan apa ya Rasul?"
2: "Gantikan tidur di tempat tidur saya."
0: "Baik ya Rasul."
2: Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar.
0: "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun."
2: Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan.
0: Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana, dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar.
2: Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya?
0: Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing.
2: Backingnya tidak kepalang tanggung. Yang serba maha.
0: Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin. Di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu.
2: Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya,
0: dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya?
0: Caranya tentu dekat kepadanya.
2: Untuk dekat kepadanya,
0: melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah.
2: Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita.
0: Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang.
2: Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian.
0: Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi.
2: Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini, aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang.
0: bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan, bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid-din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa.
2: Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu toh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel, kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Wong kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: kan? Terus terang saja.
1: Iya Rasul,
0: iya. Sekarang gimana?
1: Enggak berani Rasul, minta maaf saja.
2: Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya.
0: Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real.
2: Sangat mudah beliau memaafkan orang.
0: Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas, dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak serat gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senangnya dimakan, tidak senangnya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan,
2: Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes bener. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nunggu naon, Bu?
2: Biasa weh, soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggu naon, Bu?
2: Nganggu Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan, ruku sujud ogenan, raoseun, lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah, gitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: udah. Bimbing siapa ya? Oh, Ethan.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace
1: Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat okay. Sehat keluarga Anda.
0: Sahabat siapa?
3: Sahabat Radio Peace Ciamis.
0: Okay. Wah, udah murudo banget ya.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
4: Tos jebul. Tos jarbul
0: cenah. Tos jarbul. Aya Fai, aya Nabila Nispo, aya Andik. Terus aya musik kita. Terus aya Sadi gitu ya. Waduh. Servisan. Hani Mikia, aya Den Alip, Din Alip. Aya Adi Sindalen, aya De, aya Yeser. Aya Jajang Hari, aya Nug, aya Zainal, aya Waras, Pak Ya 01. Terus saya Henry. Mana itu? Waduh, banyak banget.
3: Wilujang Wangi.
0: Wilujang Wangi sedayana.
3: Wilujang Manco.
0: Ya pastina sapertos biasanya. Aya gelaran Sundalen di setiap dinten Senin sareng dinten Kamis. Kalersan ayana dinten Kamis, dinten kahiji tanggal hiji nya di sasi Oktober 2026 ada yang kedua
4: tiada hari tanpa tiada hari yang sakti selain hari ini.
0: Nah, kesaktian Pancasila. Oh,
4: ya. Hari Pancasila. Sebelah menjek aing gitu. Soalnya ti kubur yang semelahnya.
0: Iya.
3: Apa nanti kemarin WG 30 SPKI?
4: Udah boleh ngarang namanya pepanjang Sarip teh, Pak. Sarip Aidit.
0: Pengen bala ayah dong yang diboro
3: Sarip tampu bolon.
0: Tampu bolon.
3: Nomor nama aduh sudah. Aduh Aidit. Iya pakai ceng.
0: Jalan pokok. Aidit. Putra Kaiji aman. Boleh ngomongin aja di 102,4 FM. Terus aja di TikTok Sundalen. Ayo cujin kayak malam Jumat wajib ngebahas eta.
3: Kiru jangan ngomongin Kang Cujin.
0: Oke, terus ayah Sari teh. Randy Ardian, assalamualaikum. Sehat, Mang.
3: Waalaikumsalam.
0: Manggin, cenah Mang Gin sadayana.
4: Waalaikumsalam, Ren.
5: Salam. Alhamdulillah.
4: Beuki bayuh yuh wae Randy Ardian.
0: Terus saya poster berjalan.
4: Ayo Incu Jin, thank you Incu Jin, kemarin ya.
5: Rizka Tentu Sandi, alhamdulillah.
3: Kulih, kira laku ageng deh, langsung sukses lancar, amin.
0: Kayak iya miknya diambil, kayak.
4: Baik, negara bawa, itu kumas, tembak hadir. Ngobrol
5: aja kayak,
3: baik. Iya, tadi pake. Kumas. Kayak kenal
5: aku, deh. Ngadek ke TikTok.
0: Hade.
3: Iya deh, angin kasih pager. Si Solek, si Menak Raja
0: jalur. Gak mau kasih teh di pang pasanggen.
5: Kalau op air lihat sorangan.
3: Ya, kasih teh
5: iya. Tumita ke masang
4: mie. Paru paru Sunda lain macam kain. Nuhiji ngebut, nuhiji lang lah yus.
3: Kumpulnya, mau ganti berai.
0: Karasep deh ya.
3: Cincang tinggali.
0: Dah laki.
3: Ngumpul-ngumpul karasep nama tuh.
0: Ya,
3: iya. Apa baru yuk. Janjian dia baju
5: mancung.
3: Baju dia tinggal janjian muras-muras.
5: Sekarang
3: janjian ada kompak kain.
0: Maksudnya udah dihadap teh.
4: Kita kan partainya partai bukan partai yang
3: bahaya. Tuh, cek aing ngokenan. Saya akan lawan.
0: Gak sih,
5: partai burete.
3: Aduh, gusti ting.
0: Oke. Cena. Karena mikna udah di kolomah bisa kebesekan cena. Di mau mulai kan? Di mau mulai wapidin. Tak ayah tapi teka tinggal di mic lagi ya?
3: Oh, mungkin ayah yang paling
0: gimana?
3: Mic Jagger.
0: Nah, ayah nah?
4: Ah, ya, jadi wah ubla. Ayah cik nyikapi, ayah itu kan hari kesaktian Pancasila ya. Cek akang, itu teh kumaha anu dimaksudna kesaktian Pancasila teh kan? Cik sok terangkan kan?
3: Jadi intinya nama
4: sok padami yang mun teu ngarti padami tangan.
3: Ayah Pancasila itu dasar negaranya, sanes.
0: Iya, betul.
3: Nah, di antaranya kan ayah lima sila kan. Anu kahiji, sila ketuhanan yang Maha Esa.
0: Terus?
3: Dua, keadilan sosial bagi semua ya. Non, kemanusiaan yang adil.
4: Gus, ulasan yang bahkan apa?
3: Untung, bahkan.
5: Nah, jadi katil.
3: Tina lima sila eta.
4: Karek dua sirit.
3: Dua gitu, Gus. Lima, sana.
5: Mau lompatnya kaget dua.
3: Ayo ngarana hari kesaktian Pancasila tehnya dipikir-pikir menan bisa dilarapkan karena kehirupan kurang anu lima sila iya sigana zaman ayeuna geus ada mulai tarada luntur anu lima sila iya teh teu bisa dipakai karena kehirupan kurang diantarana menan anu dibere kepercayaan jadi pamimpin menanya bisa mah adil ke rakyatna bisa ngajaroh ke rakyatna tuli pejabat-pejabat harus diberi kepercayaan ku rakyatna dan lain jadi pejabat sebenarnya nama pelayan masyarakat sebenarnya nama dan menjadi pejabat menjadi raja dan nama sebenarnya nama rakyatna mudah-mudahan mah
4: bantu pejabat
3: tukang pejabat tukang penjahat mudah-mudahan mah ku ayana ayana urang mieling hari kesaktian Pancasila yuk urang pabarengan hijikan deui
5: naon hijikan
3: istilahna ngamule Pancasila anu lima sila ieu dina kahirupan urang
0: betul
3: sangkan urang bisa maju menan maju tina segi sagala rupana we dari rakyat mangan istilahna naonnya menta kanyamanan menta kahayaan hirup sigala nama teh loba pamenta rakyat mah
4: sabaraha nama kesaktian Pancasila teh ngait karena gerakan 30 September sama mehna sanggeus Indonesia aya nu ngudeta teh komunis tapi ayeuna bisa di elehkeun deui tapi kan loba korban karena tanggal hiji teh dijadikan hari kesaktian Pancasila eta tina gitu anjir vokalis The Bojack euy cenah apa vokalis Sunda Len eh nama
5: di Sunda Len
4: itulah beki geuman we cik urang ayeuna aya DM li ya bah nu curhat bah
3: wah
4: curhat cenah ti pamajikan anak ngomongkeun salakina ieu kan jadi suami urang cenah sok hayang menang sorangan manehna selalu maksakeun sagala hal nu manehna hayang diieukeun ku manehna ti haleutik nepikeun ka nu gede lamun teu nurut sok pasti wae di sentaku omongan-omongan anu kasar kata-kata kasar
3: jenis.
4: Misalnya manehna nangtukeun menu dahar teh ayeuna meuli naon meulina di mana gitu atau meuli kursi model naon nah terus lamun si pamajikanna ngobrol teh dengan pilihanna sok dikatai norak cenah.
0: Iya, betul.
4: Nah, sementara manehna teh sebagai istri teh sesekali hayang mah didengi cenah didangu.
0: Iya.
4: Bukan berarti lamun manehna aya cenah urang lulusan D3 salaki urang S2 lantas cenah manehna bisa sanggeunahna gitu. Oh, ieu mah urusanna teh kitu cenah. Itu nu curhat teh itu geus sababara kali ya nu ieu teh makanya dibacakeun gitu Kang cenah kumaha mun geus kitu tah
3: kahirupan rumah tangga ya
0: tah geuning
3: anu hiji hayang mah kieu hiji mah hayang dianggap
4: ya kan salakina ieu masuk hayang menang wae sorangan
5: egois berarti
3: ya berarti nya
4: laki bisa nggak bisa tuh ngajakin dia model masalah laki, kalau untuk bisa berarti akan tipikalnya salah jeng salah kisieta yang menang sorangan.
3: Ya dari hirup teh panduan menanya ke serumah tangga maka tiru jeng budak segala lupa oke kudu diobrolkan hade goreng kudu bisa saling narimakan menang ulah pakia-kia ulah pagi-rigir tampian ceklot bakulama kurang teh menang ayo namun salah seorang hayang nakieu nu hiji. Embung sudah mau ada titik temu nak menanya ang. Jika ia nama Jumaat ini adalah.
0: Komunikasi ini lah ya.
4: Jeng kadang situasi gitu teh so terpengaruh oge ku penghasilan. Namun mendoana gawe ya. Doana gawe komo lamun salah sejina teu gawe. Mau loba duit kan gawe nusuk. Gitu, jadi dinahi hubungan pernikahan mah.
0: Betul.
4: Si suami istri ngarupakeun pasangan anu setara, kuduna mah.
0: Iya.
4: Kuduna sama-sama bekerja sama, kolaborasi jeung ngalakukeun penyesuaian selama pernikahanana gitu. Terus. Cik tepak tak molor teh si Akang.
3: Hayang nyarekeun.
4: Duh, ku aing juga molor.
0: Cina ada translate bahasa Indonesianya enggak? Aduh kurang ngerti cina. Hai Wawan Demang. Cek incu jin mah inti nama pajak leungitkeun.
4: Nyambung nu tadi geus.
3: Satuju.
4: Keun we Kang Incu. Ayeuna di pajak asal persentasena leuwih leutik tinu penghasilan we hitung-hitung.
0: Terus
4: sodako.
0: Asal timbal balikna bener oge gitu tah eta sih sebetulnya
4: bayar pajak ke ai jalan lucir
0: nah kita mah masing pajakna mahal ke ai diternikmati mah kan alhamdulillah gitu
4: namun teu sesuai sok serang oh kurang mau ngambiluan
0: sok we
3: serang ai jangan mah siapa yang kan semangat
4: soalnya kedengdek jadi pejabat aing
5: menjaga sikap
0: ganti ya rek nyalankan bupati dong ke
3: bupati
4: Cilame
3: Cilame dukung hal lain jadi kan
0: wah karena podcast ya lah kan rek nyalankan ke
3: 2020 nya
4: kesantan ulah marili urang nah tolong kena ianya
0: oke
4: kalau abis sih ngelakukan penyesuaian sama pernikahan
0: iya
4: tinggina pendidikan usia leuwih tua atau muda penghasilan leuwih tinggi dan sebagainya lah henteu lantas bisa nyieun si seseorang karena jadi dimenangkan penghargaan pasanganana kan teu bisa gitu gitu
0: iya
4: jalma nu resep ngarendahkeun batur teh biasanya ngabogaan permasalahan permasalahan sorangan lah jika nu teu percaya diri sama insecure membutuhkan kontrol boga trauma masa lalu masalah kepribadian lah jeung sajabana seringkali maranehna merli nempokeun cara nu saperti kitu ambeh terlihat nanti leuwih jeung ngajian batur teh rasa teu sanggup teu berdaya atawa leuwih rendah dibandingkeun dirina
0: cenah. Iya.
4: Mangatang ka mana wae bawa keur ih urang tadi. Kang Incu, urang tadi liwat da emang rodana ge teu ieu teu datang.
5: Urang mangtang.
0: Tadi tarek beli tapi jadi beli wonton juga nya.
4: Nya. Duka lamun milu kitu jeung PSGC ka Kudus. Ka bawa
0: Bantul.
3: Oh, cuma dibantu aja na PSGC ya.
4: Oke.
0: Acan.
4: Sabtu. Digana milu digana buangin peran deh makanya cu udah ngepas gede itu
3: saya keluar
5: anwar lapang nutupan gue mah
4: keringan wasit bener
3: wasit kemarin yang saya kemarin gue ingin
0: sebenan wasit edan
3: ini pegat mata deket gaya mau
4: nah terus cara identifikasi oke sabaraha jauh pasangan biasa ngontrol anjin gitu. Dan sebatas karena urusan rumah tangga atau bahkan dina kehidupan pribadi
0: nah itu aja
4: geus terus geus sabaraha lila kebiasaan ieu muncul lamun geus muncul saacan babarangan jeung maranehna ya tentu kebiasaan eta hese lah yang diatasi
0: betul
4: itu biasanya dibutuhkan terapi pasangan kalaupun gagalnya akhirnya berujungnya keunggesan gitu Itu bah. Lebah yang enak leuteun lebah
5: dekat. Biasa halusnya.
3: Sadaka kok galona.
0: Beli jengongi sadayana anu.
3: Beli jengongi.
0: Wah, di mana?
5: Di absen bah.
0: Absena. Aya kan injujin aduh ya jeung pinin.
5: Acan aya. Tidak luar berartinya.
0: Di awal mah wah loba gitu di awal mah
5: tadi. Oh, dilaluarkeun meureun bah.
3: Sama kana leungi kana lambat.
0: Sang geura suguhan geura. Kel.
5: Kayak di suguhan.
0: Ah, rasuk.
5: Jangan suguhna.
0: Eh, suguhan di suguhan.
4: Ya kieu da euy aya tengah bahas cangcut teh sok.
3: Cocok sih aya cuy ieu
5: sok lewan
3: cangcut bahas gitu. Jumaah.
0: Emang lamun malam Jumat kumaha? Pepidin
3: rada
0: sasarwa wae 24 jam.
3: Rada surser gitu.
5: Surser. Pepidin mah rambutna ieu engke tarancung mun malam Jumat.
3: Heudah setrum sirih.
5: Geus aya sinyalan.
3: Tos tadi anjing.
5: Nami atuh mungkin kedua.
4: Lanjut ya tuhnya.
0: Oke, okay, digas deh. Enggak ada belum ada yang komen.
4: Saat ieu anu perlu disadari nyaeta. Kumaha?
0: Yeah.
4: Cara ngerespon karena situasi sikit gitu gitu. Apakah ekcicing wae? Atau apakah erek berusaha jeung memperjuangkan kahayang gitu. Teu jarang dina hareupan pasangan nu leuwih dominan, pasangan lainnya jadi ngerasa teu berdayanya.
0: Yeah, yeah,
4: jadi bersikap submisif gitu. Atau cenderung nyicingkeun jeung ngahindari pasea gitu. Cara nu salah itu nu aya eta efektif atau apa henteu cara nu digunakeun gitu. Tos geus nyadari jeung nali respon-respon nu biasa muncul saat berpahareup-pahareup jeung suami nu kitu aya beberapa anu bisa dilakukeun gitu. Kahiji tetap bersikap tenang walaupun keheul gitu.
0: Ya betul.
4: Biasana orang nu dominan pasti ngerasa keheul sorangan. Soalnya teu berhasil ngintimidasina bah. Sing nu diintimidasina cicing weh. Akhirnya ngegeremet sorangan gitu. Kadang sok pecengku lebih soal natara. Keheul jeung burut.
3: Eta namina nafsu kapegung.
4: Nafsu kapegung dia yang kepegang.
3: Tewak atuh. Kau si ake otak.
0: Cuma
3: nafsu kapegung. Burut tuh.
0: Jokowi ada-ada aja.
4: Nah, tapi nya. Lamun terus terusan orang ngelehan atau ngabales nya ku sarua ngambek. Dua nana pasti menjadi ngabuat hubungan atau lebih buruk ke hareupna. Jadi serba salahnya.
0: Iya. Betul.
4: Gitu. Jadi terus nu kaduana pastikeun bahwa pasangan apalun keberatan si istri eta teh. Jadi sebenarnya keberatan namun si suami nak itu teh. Itu sina apalun, lamun teu apalun kan meureun asa bener we nyeduhkeun ceuk salakin wanya bok teh asa ngusap meureun.
3: Naro tonyok ya. Digablok.
4: Nah, terus kuduna disampaikan.
0: Iya betul.
4: Kalau memang teu keberatan yang pelakuan ku cara ieu bisa nanyahokeun pasangan bahwa si istri ieu posisina istri ku suami soalnya si istri geus si istri ge boga hak anu sarua jeung berpendapat gitu. Gunakan cina kalimat dalam bentuk I message nah bah.
0: Waduh. Ya.
4: Hingga terkesan untuk terkesan saling nyalahkeun lamun ieu dipendam dina jangka waktu lila.
0: Iya.
4: Lila-lila biasana seorang biasana cenah bisa jadi mempercayai perkataan pasangana jeung merasa rendah diri. Teu jarang anu akhirna ge ngalaman capek mental akhirna ngarusak hubungan nu geus aya.
0: Iya. Oke, kalau jengungnya incujin babari wa racun aja cina. Tapi kan kudu pangi jeng jaman yang diracun kemarin. Wasit maksudnya.
5: Oh wasit.
0: Atau iya.
5: Naon diracun aja.
0: Wasit.
5: Papa majikan atau.
0: Papa majikan.
3: Bi Endrin.
4: Dua soalnya iya dua nana bisa dipakai cara ini bisa dipakai kedua.
0: Nyambung dua nana ya.
4: Bisa.
5: Bisa. Bisa.
4: Ulah
5: neng nong. Ulah.
4: Langsung nak iya incujin maracun. disusun ku obrolan anu alus.
3: Ya tak positif.
0: Bisa-bisa.
4: Maksudnya mah gitu.
3: Ulah ku Hendrin.
4: Ayo injujin kan bahasan kieu. Urang kudu maksudnya masuk racun ku bahasa anu alus.
0: Bener.
4: Sangkan
5: racun si, kurang.
4: Si jalanan teh bener.
5: Racun ku nu bener
3: urnya.
4: Padahal
0: makan
4: lain gitu padahal mah oh ya di dalam masa kurang
3: diangkat di bawah itu
5: dipiting
0: gue lagi ngomongin kange kotep lagi stay tune nih
3: iya kotep
5: gue lagi
4: ngomongin
0: aha ayo wean tiganya di luar saat itu di suguhana di luar we
4: pengantik pengantik tok hanya serada aneh
0: ayo tindak dari itu
4: oh nyanyi
0: dari sang istri
4: oh dari sama iya kan itu jika nu didongengkan gitu
0: akhirnya
4: ku TikToknya santai weh
0: wapidin gak dengan TikTok aman tapi
3: alhamdulillah akur bagi akur ya
5: padahal TikTok nanti berah aman weh
3: aman itu tersembunyi
0: akur kumaha maksudnya
3: ya panginten
5: akur jenuh itu jenuh
3: lebih iya. Lebih ya, lebih nanti nanti lebih harmonisasi sesuai dengan rokoknya
4: harmonisasi juga jazz
5: harmonisasi
3: harmonisasi dan regulasi
0: ay harmonisasi tenang
3: akur guyub gitu
0: ya gitu ang
3: harmonis gitu
4: kan udah dirubah pemahaman anak penting mah positif ya
5: ini salah sedikit
3: harmonisasi dan regulasi
4: nah terus iya celanya
0: tiga kompor gas nanti regulasi ya
3: regulator
4: di iya pilakannya
0: ya lami
4: nah ngubah diri cenah memang lantas ngubah pasangan dengan cara iya bisa ngajian non Anda si istri bisa lebih berdaya yang ngabogaan kontrol terhadap diri manehna sorangan sehingga seburuk-buruknya perkataan pasangan si istri bisa memilah mana nu memang ngerupakan umpan balik atau mana hal biasa Anda abaikan perkataan nu merendahkan jadi asup tik kenca kalau arti katuhu we nu nungkan capruk nama gitu.
0: Terus incujin galau wa cenah ke mandeula jeung pamajikan edisi Maljum mah.
3: Anjir.
4: Oh benar,
0: bari nyakeudeung.
5: Pembukaan malam Jumat.
3: Biasa.
0: Nyakeudeung.
4: Kada incujin eta di ruruh setik, ruruh. Di ruruh heula. Eta we pas eta ta paling sabar senti sih.
5: Disengitan
0: geus go out.
4: Gitu biar artikel nanti di pisau perkawinan bulan Ayu Ramadhani MPSI.
0: Wah.
4: Itu dari orang waktu bisa ngomong gitu mah. Bisa salah.
0: Kudu kudu ahlinya yang ya.
4: Kawan si Wasubla kan kieu bae kurang ditanyakan.
3: Aiyah, dengengin sih.
4: Iya masalah. Si salaki. Dengengin. Sanenahna. Pamajikanana.
3: Soleh.
4: Jadi cicing sih tamat. Karena kapal majikan apa tuh gitu nah si Wasubla mah kan ngelaki dia bukan salaki
3: emang lah ini dong
0: bahan
4: aku salaki nama di gitu
0: nginggit ada awan atau apa ini
3: sekarang mau ini ke aderai
5: awan langsung batuk
0: ya aneh tante ngapain ya aneh tante
3: kumaha teh iya tuh abimah tipe cowok
5: penurut
3: yang setia
0: setia
3: amanah dan dimanakah
0: gitu terus kabuk tosan ya
5: kemana-mana lagi nganter bah
3: pokoknya mah ya regulasi nah weh
4: harmonisasi
3: harmonisasi
5: nipikal yang cocopet ke dok diantar
3: nah udah tuh
4: nah cenai cekasep jenggelis mah alternatif
3: alternatif sebenernya sana sepongdut
4: lulus
5: sampai jumba pun dianterin
4: halus halus
5: halus tapi
3: pilates alhamdulillah juara sami gitu
5: jadi miluan coba pedina
3: struktur
4: jogging teh mah bareng wae mah alhamdulillah papanih geus ayeun tuh ya cai
3: teh lepas
0: deui esok ngopi ngopi
5: motoan ngumpul, Pak.
3: Ah ini timah nama kan biasa setelan geuningan anak pas datang di ditu da urang mah geus basketnya capek gitu. Gerundang-gerundang ngopi ya, subantarin komandan.
4: Komandan. Berarti salila iya gimmick.
3: Kebeneran ada itu maang, sebenarnya mah. Dia unarun oke nanti 12 putaran.
5: Nah, wae-wae juga nunyonya lagi lari, jogging. Gini kurang
4: ngopi. Waduh.
3: Muruhkan pentingnya nama ngesang.
4: Lamun jika nama bener.
5: Bener.
4: Orang kan muter ya, orang astagfirullah.
3: Kita tinggu, sangking teh.
4: Udah, waduh.
3: Tiba-tiba nanti pikir kasih saga, disaga naik mobil kan dia.
5: Jenggojeknya.
4: Atau orang teh ker semangat teh mentah. Soalnya ini.
5: Ngeluan ngopi.
4: Ditanya maksudnya gitu.
0: Curiga basket gengan kalinya. Wah.
5: Bisa patung kok, Bang.
3: Dia datang di lapangan dan di lapang masa 10.000 nih.
4: Foto wae ngeduk-ngeduk bal.
3: Instagramnya kemesan
0: gitu. Bebe jamaah tas basket.
5: Basket di tembok.
3: Ajang iringan SEA Games.
0: SEA Games. SEA Games sana.
3: Pedal. Pedal. Pedal pop.
5: SEA Games.
0: Kucing gue kaget Triani Parfum. Wah, dari mana nih Triani Parfum?
3: Triani,
5: Wilujeng ya. Mangga, calik.
0: Tah, Pidin, lamun misalkan situasi seperti nu tadi gitu nya. Kejadian dina kehidupan Pidin kumaha tah?
4: Pidin nu kekeak. Wa Sublan nu dikekeak kumaha?
3: Asa kejaruhan eung soalna
0: da. Lah, lamun ieu mah.
3: Nya minimal.
4: Ya pasti emosi nu kaluar.
3: Acan tuh ge heula. Da sagala rupa ogenan meunang heueuh aya naon? Aya jalan kaluarna, aya bombolonganna meunang. Sakirana ku urang dilakonan tapi tetap geukeuh keneh wae kitu mah otomatis urang teh kudu ngaro kudu nyobaan mah nya. Nyobaan ngarobah naon sesuatu hal anu cek bari basana rumit. Dasar rupa kena aya jalanna meunang aya jalan kaluarna.
0: Oke.
3: Nya minimal-minimalna bari pengertian kaduana mun sakirana geukeuh keneh wae mah teu bisa dirobah. Apalah daya
5: tinggalkan
3: berat nanggungnya berat encagen gitu
4: berat berat tenggeng mah encagen itu maksudnya mah
0: daya apa JPM itu
3: JPM aduh pada mesin motor yang mahal mahal kata abi sarang sarip Jaya Perkasa motor Ciam
0: Manawi gaduh dalil atau hukumna pami hutang PT LIB acan wae dibayar
4: anjir 8 miliar ngerakeun
3: PT LIB
4: jika nama kita dibayar ku pelanggaran nungkul
0: tuh duitnya udah nyangek
4: ih ngerakeun
0: sadana lah
4: sadana
5: lah
4: itu Triani Parfum kasebelen.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yo, 102.4 FM Peace Radio Ciamis. Boleh jangan selayana, boleh jangan ini di TikTok oke nya. TikTok Sendalen Band. Pakai band apa ente? Udah pastinya Sendalen tos aya lagu na di Spotify, terus di nah namanya teh
1: YouTube,
0: terus di nah IG, di nah WA gitu asa dibikin status pokoknya enakan lah ya. Lagu nu paling enggal nyata lagu PSGC tema Mengbal. Anu lokal Ciamis nyata PSGC laguna tos aya oge di YouTube aya bikin status di WA atau story di IG tos tiasa ngangge lagu PSGC sudah lain ya. Disdinya ya Soanten Nawapidin.
2: PSGC itu.
0: Sareng Erik ya.
3: Carol Erik Sinalin.
0: Betul. Boleh jeung wangi angge kangge dan jule cina tadi teh. Nah atas tutup gening cina rehat dulu istirahat. Wih
3: natapan isah gelas kedam.
0: Terus jadi ada break isah dulu. Ayo nol lebet deh. Lagi setengah delapan makan awalnya. Ayo nol ang cenang.
1: Ayo nanti kerusup ya bah penyakitnya. Disebut nate super flu. Orang kemarin ngerasaan, eh flu tak seberat-berat tinggi orang teh teh.
0: Ternyata oh, super ya, flu itu
1: varian anyar juga. Oh,
0: waduh. Gitu.
1: Jadi super flu teh nyata varian anyar virus influenza.
0: Iya gitu. Iya.
1: No, akhir-akhir ini dilaporkan asup ke Indonesia dengan tingkat penularan nu sangat agresif cina. Gitu. Meskipun secara medis diidentifikasi sebagai influenza A subvarian H3N2 dengan subclade K. Kecepatan penyebarannya geus micu perhatian serius di otoritas kesehatan global bah, wow. Nasional karena kemampuan memicu gejala nu leuwih berat dibandingkan flu musiman biasa.
0: Gitu. Super flu.
1: Weh berat euy. Ulah kamari urang
2: bisa keluarga bisa kaserang geger gitu mah.
1: Ya flu sarua kitu. penyebarannya juga gitu. Yeah. Dan berat. Mm-hmm. Nah, anu penting mah non memahami bahwa varian ieu lain sekedar flu biasa. Dengan resiko komplikasi nu leuwih tinggi pada kelompok rentan gitu seperti budak jeung lansia. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik virus ieu jadi krusial cenah. Itu naon sih super flu teh? Jadi super flu sebenarnya rupakeun sebutan populer jang varian virus influenza nu leuwih agresif. Gitu, varian ieu pertama kali kaidentifikasi ku CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025.
0: Tapi
1: akhirnya dilaporkan geus nyebar leuwih ti 80 negara di seluruh dunia.
0: Berarti mimitina ti Amerika gitu.
1: Teuing tah mimitina ti mana ieu kan Amerika
0: nu manggihanna. Amerika nya nu manggihanna.
1: Ya, karakteristik utama tina super flu teh nyaeta kemampuan nyebar nu sangat cepat cenah. Di tengah populasi hal ieu disebabkan ku mutasi genetik pada virus nu nyeun leuwih efektif dina naon nginfeksi sel pernapasan manusia gitu. Di Amerika wae varian ieu geus nyebabkeun jutaan orang terinfeksi cenah. Dengan angka rawat inap capai puluhan ribu pasien dina waktu singkat gitu.
3: Naudzubillah.
1: Meskipun lain terminologi medis resmi ngaran super flu digunakan jeung ngagambarkeun betapa agresif subvarian ieu dibandingkan influenza biasa.
0: Karena disebut super gitu ya.
2: Cepat menyebarannya cepat.
1: Coba baca lagi. Anaang bah lu.
0: Dan apa? Don Jule nyimak.
2: Nyimak.
0: Nyimak bukan nyemek ya. Mi kalau yang nyemek. Ini menyimak.
2: Wah, pidin kamari kaserang teh ku super flu.
3: Alhamdulillah.
1: Urang kamari kaserang oke. Okay.
2: Iya kaserang pernah.
3: Ciri-cirina teh kumaha tah kita nah.
1: Sarua. Jadi kan beker. Emang no, urang aya demamna rada panasna rada naik.
0: Panasna tingginya. Terus asa ya. Jadi rara nan rara mok gitu nya
1: lalu. Terus si dahak teh
2: Hese kaluar. Asa,
1: Gus di
2: pikiran aja itu mah berat.
3: Ini dia mau enggak ini depan minimalna 12 muka agung gitu ya.
0: Leres.
3: Terus langsung diieukeun dan nanti namanya tadi kaluar-luarkeun dahap teh gitu. Semaksimal mungkin gitu.
0: Tiap hari teh.
3: Terus we ieu pinjering.
2: Pinjering naon?
3: Pinjering di koro atuh. Di kumur-kumur.
0: Ai pinjer teh jari.
1: Pulang sok ka ulah loba persep.
2: Oke. Ieu teh aja disaliwangkeun, Bang. Jadi nu mana?
1: Jadi kia, ameh hati. Wah ubla kan dina musik kesedang. Udah orang main gitar, main gitar, main bass. Orang kan sering bass. Kayo pinjering ente, keripu. Jadi sakum di dalam sakompet daun kan. Jadi nyanyi gae pinjering.
0: Maksudnya
1: mah latihan.
0: Alright.
1: Wah ubla kan bener iya sih. Apa yang saya akan mengerti?
3: Kan sabar ibu kumute ai u ai o
2: mulut ring berarti
3: senam iya senam ay, senam jari senam muka
1: cing jangan terlalu deh.
0: Oke.
1: Nah nepi akhir Desember 2025 Kementerian Kesehatan RI ngelaporkan setidaknya ayo 62 kasus super flu nu konfirmasi melalui pemeriksaan whole genome sequencing WGS.
0: WGS. Intujen geus nongol di tereh pisan.
2: Mandina ning terehnya.
1: Iya.
2: Mani meureun anu bae.
1: Mandina mah geus tatang di eta hideungna bener. Tur. Ya, aing geus.
0: Tereh-tereh teu.
3: Ada anak
0: kecil. Ada pitchna mulu jeung ngiwangi pitchna. Terus dan jule ilmu tingkat dewa ti karo di pinjeri.
1: Geus si Artos ya.
3: Kelebihan geura di pinjeri.
2: Aduh.
1: Ya dia lo di tuh kan batur mah mikirna teh ti karo di rojok di kolot.
3: Serius nih dia.
1: Pinjering eta.
2: Pinjering jang vokal.
0: Yang mau tingkat dewa ngopinin
3: teh. Belum ada yang bisa pinjeri lewat mulut.
1: Geus pokoknya mah intina ulah protes sing ngalah.
2: Pinjering lewat ti karo.
0: Lanjut.
1: Lanjutnya kasusnya pertama ke deteksi asup Indonesia Agustus 2025 ya telah disebar ke 8 provinsi. Adapun tinggal 3 provinsi dengan jumlah kasus nu loba teh nyaeta Jawa Timur, Kalimantan Selatan jeung Jawa Barat.
0: Jawa Baratnya itu, di rumah sakit gitu.
1: Ada jelema ge loba.
0: Iya populasina ya.
1: Jadi data nunjukkan bahwa sebagian besar kasus ditemukan pada perempuan dan kelompok usia anak-anak. Cenah.
3: Iya apa yang kabar baru dak loba.
1: Borok kitu aing lalaki itu kan para ahli kesehatan ngingkeun bahwa angka genep 2 kasus ieu kemungkinan besarnya eta hanyalah fenomena gunung es.
0: Gua mengging karena kategori anak-anak itu ya.
2: Balita mah.
1: Emang budak.
2: Budak kene umurna ge ieu mah.
1: Lamun di dunia jin mah engke karasa.
3: Karak lahir ya di
2: sabaraha bulan.
1: Ngingetkeun surveilan genomik nu masih terbatas. Jumlah kasus super flu di masyarakat diprediksi jauh leuwih loba da dina dina catatan secara resmi. Jadi nu tadi teh kan gunung es teh maksudna tebakan.
0: Dan aslinya bisa leuwih loba gitu banyak maksudna teh.
1: Tah, enak ngenali gejala subclade

0: bisa.
1: Jadi karena puncak lae jadi menuju na.
2: Cina, pelu burung, pelu buagong menjamang dalam.
0: Jika anak,
1: pelu babi, ini ayah deh pelu babi.
2: Ngomongnya buat kiddie spot.
0: Terus demam sangat tinggi ya. Nah. Jadi suhu tubuh pengidapnya bisa ngelonjak drastis antara 38 sampai 41 derajat Celcius. Yo lebih tinggi tina perlu biasa no. Lah hareng ngeringnya. Yo 8 paling lu gitu. Terus nyeri ieu NOH, nyeri otot hebat.
3: Waduh.
4: Nyeri otot hebat.
3: NOH.
1: No, no.
3: NOH. Nyeri otot hebat. Lain nyeri otot
1: flu
3: hebat.
0: Jadi pasti ngerasakeun nyeri sendi jeung otot nu ah geus we.
3: Pohara.
0: Tapi ngebuat tubuh terasa lemas luar biasa. Letargi.
3: Alamatan tilu ronde sih namanya.
0: Terus SKB. Sakit kepala berat.
3: Nah, SKB lain tempat olahraga.
0: Atau
2: tapi ulah di kilo.
0: NHB nyeri hulu berat.
1: Nyeri hulu berat.
2: Ulah di kilo mah payu di kilo oh, okay.
3: Nyeri hulu berat.
0: Jadi nyerina di dina sirah teh leuwih inten dibandingkan pusing biasa.
3: Nyenyautan.
1: Nyenyautan.
0: Kan nyeri buntut sebelah teh.
1: Atau kacugak
0: nyenyautan. Nyudan
3: sih. Nyudan. Tuh kayak nadan.
1: Lulun nyenyautan.
0: Terus gangguan tenggorokan jeung batuk. Bisa nyeri tikoro terus nyeri tikoron teh nu seukeut pisan disertai batuk kering nu menetapnya teh kurang geus sidah geus keluar.
3: Amun kuping jering mah bisa teh
2: ageur gitu. Cek donjole mah komo mun aya nu nagih mah beuki beurang. Bener.
0: Nih hayang nyeduhan.
1: Beuki nonggeng we kana.
3: Disabet.
2: Nah, ada disabet teh.
3: Eta nu nagih.
2: Kawon.
1: Ulah.
3: Leuwih galak kana nu ditagi.
1: Kayak dihukum
0: bayar.
2: Cara keringin jemna itu.
0: Cuk incu jinta nyeri tikoro mah rojok kulinggis.
3: Bener kan?
0: Iya.
3: Nyerinya kulinggis.
1: Bener tapi.
0: Eta teh bener. Mak iya iya. Iya kudu ngerti. Incu jin pun ngomong kieu
3: bae. Cucuk salah kan?
0: Kudu aya anu bisa ngabuyarkeun si dahan dina tikoro. Maksudna mah eta.
1: Kawas linggis.
0: Ayo ublak kudu leuwas wae ku bahasa incu jin teh.
3: Da kabayang aing mah kawas nugar dieu naon taneuh geuning.
0: Jadi ngaibaratkeun incu jin mah.
3: Kehela aing dibayangkeun heula. Linggis sakitu panjang di abusna tikoro.
0: Jadi linggis dina bahasa kena positif na bawa ka klinik bawa ka dokter.
1: Obat berarti
2: itu. Jin mah kan bahasana beda.
0: Oh, jin mah kitu.
1: Beda jin mah penuh dengan kuru urang dimaknani gitu.
2: Paling
3: bisa sih.
2: Paling jin mah sieun nage ku pernak jin.
3: Betul kan pernak tadinya.
1: Betul kan pernak palumpat tuh gua nama.
2: Ini pemajikan wah kamu mau majum cina.
0: Eta kira mau linggis nanya.
1: Mau panjang
0: linggis. Linggis letik mah cicing.
2: Yang mau disebut linggis tuh mau gede.
0: Letik mah angker.
1: Letik mah biting.
3: Letik biting. Ada kata anak kuat.
0: Cing lanjutin lagi serah.
2: Bitingnya dua darah.
1: Di karetan.
0: Nah, terus kombinasi demam tinggi di atas 38 derajat Celcius jadi rasa lilis no ekstrimnya nah eta eta alarm nanti eta kemungkinan eta terpapar varian super flu jadi memerlukan perhatian medis segera dokter gitu. Jadi hubungi dokter lah.
2: Ya, nah, dan jule macamnya terapi pinjering ala jin.
1: Bisa bisa.
3: Yang jelingis nih.
2: Sana slepis tapi.
1: Namun teku pentil kadu.
3: Di momoi.
2: Gitu.
0: Nah ini iya. Apakah super flu cenderung meningkatkan resiko kematian? Jadi berdasarkan penelitian WHO dan data epidemiologi saat ini, meskipun super flu lebih agresif tina penularan, resiko kematian menimbulkan secara umum itu berbeda jauh dengan influenza musiman.
2: Iya betul.
0: Meski gitu ge, kanker kudu waspada. Itu dari ibu lah anggar. Ulahnya pelekeun penyakit.
1: Karena ayah riwayat penyakit sebelumnya seperti nu jantung diabetes bahkan perlu bahaya.
0: Iya. Jadi
1: pemicu.
2: Rojok wah cene kolinggis can uoma kita puage cager
3: ku gantarang

0: Kumiting.
1: Itu digintir.
2: Nah, bahaya utama di tina superflu nyata lain virus naungku ngelainkan komplikasi nu muncul. Jadi resiko
3: komplikasi
2: resiko perburukan kondisi jauh lebih tinggi. Apabila menyasar ka budak atau lansia, terus orang nu boga penyakit komorbid lahnya seperti asma, diabetes, jeung jantung, nu cek akeun nembe. Dah kawin
3: benar sih.
2: Jumlah waktu waras.
1: Cekain kain di kain. Pinjering lo kan.
4: Candi pinjering kulinggis tuh.
2: Nah, terus ibu hamil. Ya.
0: Nah, kalau Tina dokter boyke jadi lu bagong cerita
2: nih. Paling iya teh kumaha nu menta cicing.
4: Ting dokter spesialis mah kieu da.
1: Amun anu boga amun boga rorombehan ta kumaha.
0: Dan jelema naroskeun are WHO teh singkatan tina naon.
2: Jawab.
1: Blak. Ha. Waktu hari organisasi.
2: WHOB. Organisasi berkumpul. Saya akan lawan.
0: Tak eta jamannya kang sekolah ya,
4: tak WHO eta,
0: kudu maklum mengenai bener eta,
4: bener tak.
2: Nah, terus komplikasi seperti pneumonia, infeksi paru-paru beratnya, atau infeksi pernapasan akut berat bisa micu kegagalan organ jika cepat ditangani ya eta. Itu rekomendasi.
0: Sugante waktu seras otot. Bisa
1: hebat ya. Kulinggisan ditukar.
4: Ya awal malam Jumat tuh itu mah.
2: Iya, waktu apa?
0: Waktu seras otot.
2: Sia, kurang donjuli bejaan. WHO, waktu hayang odok.
0: Jaman lalu
1: mah odok.
2: Betul, jauh-jauh banget. 80-an odok.
4: Waktu hayang oe-oe.
1: Akhir lah, gak cenderung.
2: Nah, iya anon tuh rekomendasi obatnya ku para kusin.
0: Oh, para kusin ya selesai jinanya.
1: Saulah ku para imah we.
2: Terus aktifin plus gitu bah.
1: Tapi pengaruh kamu cuaca zaman ayeuna ya anu jadi panas pisan. Aya kemungkinan eta.
2: Pan muhun ayeuna teh usumna teh justru ayeuna
0: panas ayeuna eta. Jadi penyebarannya cepat karena kan kering yang ya angin tah itu jadi kacang
2: ayeuna. Makanya kayak ayeuna kan usum halodol lah istilahnya yang datang kan teh ketika ada karena naon ngaran teh geus ekstrim. Katanya pancaroba pindah di karena hujan, itu kemungkinan si penyakit
0: ayah deh,
2: rumah deh, gitu.
1: Orang mehun biasanya mau kali terang
2: hujan.
4: Jadi waspadalah.
0: Keturunan.
1: Nah, pada bacaan suku.
2: Dari orang mehun memang, kan emang penyebab dah ini ke halodo. Oh, obat dah aja kalau.
1: Kalah di laminating.
2: Berarti di laminating.
4: Di fotokopi lah, tapi main laminating.
1: Dia langsung laminating cokornya.
4: Panjangan dokumen fotokopi.
1: Dokumen cokor.
2: Hese ngomong jeung TU.
1: Kayak artinya TU naon ah? TU.
0: Tentu ya.
4: Tolong.
2: Tayang ublak.
1: Tayang ublak.
4: Tahu.
1: Ai gua asa ada kanjir.
0: Asa zaman aja.
4: Waktu ayam odok.
0: Sampai gitu nih dinya.
1: Sami.
0: Sami.
1: Odok.
2: Ewa ublang pe odok. Pelanggan odok.
1: Bahyuta.
4: Pecinta.
0: PO. Nah gitu jadi inti nama orangnya kudu menguatkan imun orang ya.
2: Sama
0: olahraga, nutrisi,
2: olahraga ringan we sama
1: punan. Sikseur. Jasa kerang.
4: Makan teratur, tidur teratur.
0: Ah, eta aduh pinter
1: teratur.
4: Bobo teratur.
0: Jadi tidur teh ulah malam teuing.
1: 5 jam 3.
2: Nah, wau belama masih ortodok ya. Nah. Ortodok tapi halus biar manis. Nah. Jadi sistem CAH, Ciasak
1: Herang. Ciasak Herang.
2: Air put.
0: Air put.
1: Air put. Sanes arjuk.
4: Lain vitamin.
0: Arjuk mah airnya nganjuk.
1: Air jeruk.
2: Arjuk mah arut jeruk.
1: Air jeruk ah.
4: Tusuk main nama.
2: Tuh korban
4: mau kenapa jadi kia ya?
1: Ayo nama sir karena jus cangkuduk
2: jece
1: jece
0: nukumaha
1: jecang jece cangkudu bah cibahem
0: mengkudu teh ya?
4: Kan mengkudu apa dan mengkudu punya bah
1: hancur ngena
4: kayaknya
1: cetik pahit cetik paling yang utang
0: osok gitu
1: alam
0: osok gitu
1: osok alhamdulillah
2: osok kayak cangkudu cangkudu
1: kawan kena cangkudu gara ya
4: bahwa lama dicelurkan beratnya
2: berat
4: cangkudu
1: wah ya nama diganti
4: ke tembok.
0: Wah taman malam nah, Jumatan. Tak cekin
2: cinta cina. Wah taman malam Jumatan. Wing sok dibuka tara. Sok dikual kual. Apa nasi sepat?
1: Kumargi nu dihandap natas erosi ya kan. Apaksa ku abi diangge kamu nu dihandap gitu.
4: Ya,
1: wah cina mani gomplok gitu. Kada amawi ya teh.
4: Dianggap penghijauan.
2: Ya lumayan lah dianggap gede.
1: Pada mengual ya.
0: Jadi amer ada sesut bener. Tapi dah waktunya itu tos.
4: Alasnya
0: tidak mencukupi tos tengah apa?
1: Menjelang timnasnya.
0: Waktunya mengundurkan diri dulu.
4: Diri.
2: Atuhun kesadaya na.
1: Sinta ramang sareha.
2: Cincin. Juli sama kesadaya pun tenggeri. Wei, angda. Bongana incucin mah.
4: Incucin pangwana mah.
0: Atuhun tos stay tune.
4: Atuhun sareha na.
0: Atuhun di luar. Atuhun sareha.
2: Red Ardian, thank you Red.
1: Hadir nuhun.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-14.

0: Nusajen sing serenge seri koneng dahatena mah kekeh cangcaya, bisi teu bisa balik deui, boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Jep jarampe nu kadenge iwal ti sora manuk anu beuki rila beuki rame patemalan, hawa beuki tiis karasaanna harita teh. Akhirna brai beurang tatangkalan jeung dangdaunan katempo jelas baraseuh ku cai ibun nu rada jauh katutupan ku halimun isuk jiga haseup ipis nu bijil ti hawu.
1: Nah, ayeuna mah cukup waktu meujeuh namun miang deui teh. Hayu urang bijil ti leuweung yeuh. Urang neangan ka Tegalan ngarah teu nyasab.
0: Wardi ngajak Init ka baturna bring opatan maleumpang sing kurubut di nubala. Geus teu nyorang jalan ayeuna mah sabab teu puguh ka ditu ka dieuna.

Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna nu opatan teh tepi ka sisi leuweung. Kaperengan ka belah wetan, atuh baranggok oge geus breh ka tembong panon poe anu moncorong di wetan, kira-kira pukul 8 isuk-isuk harita teh. Wardi kacida bungaheunana sabab salamet daya anu meunang cilaka. Ngan tujuan pokok can aya laratan nu maling nyisutirah tega panggih tapak-tapakna acan. Alhamdulillah. Batur-batur. Gening salamet yeuh. Tuh tempo dilebak. Jiga-jiga aya imah ka ciri dapurna ngebul ku haseup. Keur nyangu meureun sigana mah. Wardi ngarandeg bari nunjuk ka lebak nu tiluan sing polohok breh ka tempo palataran dilandeuh. Tegal nu paselang jeung balumbang, rungkun awi sing jarum pluk, tatangkalan sing runggunuk, kebon-kebon mani ngampar harita teh. Waduh, nya Kang, sigana mah imah eta teh. Da beda suhunanana imah mah. Ayo ah urang sampeurkeun ka dinya. Urang tatanyakeun sugan kenyahoan. Ngarasa kalian aduh bari ngentak nginum. Kuring mah hayang ci kopi jeung kecona sakalian yeuh. Ceuk radi batur anu duaan saha teh sarua hayang ka dinya. Atuh Wardi oge kapaksanya tujuan. Nah, ayo atuh. Da bener kudu manggih barang lahar ieu mah yeuh. Jeung tibatan maling lebih hade menta jelas halal. Hayu urang kaditu ah. Wardi nunjuk kalebak bering leumpang deui opatan. Ayeuna mah leuwih lancar sabab jarana teu remek jeung rugdug mudun.

0: Dekung sedila gok anjog karu dijug-jug. Nyawe imah tegede tapi ngan hiji-hijina teu bogaeun tatangga sarta jauh ka lembur. Mimitina mah Wardi rada asa-asa sabab bakarangan imah teh dipager jangkung lawangna jika dikonci. Tapi sanggeus dipikir deui Wardi langsung murupanto bari tetep waspada bisi aya itu jeung ieu barang geus tepi pok puluk salam. Sampurasun. Kuring semah ye sejana tamu. Punten. Sampurasun. Nah aja nyari tanah bedas bisi pribumi jauh di lawang pakarangan. Anangong teh ayan nemalan sorana lawun jeng deket tina panto.
1: Rampes saha di luar.
0: Cenah harita teh nemalan reket braye panto muka. Koreng didinya teh ayo ngajaga berang peting oge teralat. Puguhwe Wardi teh menirwasin gancang ngunur bari lengku hormat pok nyarita deui.
2: Oh pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
0: uluk salam teh da emutan teh bilih teh kadangueun. Tenanaon halus ngarah babari ka harti saha tuh kisilah teh aya naon isuk keneh geus aya di dieu ari kuring mah nu katelah teh aja panjaga panto pribumi ngakuna aja nu memang pagaweanana ngajaga panto. Abdi pun wardi sun ti Cibendi, maksud mah sajana pangan kanu kagungan bumi manawi teu kaabotan sejang adeuheus ieu teh. Jawab Wardi sopan karanan ngarah pribumi henteu curiga kawantu aya di tempat anu hara-haraeun bisi teu ditarima nyema. Oh kitu, sok atuh caralik di dieu tah dina bangku panjang. Kuring rek laporan heula ka pamimpin. Nah dimenangkeun asup atawa henteu ye. Mun ku pamimpin teu ditarima, wayahna ulah maksanya. Sabab di dieu keur weurit ieu teh, keur weurit. Ceuk aja dari anakeranan mere paraturan kasemahna. Wardi puguh ngartieun atuh. Ih, mangasun. Abdi mah da moal maksa. Upami pribumi teu ngawidian mah moal kumaha bantu lebet sun rupina mah ieu. Mangawe geura saurkeun ka juragan anjeun, naha ditarima atawa henteu abdi teh ieu teh. Aja terus ngaleos ninggalkeun semahna rek laporan karununganna, sedengkeun Wardi jeung Baladna Daryu kalayan sopan. Taya anu wani cucungah, taya anu wani culangung, taya anu wani teu sopan. Bisiku pribumi teu ditarima. Mangkaning apan beuteung geus lapar hayang dahar. Tekuk Sidila aja geus balik deui muruk ka semahna. Baranggok terus diuk dina bangku nu hiji deui. Nyang hareup kana opatan. Panona rada treret kana opatan. Jika neges-neges kana pakaian jeung pangawakan. Pok nanya aja teh. Ah, memeh ka jero. Kuring diparentahkeun ku nunungan. Sangkan nyatet ngaran-ngaran anjeun opatan. Cik sebutan saha hiji-hijina ieu teh. Kudu dicatet ku kuring kitu. Oh. Kuring Wardi. Oh, Wardi. Semohon kuring Wardi jenengan teh. Ke dicatet heulanya Wardi. Tugasna Wardi teh naon? Tah kuring teh nu tanggung jawab kana opatan. Upami ieu saha? Tah ieu Radi. Ieu Unus. Ieu Uja. Sadayana sami ti Cibendi. Jawab Wardi sajujurna. Urang catetnya Wardi. Wardi Radi, Unus, Uja. Nah, syukurlah ku guring dicatet kabeh. Salajengna dupi tujuan kumaha ieu teh? Sabenerna kuring teh aya maksud diangalna ieu teh. Teu aya maksud diangalna, aya maksud ti jauhna. Ieu mah mung sakadar kalerasan, Sun. Kuring teh mios ti lembur mah kamari. Ngasruk di leuweung. Ngasruk di leuweung sabab aya nu diteangan. Di leuweung teh kasarung teu nyaho jalan. Ari ayeuna bet los-los ka dieu. Kumal gitu aya deui imah sanesna, kapaksa ngawani-wani maneh uluk salam ka dieu. Kitu Sun ieu teh. Nya maksudna mah sajamuna tulung we nyungkeun cai enteh esa kalian miceun hanaang. Sabab di kamari teu manggih cai sakatrak-katrak acan da teu babakalan atuh sim kuring teh. Da kitu maksud nu sanyana mah. Hatur uning Sun. Wardi terang-terangan ngabejakeun maksudna. Atuh maneh ungut-ungutan aja teh. Maneh nangarti jeung percaya kana opatan. Sabab pakeanana kalotor. Buukna darekil pinuh ku kembang jukut. Baju jeung calana baraseuh ku ibun anu kadupakan tina dangdaunan. Ditambah deui ku beungeut anu pias jiga mayit sarta bibir gararing nyaan hanaang jeung hayang nginum. Kumaha kawidian atanapi henteu ieu teh Sun? Wardi nanya lantaran aja kalah ngahuleng jika nu bingung. Nalak-nalak ka Wardi jeung baturna. Oh, kaharti mun kitu carana mah. Hayu urang ngadeuheus ka guru ieu teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka balad Wardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga. Ke depin ulingih di dieu teh saha ieu teh? Nah geuning mani tebih ti lembur. Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kanu cicing di dinya.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jekung silila aja jeng semah nages terapi kanu dijug-jug kalacat arungga gek diuk dina samak nunges nyampak tapi nungaran singa jaya can aya didinya cempling teu aya sora. Dagoannya saderek dagoan sakedeung jika nama nuju di kamar guru kuring teh cek ajang harewos kasemahna teu nyalahan tekung sedila oge aya nu bijil nya eta hiji lalaki anu dedeg jeung segut pangawakanana ngararesi kawantu ahli olahraga. Barang ret kana opatan nyeh imut somayah naker jiganate. Padahal nempo dedegan mah pikasieuneun mata koream paamprok. Panon kalak semu seukeut peungeut kereng mata paur tapi kasemah mah sopan pikabetaheun. Gek singa jaya diu terus nyodorkeun dampal leungeun ka tuhu ngajak sasalaman kasemahna. Dipapai hiji-hiji. Wardi jeung baturna gugap nempanan. Aja saha ieu teh nu sanyana tamu di mana singa jaya teu nanya ka semah tapi kalah ka aja nu tadi dititah mariksa ka manehna teu loba mikir barabat ku aja diterangkeun sarengkepna dumasar kana pangakuan ti Wardi tadi ku singa jaya di Bandungan kalayan Daria Nekaranan bari ungut-ungutan. Kalunya teingat tuh untung bisa lolos di jero leuweung lamun henteu bakal cilaka sabab didinya mah geus kakocap sok loba nu katalimeng sok loba anu kapahung tapi keun bae da geus jeung wae maneh mah aja geura jaga deui pantunya.
1: Aduh onyok semangat guru sedang ngiringan cek aja bari mangut terus keluar deui ditepas sarta leumpang ngaganeang muru lawang pakarangan nu dipager bisi aya semah sejena.
0: Jep sakedapan mah jempe singa jaya teu buru-buru nanya ka semahna atu Wardi jeung baturna teu wani miheula nyarita da maksudna geus ditepikeun ku aja bieu ayeuna mah karenunggu jawaban ti pribumi.
2: Jang Wardi
1: semohon kumaha sun
2: tujuan ujang pangna datang ka dieu geus ka harti wajar jeung sakuduna kitu teu nanaon rek meta tulung ka bapa mah sabab boro-boro mah cai enteh najan rek dahar saseubeuhna oge tangtu disadiakeun ngan wayahna ayeuna mah can aya sangu da can angeus marasakna keun engke oge moal bulung manggih dahar da barudak keur nyarangu ayeuna mah mending geura caritakeun ka bapa naha nanaonan los-los kaleuweung ka layar nah betowaniana nyorang ti peuting bet batur mah beurang oge arang langka anu wani ieu teh cik caritakeun ka bapa naha neangan naon atuh los-los ka gunung kalayar
0: cek singa jaya bari neuteup ka Wardi kawas nu hayang sidik kararupana atuh Wardi teh mani bungaheun sabab pribumi bangun anu karunyaeun pisan ka manehanana.
1: Duh bapa atuh nuhun kana sagala rupi kasayan bapa ka abdi anu sakitu ageungna bet ku pangangkeuna oge parantos mang pirang-pirang nuhunna abdi bingah nu taya papadana tak kitu sun dupi lalakon abdi memang leres sanes mung sakadar nyasap da puguh aya nu diseja abdi teh diutus ku juragan Demang.
2: Diutus maksudna
1: maksana kanggo nyusul-nyusul hiji jalmi nu parantos ngiwat istri tak kitu anu saleresna mah bapak
2: mudag-mudag jalma
1: semohon
2: naha saha eta jalma tejang saha aru dipalingna asa geus lila teu ngadenge anu maling awewe Tapi nah ayeuna bet aya deui nu kitu patut. Jeung deui Ujang teh pada mal kademangan antara pisanis ieu teh. Singa jaya melongha tena beki kaget. Aduh, sanes bapak. Abdi mah sanes pada mah kademangan. Sanesun. Abdi mah sanes pada mah kademangan. Nanging mung sakadar jadi utusan anu kedah nyusul-nyusul eta bangsat. Maksadna bade nulungan hiji istri nu diiwat.
1: Jadi aya istri nu diiwat. Pasti istri teh putra sahaja teh.
2: Istrina namina Nyi Sutirah, putra juragan Upas. Padamel kademangan.
1: Ari nu ngiwatna saha?
2: Dupi anu ngiwatna nya eta nu dipilari ayeuna. Hiji jajaka anu ngangkeun jenengan Wirapati, Sun.
1: Kebeg.
0: Singa jaya reuwas anu taya papadana. Paromana ngaradak robah jadi keuneuk semu geunteul. Kawasanu amak kamina bina. Sakedapan mah teu nyaritana naon, kalah colohok bari kakerot. Jajantungna samota hatena meni deg-degan, nempo galagat kitu baladuar diheraneun. Reuwas sok sieun goreng palukarna. Bisi pribumi asa dituding sabab baranehna teu nyaho naha saha Wirapati jeung kumaha rupana taya anu nyaho. Punten bapak, abdi teh sejatu maros. Manawi bapak uninga. Nah di mana panonoban si Wirapati teh? Margi abdi mah poekeun, Sun. Teterang laratanana. Sakantenan we bade muntang tulung ka bapak. Manawi kararesan uninga. Wardi nanya deui panon melong ka Singa Jaya anu hatena tagiwur keneh. Barang ditanya kitu terus ngusap beungeut bari istighfar pok ngajawab.
1: Astagfirullahaladzim. Ujang, kumaha pak? Jang Wardi, bapak memang apal jeung nyaho kanungaran Wirapati. Sabab eta teh murid bapak, Kasep.
2: Aduh, eta murid bapak.
1: Sumuhun. Eta murid bapak anu kacidawang kelangna. Nunggeus kabur sawatara waktu ka tukang. Malah mah kaburna teh duaan jeung baturna. Anu katelah si Kalasurya. Ngan bapa teu bisa nangtukeun naha Wirapati nu maling awewe teh Wirapati murid bapa atawa lain. Can bisa nangtukeun. Sabab bisi lain hiji nu ngaranna Wirapati teh. Tah kitu nu sanyana mah jang.
0: Ayeuna Wardi anu ngagebeg reuwas pacampur jeung Atok. Reuwasna sok sieun Singa Jaya ngarasa diwiwirang terus malik teu suka ari atohna pedah geus aya raratan yen Wirapati teh murid Singa Jaya anu durhaka. Najan can yakin oge aya susul-susuleun jeung tangtu guruna moal cicingeun.
1: Jang Wardi, oge kanu sanesna ngan hanya kalujang. Bapak teu bisa ngabantu. Sabab nu saenyana mah bapak oge keur bingung yeuh. Malah bapak teh geus rida neangan manehna teu aya laratan wae. Mun kitu carana mah bapak ge jadi curiga. Palang siang bener urut murid bapak nu kitu peta teh. Da manehna boga sifat kurang ajar. Ka guru geus wani ngalawan. Hareupeun cikan heueuh ngabandungan kana nasehat, tapi tukangeun mah ngarelewean. Malah manaon-naon nu dicaram ku bapa eta nu dijalankeun ku manehanana. Bapa lain sakali dua kali mamatahan ka manehanana. Sangkan ulah jail kan yaya, ulah nipu, ulah ngarah ngarinah, ulah babadog larampok. Tapi malah eta nu dijalankeun. Ciga nu ngadoja ka bapa teh salaku guruna. Kungsi eta oge dibere warahan. Malah dikerem saminggu teu meunang bijil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Untin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan tang ngono wae, Bu.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya amipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Ke 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
8: Iya.
9: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: ...102,4 Radio Peace FM.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Kacidari puhna ngadenge kitu mah cengkat hatena deg-degan jajantung ratu jiga anu tutungulan.
1: Buring! Lepaskan! Lepaskan setan! Lepaskan! Lepaskan kurik setan! Lepaskan! Lepaskan! Buring! Buringan! Lepaskan! Lepaskan setan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan kuring. Tolong setan, tolong. Hari, minggah, minggah.
2: Aduh, palang siang isutirah. Aduh, sahanya. Cerita etan jilbak. Ayo, kurang susul, Kang.
0: Cekradi anugus mimiti kaedanan kunyi sutirah. Karek ngadenge beja naoge ngeus kaedanan ku Nyi Sutirah radi teh. Di kamari mikiran anak Ki Upas da memang pantos Nyi Sutirah teh geulis jeung manis.
2: Bener di. Hayu urang tarembok kalebak barudak.
0: Dina kaayaan kieu mah lamun aya nanaon teh kudu dibuktikeun bisi jalma anu keur diteangan ku urang. Jawab Wardi bari terus singkil mah keuhan tadi bedog anu geus kenor.
2: Hayu atukeun kuring nu panggeulana mah cuk. Mal burung dipepek lah, dipepek si Wirapati teh kukuring. Masa kumaha kagagahanana lah.
0: Radi muril-muril kumis manigeus asanya. Manehna jadi patandang anu unggul pisan nulungan Sutirah.
2: Teloba dimikir peral opatan kalebak tuturubun muruk kahiji rengkob.
0: Lempang ngasa tengah lumpat hayang tereh nepi kanu dituju.
2: Ari aya kitu mah unus oge hudang teuih semangetna lungse jeung lieur henteu dirasa pikiran musir ka musuh.

0: barang tepi ka hiji paratran anu lega na kira-kira 8 tumak pasagi. Sarerea reuwas nulain nikirna sabab yakin didinya teh aya 2 jalma ngora keur ngarejengan awewe anu tetelajelan hayang depas. Ceceritan menta tulung tapi lalaki na kalasing takakak seuri boga rasa yen dirina aman moal aya anu mangihan.
1: Ye sudira bojo si kakang ulah derat ulah jerit sing tenang sing sabar tawakal da aya engkang. Nah manika koceakan kawas nurek dipuncit. Yah Nyai, Nyai nu geuyis, Nyai nu geuyis moal dina neon Nyai sing percaya Kang Kang. Ah, sing percaya Kang Kang. Ah. Manya Kang ieu dek ngalawadakeuneun ka nu geulis. Ah, Akang si gandang ieu Wirapati. Cek hiji lalaki nu taya lian Iwalti Wirapati. Keur ngarecengan Nyi Sutira jeung baturna anu ngaran Kalasurya.
2: Resotkeun, resotkeun bangsat. Nanaunan kami teh make di babak dieu. Lalaki tukang tipu. Dasar lalaki tukang tipu. Manusa tukang ngabobodo. Pulangkeun. Pulangkeun kami ka lemur. Balikeun deui ka imah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Ya, tos ke mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
5: Iya, wae setiap taraos gitu.

0: tuh.
1: Mohon.
0: Teu ieu langsung
1: mohon mohon mohon mohon.
0: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos lami nya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu Pak?
0: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
0: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
0: Nya sa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
0: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa.
1: Wae. Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh dalapan ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
0: Oh, kawitan lain. Mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakta sakinta
0: eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja, terima kasih.

0: langsung sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ang opat. Mandong lawa pikir. Kepung oi, kepung kepung. Kepung kepung kepung. Maju bebarengan hayu. Maju bebarengan. Urang gerobot sudira ha. Ha.
1: Hayu hayu hayu. Hayu hayu hayu hayu hayu.
2: Anyu nah hayu hayu hayu hayu hayu.
0: Jawab baladna ceng ceng ceng ceng ceng laluncatan ngepung Wirapati ceng kelas Surya sakilat oge opat madhab kes dihadang keopatan puguh we Wirapati maninga cenghok bakat kurewa sabab datangna musuh tekenyahuan adungan colohok wae bari mureleng kanu aya hareupeun
3: bangsa sia montong bergerak sia anggur mah keur lesot ke Nyi Sutirah. Pasrahkeun awak sia ka kami, rek ditarikung sia. Pikeun dipasrahkeun ka juragan Demang.
0: Wardi nyentak bari molotot, molong ka Wirapati nu masih keneh kasima sabab teu nyangka yen dirina bakal aya anu nyusul.
1: Wirapati, cilaka euy, aya musuh.
0: Kelas Surya ngabejaan sabab Wirapati cikeun nu malabeung. Teu gerak jeung teu nyarita tapi lain haratina sieun da manehna geus leuwih nyaho kana kaayaan musuh.
3: Tenang Surya. Tenang Surya.
1: Keun urang lawan.
0: Wirapati ngalesotkeun Sutirah. Crut suku Sutirah kana lemah. Gedeg-gedeg nangtung tapi teu bisa bebas sabab leungeun mah dicekel keneh ku Kelas Surya.
1: Kumaha mun geus sia? Kumaha Wirapati?
3: Daya jalan cegen. Lawan. Selamatkeun Nyi Sutirah.
1: Mun bisa terus kabur. Ayo kabur ieu maneh. Bawa Sutirah.
0: Wirapati tegas caritana. Kalah Surya ngarti kana pangajak baturna kepleng Nyi Sutirah dicekel leuwih pageu.
1: Cicing hayu. Cicing sia ha.
0: Kulawit. Plak. Awak Nyi Sutirah pindah kana takdakna.
1: Cicing ya dipanggul ku anggil.
0: Terus Nyi Sutirah pindah kana takdakna Kelas Surya dipanggul bangunan hampang. Puguhwe Nyi Sutirah begitu walak kaya dipanggul ku Kelas Surya anu geus nekat dek mamba kabur.
1: Wirapati, lawan sabisa-bisa Wirapati. Ieu awewe rek dibawa rupa jauh.
0: Kelas Surya masang kuda-kuda. Panona rancingeus nalingakeun musuh kitu deui Wirapati. Anu geus pasang kuda-kuda siap pikeun ngapendung serangan musuh. Sedangkeun Wardi keheuleun sabab omonganna teu diwaro ku musuh.
3: Hei batur. Montong ditanya deui yeuh. Tewak. Tewak jelema. Tewak, tewak, tewak, tewak.
0: Wardi mere parentah. Sebrut unus jeung ujak narajang tigigir.
4: Urang ajar setan hap sieu.
3: Ya. Sok sia kuring ongge dek lawan.
0: Dua bedog singko lepat ka Wirapati tapi jika simet nu kagebah, Wirapati ngacreng jauh pisan.
3: Urang ajar setan. Ya, curali tre.
0: Tukangan Wardi cilek Wardi Malik serepet ngalugas bedog sewuk narajang ke Wirapati bedog nyerepet kena beheungna.
3: Wah wong aja sedan setan bangsa rasakan yo.
0: Wirapati oge maningan sakilat nyambut bedog kolepat hiup terang nakis bedog Wardi anu tarik ngancam beheung. Kulawit bedog Wardi kahanap semuanya rong turih wajit nu diarah cangking lawan tapi Wirapati gewaspada gancang malik kakatuhu marengan bedogna anu ditigaskeun tiluhur kahanap motong serangan lawan heu tang tang tang tang bedog Wardi kasebet deui kemang seundeu ngapulicak. Wardi ngalengkong tapi teu aya niat mundur sewuk narajang deui leuwih tarik nyabet tarang Wirapati tapi leplos. Wirapati rikat ngelok bari ngarocokkeun congo bedog kana kerek Wardi lenyap. Wardi ngalenyap bakat kurewa serangan musuh kacida cepetna jeung luncat ka tukang plos serangan Wirapati teu hasil.
3: Tong ajar sedan. Nanaonan sedan.
0: Dua nana ngaranana geus sakeudeung sing rareng hap narik napas sidih pelong ngadu pangabaran tapi teu lila sabab kagigireun Wirapati aya anu ngolepat. langsung nyabetkan bedog kena bincurang. Ceng! Wirapati luncat kalau kur plos bedog nyabet angin. Cere, Wirapati nincak lemah bari mabad musuh anu ngabongohan. Hayu, kolepa! Terang! Bedog bantrok horeng nuna rajang teh siradi manehna hayang ngarebut ngisutira.
1: Sedan siah! Wajar sedan! Rajun dewani ngabongohan. Setan sia.
3: Sia oke, malingi sutira teh ngabongohan kurang ajar. Dasar bangsat. Nah, sia teh nyaho. Nu geris teh kabogo aing deuleuh sia teh. Teu apa sia teh? Nu geris teh kabogo aing, calon pamajikan aing diinjek ti baheula sia kurang ajar sia. Mandang diajak ngawadul atuh ladi. Dageuheul atuh. Kabogoh aing diinter ti baheula. Dilebut ku Surabati. Nya tong ngobrol. Tong ngawadul. Podaran sakalian ladi atuh. Maneh teu loba. Bustam wae mah yeuh, ha? Sok. Podaran sakalian ladi yeuh.
0: Wardi ngakorobok. Kitu na teh bari luncat ka hareup. Bedogna nyurubuk kena dandang Wirapati make jurus lempeng anu kajeda tarikna. Tapi Wirapati matana awas manehna meningan sakilat nyabet si Radi bari dongko samengigir.
3: Nanaon nana sia teh hayo.
0: Si Radi bisa ngejat serangan

0: Dempeh atuh.
1: Nyi Sutirah, teu bisa jejeritan sabab sungut nang dicocokkan ku lamat. Puguh we mata kuatir sabab kalah Surya jeung Wirapati bener-bener teu boga perasaan. Ari Wardi jeung Baladna anu nyaksian kana eta kajadian kacida panas hatena sabab yakin nu dikitu-kitu teh Nyi Sutirah anak Ki Upas Karlia teh. Wardi kancang singkil pok nyarita ka Baladna.

0: di bari dongko bareng jeung kitu si Radi nutuh beuheung Wirapati puguh we Wirapati lalu nyapan hatena lamun kurang rikat matak balai tapi manehna geus loba pangalaman jeung luncat miceun serangan anu ngancam suku ari bodog si Radi ditakis bari ngagaleong ka kenca jeung hiu trang kembang seuneu ngapuricak bodog Wardi ngeplos milepas kana suku si Radi untung kapul dicentok ditarik deui.
1: Aduh kade Kang, tu itu musuh mah tuh lain kuring ieu mah suku kuring tanah jan suku kuring ieu oke loba borok tapi aduh ieu teh suku itu suku musuh mah Kang. Yo si Radi ngajenghok bakat kuleuwas kitu na teh bari nunjuk ku bedogna ka Wirapati anu geus taki-taki deui. Wardi teu ngajawab terus balik ka musuh mureleng bari neangan lolong kelang musuh harita teh.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadonging deui di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Gelis kang kapiwarti inggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana, nyatana di tempat anu sakieu endah nah kejo lemok tatangkalan curcor cai nyusu mata kresep anu neuteu endah katingalina curcor cai ditema ku Sora Marga

0: anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktus ieu kalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantunna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kuntinali Brata bumetah nyatana di ieu saptarenga di abiasa anu dina waktos ayeuna kenging panyaur ti abiasa ieu Dewi Kuntinali Brata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktuna pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadangat ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina. Undira kangandika begawan abiasa.
1: Gelis. Buati kembang soca mustika kula. Di pawenangan oge incu anu gede anu leutik.
2: Yap. Kadieu ka harareup. Tiupna eyang sanget sono nutaya papadana.
0: Kaula nun pangaresa. Tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan nyakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
2: Kuntinali Brata. Ditarima.
0: Kalihna kalihna teh eta. Tina anu pikakal patan mugagung sok cukup lumur jemar kapunten anu katedha
2: atuh saling malu
0: kaping tigana aya pikersa naon atuh purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng
2: ke
0: tansah diajeng-ajeng kaula nun
2: syukur
0: atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasungkem ku kunyupan jenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun Raden
2: ditarima Wijakangka
0: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semak ku kunyupan jenengan oge pangresa ibu margana kaula nun ditampi ditampi nukun Raden
2: ditarima margana
0: kalanun eyang minyuk sumanga wayah dalem ngaturake semua bekti kunyuk panjenengan pangersa eyang
2: pinten nuhun
0: kakunyuk pangersa ibu ditampi nukun Raden atus sanaos kaula oge tansen eyang ngaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan miwah ibu
2: ditarima ditarima
0: nukun Raden
2: saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang adu ayana amuing sawios cekap ini wae kalayan nuyuk sumangga ngahaturkeun semah pangabaktos ka hujur panjenengan pangresa
2: ditarima
0: kahuyu pangrasa sadaya nuhun kang
2: nuhun kang
0: kalehna teh eta atuh tina anu pikakak

0: cina kajero.
1: Maklum saya termasuk seureuh-heureuy nu sawios.
0: Kalayan nu nyuk sumangga atuh aya pikeun tansah diajeng-ajeng dina waktu ayeuna. Bujeng hingga ka punut marganing tanaga larapati.

0: iya sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu paha anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane baka tina kanan
1: tapi nadamal kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: nures kaulanun
0: tah ini lebah di numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat baka tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea
3: melepat
1: leres dauh pangersa
0: timalan timalan kedidieu karimilih naha mararaneh teh mening menang ajab naha mararaneh teh mening tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu norma hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tapi nodamal kal pangsa tapi nodamal kaulanun eyang
0: ieu
1: salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararaneh hayang bagja mung cilaka lamun mararaneh hayang untung mung rugi lamun mararaneh hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pijawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimang di ditu geraprak gera narimang maneh ku sorangan lain nganung harti beratna awak ditimang teh tapi gera timang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwati ayeuna kahareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Kieu. Tengi. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh bobodoan keneh keureuhan keneh tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina
1: dupi kanyataanana
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun
1: kumaha eyang kumaha nun
0: rasakeun numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu aya sarua
1: rupi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman dina ceuli aya rekaman dina irung aya rekaman dina sungut aya rekaman
1: kanyataanana
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon
1: katinga
0: tah nganung harti geus karekam takupanon
1: uluh sumuhu nya
0: tah tah tah tah tah tah karasa meureun nya
1: larasun
0: dina seuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun
1: kantenan ka kuping
0: kadenge keneh
1: leres
0: dina ceuli aya rekaman dina irung oge aya beda ai seungit kadu jeung seungit nangka
1: benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula pasti sungut nyarita kadu yeuh tara salah teteh beda panjeung ameuna ti kotok
1: benten
0: iye nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan cirina satangtung diri gara susul eta wujud ku elmu gara teangan eta awak ku pangabisa gara sungsi eta diri ku pangarti nyokok kana maksud anjeun ayeuna menta nagara astina anu ngutus Bima Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa ulah siksik melik ulah jadi goreng hate angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sarerea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nyaeta neangan elmuna heula saacana dunya kapimilih
1: tapi no damel kaulanun pangresa
0: leres leres leres elmu nahula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya bahaya sabab elmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh tengah peuting tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning elmu teh eta teh oborna ati manusia Ngerti teu?
1: Kantenan karaos kahartos kaulanun pangresa.
0: Kaharti karasa.
1: Leres
0: pek geura rumasa. Maneh teh da manusa. Geura rumasakeun eta. Geura rumasakeun. Elmu na heula teangan. Elmu na elmu teh kanyaho, ai ceuk kanyaho teh pangabisa. Sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae. Contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak. Di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh. Keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna ulah dipencerong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu mata geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta ilmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran nagara Astina wae. Hay eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun, syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikarep.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin,
8: sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Tak itu gelis angguran prak. Gerak tungtun menjadi anak mengpengorakene mangpaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangpaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangpaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa weyang awak geus sakira rempona. Leungeun geus hese diobahkeunana. Panon geus surem ceuli geus kurang denge. Suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu ilmu ilmu ilmu sakali deui ilmu teangan.
1: Leres leres.
13: Aing geus ngadengekeun papacah teh aing mah.
14: Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakalaka seuri teu geura?
13: Aing sok arah teh demi Allah.
14: Lain dicatet nah hate kalaka kitu sungkan.
13: Aing sia kos nu lieur ewon.
14: Kalaka sungkan.
13: Nah dina hate aing kitu aja jarum.
14: Lain
13: nya eta. Kudu dicatet nang
14: teu beleung. Nyaeta eta dicatet pikirkeun.
13: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
14: Lain di kaput pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Ini kitu ka mana karep
13: we. Lain ka mana karep ewon aing geuna unggal jeung ka jelemangan ukur mapatahan nya mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureun nya.
14: Eh mah nya eueuh teh dituna atuh Kang.
13: Heeh da dek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
14: Jadi ngarasa bosen ya ka meureun.
13: Ah dek bosen aing
14: geus. Kata ulah kitu.
13: Paduli teuing hirup ge mah ah.
14: Hitung-hitung obor teh teh Kang.
13: Obor-obor. Kareto ge dagang suluh mah obor Cibubut mah anger we
14: lain obor Caang obor hate tete.
13: Cing Kakang selain geus ulah masuk lak di luar jalan.
14: Eta wan kitu wae neug treug lah.
13: Gareng. Aya naon euy?
14: Ada.
13: Cing cokot kitu si Cika. Ka dieu goblok.
14: Duh teu teu kalancuk eta.
13: Kurang ajar sia teh. Uluk uluk aduh aduh aduh. Mun ngebleduk aing tongong diceungeul.
14: Karunya mangi.
13: Kurang ajar sia di eta teh. Uluk itu. Tuh cing. Cuali di sini truk muni ngengeng nah.
14: Duh. Kata lancuk eta teh.
13: Duh. Duraka sia teh gareng ka lancuk kitu peta.
14: Aya boro. Cuali eta cuali
13: cuali aing digusur.
14: Aduh. Kabebina nya.
13: Kadikeun sia teh plokeun deui cuali aing eta.

0: sebagai si yang tak terima.
1: Pakai Raden anak ibu Bima.
0: Kembali si Wapu tak terima.
1: Pakai Bima.
0: Kembali kakakku Jagangka tak terima.
2: Aturan rawuh kang.
0: Margana net terima.
1: Aturan rawuh kakak.
0: Tak terima binten tansen.
1: Aturan nun.
0: Ben, terima.
1: Sarang sahade.
0: Aye serangan.
1: Selamat di jalan nun.
2: Selamat di jalan Bima.
0: Selamat dia.
1: Syukuran.

0: Bagai katang ingsun Bima.
1: Pembagi si Eyang, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan katak tiba.
0: Nuhun kasep, salamet di jalan.
1: Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat.
0: Maung na
1: lain,
0: sah
1: aing dasiun.
2: Nah kang,
0: aduh ampun Gusti.
2: Entri kedaus ya kang.
0: Juga jauh kasihan aja lama gede gitu ya.
2: Kasihan mah kang tak gede terletik.
0: Selamat Bima di jalan Raden.
1: Selamat babu.
0: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina.
1: Aing datang ka Astina.
0: Hey, muni uang aing ka indung ka bapak. Kalanjo kayang
2: sakolakeunnya
0: lain teh disakolakeun eta mah jelema nawe kitu
2: nya jakang mah
0: baheula gerak ke sakola ka ka guru kitu we uang aing
2: kitu teh
0: ih
2: ada tiba heula
0: ada tiba heula pajarkeun teh cenah guru manya ari aing pun teu 13
2: teh
0: ka guru uang aing we
2: ah nyeta tuh adat banyak
0: nya adat geus ka kurung ku iga
2: geus ditulunganana
0: teh geus ditulunganana jeung urat batu deui
2: aya kang
0: dewek
2: nya
0: mun dewek mah urat murungkut
2: jangin
0: si monyong ampun
2: kitu we tama
0: lamun dewek urat urut
2: ah nah
0: oh, lamun teu kitu mah teh nyatu
2: aing mah bener kan jadi tukang pijit
0: kana hakaneun we lompatna teh naon deui itu
2: kenapa ngan we jigna teh mah
0: nuhun salamet masyur nuhun kang salamet
1: salamet margana
0: kasangakeun semah katuran rawuh nyupan jenengan pangsa kakang godek
1: terima pinten santen
0: lain wala eudengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh kakang godek
2: nya
0: nah kahayang kitu disebut akang heuh hayangna cu sakali mah heuh kakang budeg
2: nah atawa kakang rewok teh teu rawan
0: juring sia yeuh ampun kumaha datang ka Astina teh cu
1: aing datang ka Astina
0: tuang rama paman Widura aya
1: teu pari
0: teu pernah
1: henteu
0: sahabaya nu aya
1: aing mimiti datang ka karaton nagara Astina
0: tuang rama ua aya
1: si bapa si ua Dasarata
0: nya
1: teu pangi
0: nah nu aya saha tuh kaset nu aya saha saha nu aya saha nu kasonong di ditusun
1: aing datang langsung ka karaton di karaton ka sambak si Duryodana si Dursasana si Sakuni si Guru
0: Kangjeng Rama Guru aya
1: aya
0: didugikeun salam baktos rai
1: puguh we ditepikeun ku aing yang pangi sinanet iya ade ka itu
0: rupina sanes waktos
1: inggih
0: nyong naon juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon tuh
2: bejaan ge bejaan ge bejaan
0: kulub tutut
2: teh
0: ari geus belegugna ka pina-pina sarerea anjing teh
2: bodo eta mah
0: inggih mah beleguk paragi ngaput baju
2: teh geuning
0: ih itunya
2: bodo pisan mah komo
0: belegugna ka pina-pina paragi ngaput baju mah setum
2: teh geuning ah wono ceuk bana ka bege
0: nah akang si lain syukur kasep kumaha
1: waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengi
0: ti tek-tek nepi ka bengi
2: aya kang mun kadang mun
0: ti tek-tek nepi ka berewek nepi ka sapul
2: teu aja
0: heuh bari teh memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek melain hiji 2 3
2: kumaha kang milangna
0: milang dewek
2: nya nyok
0: hijing guang geong tanuk uncang ngaram peo tek-tek berewek sekul sekul teh 10
2: sekul teh 10
3: basa naon teh
0: teuing teuing basa naon barudak beula mah kitu geuningnya hijing guang geong tanuk uncang ngabadug ewon tek-tek berewek burusut
2: ya dengar dengar akang mah
0: dengan
2: berewek heeh geus ngabarewek sagalanya kan
0: berewek teuing atuh
2: cakang konteng berewek mah
1: syukur cuk. Tadi nalebah dia. Kumaha ditepikeun maksud jeung teu aing datang ka dieu cuk aing. Datang ka Astina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata. waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuna geus tina ditinggalkeun ti heula ku panu Dewanata nyatana ku si bapa yeuna geus tina ku dipasrahkeun ka anak bapa panu Dewanata panggedena tayeuna aing geus gede aing datang ka Astina bakal nyokot hak mutlak warisan tina moyang dek menta nagara
0: dipasrahkeun kumaha walaranana Raden kumaha jawabanana
2: nah kang jawab seuri teh seuri nih seuri atuh
3: juragan Wijakangka heuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi
2: kumaha kang
0: kumaha
2: ah lalawar ating
0: gelo kadengin ke
2: geuning nampiling
0: ih kumaha lamun nampiling mane ditampiling aing nyeri hate
2: nyanya tuh
0: mending cari tampiling ku aing.
3: Duh, suka jeung bohongannya si garengnya.
2: Ulah diocona eta mah saurang kade.
3: Aing geura hayang hitut ditinggang cangkeng ngun brot teh dulu. Oh, ampura we bisi meledak mah kayaknya.
2: Eta mah ieu kasarea eta mah sakali ge.
3: Pek geura di lahar. Ah.
1: Dipasrahkeun. Sakabeh rido dikmasrahkeun. Oh, dipasrahkeun. Inggih,
0: syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
1: Ya cenah, ya Astina dek dipasrahkeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara Astina dipasrahkeun, tapi menta supaya menta pitempatin Pan Okurawa. Nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas. Di antarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing dibabad eta tilu leuweung.
3: Uluh. Naon bapa euy angkat ukuk?
2: Rupina mah teu teradateun bae, Kang.
3: Mangi milih teh aya kitu teh atawa mangi kasedih.
2: Kumaha kata bisna?
3: Atawa mangi kakaget.
2: Itu
3: banyak. Oh, bapa mah lamun mangih ka kaget, mangih ka sedih, mangih ka bingung jok. Sia hayam teh nu di sawah teh aning. Tit.
2: Manuk naon ya Kang? Manuk naon Kang? Manuk naon cik?
3: Korea kudeuy.
2: Nya lain-lain.
3: Manuk naon cuk?
2: Nu kitu. Buka upi.
3: Yeun. Aduh, ampun aing.
1: Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani, alas Hakaneun Dewek. Eta teh kudu dibabad ku anjeun.
3: Inggih.
1: Disangupan atawa henteu?
0: Disangupan, Raden. Kumaha disangupan ku rayi?
1: Kumaha disangeman, Kang? Waing disangupan.
3: Benar?
1: Iya.
3: Aduh.
0: Jar meneng
1: meneng Gusti Petengnya.

begawan abiasa sakedapan beten awangsul marganipun peteng penggali nyaur di selabeting kolbu beten kawadaling lisan

0: sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa yen telakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit Alas Mertani. Mun nirakangan nika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
2: Bima,
1: anaba.
2: Ulah kasep.
1: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
1: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge. Leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong.
3: Bada. Rek Kang.
2: Leuweung amar dek dibabad cenah
3: weh. Hayu kitu Akang kumaha teh?
2: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung gugguk si magugguk.
3: Ganggong si magonggong. Tun gugguk si magok.
4: Beleguk pisan leuweung gaik si magaik beleguk.
3: Ini tegeningnya. Tekang jangkung nanti Kang jangkung.
2: Leuweung gegek si magegek.
3: Leuweung gegek si magarokek beureun ah.
2: Atawa leuweung gigik ngagarigik. Heuh bubur keceukan meureun.
0: Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurig barakasakan ganarewo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
1: Kumaha tuh?
2: Sabodo. Nu matak tau ge.
0: Cing, gugu eyang. Sakali ieu mah. Lamun teu kitu bahaya.
4: Pangarsa. Jadi eta teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul.
0: Nya.
4: Punana teh rek diparapkeun kana demit Alas Mertani.
0: Ya.
4: Tobat. Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kenalara. Tumungkul.

0: raksasa tanelan ibu jadi parabkan ke dalam mit alas bertani. Aduh, ampun ting pangsa.
1: Kuslanan, kuslanan.
0: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kuri jadi dulur.
1: Ulah kan,
0: ulah nun, ulah.
1: Ulah kasih.
0: Bima, ulah
2: kasih puih deh jika astina tersanggup, kita tersanggup,
0: kita tersanggup.

teu sanggup, teu sanggup hirup lamun hidup nepi ka tega ninggalkeun ibu rek ngababat alas pertami. Mubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup 8 bulan.

0: balikna bakal jadi eusi penyit tedemit alas pertanian. Ribut teh Pak Ehan atuh Raden.
1: Teu sanggup hirup ibut teh Raden. Teu sanggup bakal keneh kanyerian digantunkeun ku Tuang Rama kasep ibut teh teu kabuh teu sanggup hirup. Ayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: lebur ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin. Gitu.
5: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya wish nasty. Ya wish nasty kin nasty kesayangan.

0: anu dina waktos eta ngegejling ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakanya badanan karopaha jangjina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarung alas amerlan alas mertani kairinga stracinga dawala anu lulumpatan nuturken wireh kengeng pan senti Semar Badranaya lumampah Nabi Makseur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang tina sariwang tebih tina marganing karisi istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedaganginan oh. Bakanya bananan jangjinga nyata napi kena babad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung
1: ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah
0: ieu dua buta saling pikanya istuning satuhu pisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
2: naon ngaguru pada sete ngaguru
3: Ki Haji
1: ayana oni Kang
3: gaji geura urang badami euy kabeneran biji poyan timula wetan manon moe
2: bari ngadu bako kinya gara pantes
3: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngambar ayo bari urang ngalaksanakeun pancen deui
0: ayo urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
3: pada lumampah

0: Kebiasaan ngawi, di mana diajar ngawi lah teh?
1: Diajar ngawinya di Nano Romansyah.
0: Sajabina di mana di Cigareleng? Di Cigareleng tadi sata.
1: Di Cigareleng di Bah Nano.
0: Aduh,
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah Bapak Nano es papa urang eta teh lawarating.
1: Aiyah,
2: naon Kang?
1: Lagi kurang badami euy.

0: hatrikin semampak terus kahunyuk si akang wing.
1: Oh, diterima ki Adi.
0: Aya naon sih panganyi nyaur di sim aing abdi.
2: Duh nah tete pasante.
1: Jadi babat itu yang mendek aing aing yang mendek abdi abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu alus nu mana sih?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge meunang.
1: Saya meunang.
0: Bade naon atuh panganyi nyaur di sim aing abdi saya abdi kuring.
1: Ik mun di babat.
4: Eumeuy.
1: Hug, hug you.

masih anak, Mas.

kala betinggal springgan dengan salah pernyata ia dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawa kuseta samir magar.

0: ari adi
1: ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
2: Teu saya bejaan saya hapaleun ya.
1: Anu penting urang bersih hate, anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
2: tugas
1: tugas ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
2: tuh
1: keur kahirupan urang sararea di alam dunya
2: kasejahteraan eta.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
4: Ya panyawat tos lami.
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
5: Alhamdulillah neta dina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
5: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio pis dina radio pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng stres paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
6: Radio Fis FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Jadi ibadah keneh ya Kang, urang ngelestarikeun alam deh.
9: Ibadah.
8: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji.
9: Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam.
8: Oh kitunya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikan alam
9: tingali akibat.
8: Yo. Akibat kumaha?
9: Akibat. Kiri urang ngadongeng geuna.
8: Cong cong cong weh ngaresep kana dongeng.
10: Dongeng naon resep
8: teh? Dongengeng.
9: Hah? Kiri. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang, akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sacana mati.
10: Tuh.
9: Eusina kudu nganyang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
10: nyoreang gitu.
9: Tuh.
8: Heeh, simuhun.
9: Ulah di babad atuh sumuhun.
10: Remoy wayahna ditata.
8: Heeh, sumuhun dawuh.
9: Tah, akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna, taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet, banjir jadina. Saha nu rugi? Bapa tani.
10: Tuh.
9: Sawahna teu kapelakan alatan banjir.
10: Hiji tah?
9: Hiji. Kaduana tempo. dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul
10: tuh
9: jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul
10: bahayaeun pisan teman-teman
9: karunya nya Kang karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
10: tongerah ka puji
9: urang pelakan lam toroguk lam taragung tapi Kang eta loba nu pararaeh lam toroguk geh teuing tah naon obatna can hubungan Akang jeung kasehatan kasehatan kai nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe
10: jauh ka kota mah
9: jauh ka kota ikeun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
10: ulah petot eling
9: heeh aya nu maha agung teh naon
8: ari maneh
9: nu maha agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga
8: aya
9: sahana nya eta pangeran ai pangeran urang teh saha
8: halo kakasihna
9: urang mana teh
8: itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina
9: eta teh
8: heeh
9: jadi ayo kakasihna nya Kang
8: iya
9: asa tuang
8: tara da teu lapareun Akang mada teu hayang boga pangeran sok tuang.
9: Sok ngaleut.
8: Tara. Da teu hanaangeun.
9: Kang ari pangeran urang aloh ngaranna sok kulem.
8: Tara. Da teu tunduheun. Akang mada teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna sok kulem.
9: Margi
8: bahaya. Urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima
10: rugi
8: rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi
9: hey nah kumaha kitu
8: pecakane maneh ayeuna nya ka gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh
9: nya bakara gerak
8: kana
9: batu
8: jadi
9: pupus
8: tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus
9: horna dunya teh dicekel ku Allah
8: dicekel
9: sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang
8: beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nya eta dat laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena sa perkara oge ulah disaruakeun jeung urang nyekelna pangeran teh
9: tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan aib Allah aya leungeunan
8: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun
9: Allah kagungan leungeun
8: iya
9: nu kumaha ilangan Allah eta anu dipake ku maneh
10: pake ngahuap
9: anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu hor jadi ilangan teh nu Allah
8: kagungan Allah pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna
9: hor lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna
8: lain
9: tapi
8: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana
9: oh kitu nya Kang
8: ngarti teu
9: heeh saeutik
10: aya
8: yang cingpo cingpo
9: Kang
8: ieu
9: ari aya teh sabaraha hiji
8: apan dina katerangan ditetelakeun Ahad Oh, nyapan hiji cina. Oh, dua, tilu. Ngansa hiji-hijinya. Ngansa hiji-hijinya. Jadi orang ibadah ke pangeran teh kudu kumaha?
9: Kudu nu iya. Kudu nu yakin.
10: Eta.
9: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Nu matak perlu ibadah.
8: Oh nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
9: Ih, teu nanaon.
10: Kudu
9: malahan mah supaya jelema eraun. Bila ku cenah beureun aya buta balener aya jelema sarala.
10: Badia ya Mang Ing.
9: Abeh eraun. Nya.
8: Ha buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut.
9: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup.
8: Eh? Oh ya Kang, aya kene tanyakeuneun.
9: Naon?
8: Kang,
9: naon?
8: Ari cenah anu pae nya tong ditahlilan.
9: Tong nanaonna nahlilan nu pae?
10: Teu ari-arina.
9: Teu ari-ari da nu pae mah lain urusan urang tapi urusan urang.
8: Nu pae mah
9: lain urusan urang tapi urusan urang.
8: Tong ditahlilan.
9: Tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil
8: hor nya jadi lieur
9: apa maneh nu sok parasea wae jelema
8: henteu
9: nu lalieur mode maneh
8: heuh Kang ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan jeung saurang kudu nu mana nu bener
9: nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tengtrem
8: hor. Jadi tong nahlilan nu pae.
9: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
10: Iya.
8: Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu pae.
9: Ngadoa kumaha?
8: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
9: Kasaha ngadoa teh?
8: Ka pangeran.
9: Eta doa dikasahakeun.
8: Kanu pae.
9: Dan upaya mah moal narima doa. Dan upaya mah pan kumaha urang?
10: Urusan.
8: Ka pangeran atuh doa.
9: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
8: Kumaha?
9: Geura sok ngadoa deui.
8: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
9: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
8: Kumaha ngajawabna?
9: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dari pangeran mah moal beunang disogok ku doa.
10: Allah.
9: Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat.
8: Eunteung?
9: Eunteungna akhirat.
8: Dunya teh eunteungna akhirat.
9: Iya, nu matak kada tibalik.
8: Tibalik kumaha?
9: Ih, pecakane kumaneh ngeunteung.
10: Gara-gara tah.
9: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
8: Heueuh ya Kang.
9: Tah nu matak ning lembah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
8: Heueuh nya.
10: Iya, ulah
9: nu lain. Ya.
8: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
9: Kumaha?
8: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah
9: moal da doa na oge kagunganna doa na maneh ge nu ngadoa na kagunganna
8: atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang
9: wudu
8: kumaha sia Kang teh lieur
9: apa nu parasea
8: henteu
9: nu lieur samot kitu pangartianna
8: hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh
9: atuh ulah salah sok
10: ieu tuh
9: doa maneh kudu ngadoa
8: nya keur maneh kumaha
9: ih hayang karasa
8: nya
9: pek ngadoa na balikeun pentingna ngadoa teh balikan ke rumah. Eta nu paeh teh doakeun silaka.
10: Salahkeun.
9: Sebakeun. Lain nganua. Moga-moga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malah hancing digebruskeun ka neraka jahanam. Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jogebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol. Heueuh nya, jadi ngadoa teh keur maneh abi salamet.
10: Kitu.
9: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi moga-moga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yeuh kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki. Heueuh nya Kang. Nah eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh. Heueuh. Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea.
10: Tah.
9: Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Garti.
8: Heueuh nya.
10: Pikir ka pikir eta kek.
9: Atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh heureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema.
10: Tuh.
9: Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
10: Mata.
8: Nah jahat jelema leuwih ti sato.
9: Leuwih jelema mah.
8: Leuwih ti sato?
9: Nya.
8: Kumaha margina?
9: Pecakan we. Grapek doma, doma maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung betina tah leuwihna teh nya.
10: Pagerna dikakat.
8: Heueuh nya.
9: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian, doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
8: Acan,
9: tapi jelema mah aya.
8: Aya.
9: Nah, ieu.
10: Jadi contoh kan itu.
9: Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
8: Asik si Akang bisa euy dakwah euy.
10: Nya.
8: Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
10: Aya kamajuan
8: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun.
9: Naon?
8: Boga udud teu?
9: Ih, si kasebelan.
10: Sok giro.
9: Muni ngagubrag aing mikiran hakekat digubragkeun ka syariat.
10: Ah, murang pisan.
8: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
10: Da katipu.
9: Da kadenge.
8: Kang?
9: Ieu. Yeah.
8: Tuluykeun sok ah.
9: Iya. Yeah.
8: Keun bae urang ngadalil. Atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
9: Ih, aing bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
10: Di mana-mana eling dinya aya gitu.
8: Heh. Heueuh nya Kang.
9: Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha man, mah keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hinga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran.
8: Kumaha kitu?
9: Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur.
8: Kumaha?
9: Heueuh kitu. Gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeseup berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
10: Masina gaplah gapleh teh kareta.
8: Pan haram main teh.
9: Main haram soteh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
10: Buran.
9: Bari jeung dipikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
10: Duh.
8: Contohna kumaha?
9: Contohna wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganu harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman cek-cek bengi cekuhan teh ka itu anu genep perkara teh
10: jeung dipoe akhir sakareut pan teh
9: tuh wa kajeng iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanur pai
10: anu bari
9: kitu yi gubrak balak genep tanya rukun gubrak balak genep nyaeta rukun iman gubrak balak lima gubrak balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima hiji hiji-hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap maia jiji kena rukun kawin ay heeh sorry meni poho ay rukun Islam teh aya lima hiji ketuhanan nu maha esa Pancasila etama ay heeh poho rukun Islam teh aya lima hiji syahadat dua sholat tilu zakat opat puasa lima munga haji mun kawasa di jalana
10: ayo ayo
9: ya gubrak tebalak opat urang cing inget
8: cing inget yen bakal manusia tetina opat ting aci
9: hiji
8: aci ning sene
9: dua
8: aci ning angin
9: tilu
8: aci ning cai
9: opat
8: aci ning bumi
9: ari cahayana
8: cahayana ge aya opat
9: hiji
8: beureum koneng bodas sideung
9: ari nafsuna
8: ai nafsuna ge aya opat
9: naon
8: amarah loa masyawiah jeung muat maina
9: ya eta nepi kana-kana wujud jadi
8: opat
9: nya eta
8: dat sifat asma jeung af'al
9: ari dat eta wujud ari sifat
8: eta rupa
9: ari af'al
8: pagawean
9: ari asma
8: eta ngaran
9: nah cing inget tah lamun gubrak balak opat teh
8: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
10: ngoboran
8: ku gapleh gubrak teh balak tilu naon dah balak tilu nya eta urang tekan ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu
9: gubrak teh balak dua naon dah
8: balak dua nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang penting odong hiji poe cang salah bener awewe jeung lalaki
10: aduh
9: nah gubrak teh balak hiji naon
8: eueuh deui semahkeun anging Gusti mung sahiji
9: gubrak teh balak kosong
8: da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui
9: nah gubrak teh balak kutak
8: dek dihakan digoreng ku aing
10: balak kutak mah
9: tak kitu i cing inget teh i nya heuh urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang
10: taat teh
9: naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rayatna
8: lain eta kang sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara
9: eta mah lain pamarentah
8: tapi
9: oknumna
10: oh
8: oknumna
9: nya
8: oh jadi oknum nu kitu teh nya kang
9: nya
8: contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngala suluh pan nepi ka diburak barik pan dibawa ka desa diteungeulan bari jeung manehna mah ngala suluh keur sapoeun dua poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo
9: kayak gitu
8: gening aya nu leuwih ti eta
9: naon
8: sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nok nu kitu teh rayat leutik
9: yeuh ceuk akang oge eta mah oknum
10: panyakit
9: teh panyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu mata kade cing ati-ati
10: yang untung tina enteng
9: aya untung tina enteng nu mata tina lebah dieu kade
11: ulah mukahaan
9: ulah boga rasa mukahaan anu penting aya nama hayuk urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ieu leuweung adik
8: mangga

Waspada nirakaten pada temerangan, lagi ada nirakaten.

0: Tawala.
1: Abdi.
0: Awas ulah jauh ti aing.
1: Lah palala urek ka dieu
2: duh. Kade akang atuh.
1: Mangga ning leuweung sanget dieu duh.
2: Balang siang nya
1: kan. Duh, itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh, lamun maan beudi angeun euy. Hey. Amit-amit ti Bang Sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
2: Naon?
1: Aya udud Admira.
2: Aya aya.
1: Heuh. Menta lagu Admira we ah.
3: Admira.
1: Heuh.
3: Tarus deuleuh atuh.
2: Lindeuk.
1: Anu eta teh geuning geura sok eta heula ning eta teh lagu papotidu papotunting papotidu papotinting dua pang pang pang pang badulu badulu badulu teh kitu teh teu teu papotinting bak dulingtung dut nu kitu teh nu bak dulingtung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting gaminyakan didudut dirontok aya jai mun buru teh ampun aing. Gara syok naon cece kasar bojong
2: kasar monyong
1: gara syok pang pang pang pang pang an lu kicu cia
2: ya bener
1: gara syok syok kenang na syadakun cu

0: Hlas roboty hrojšie. Roboty hroj, hlas. Ida waktu aina aing de kami mitian nyatana. Warabutan tangkakai. Aya nu legok dek di saeur. Pasir-pasir anu beureuing itu. Ku aing didempakeun dek didatarkeun di waktu didatakeun.
1: Kan. Saya nama mulih deui we agan bilih kumaha onang.
2: Kang,
1: tonyok euy.
0: Kurang ajar sia.
2: Aya Kang.
0: Tong boro maneh, sieyang inung aing. Si Kakang kuy Jakangka geus teu mampu ka aing. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita.
1: Sungun aing pamadegan agan mode abdi keur budak kecuhi. Aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka cuka dieu.
2: Nya.
3: Naikeun.
1: Daik si kecuhuk cek aja neng mah.
3: Gede duit naik.
1: Pokok nama asya awe gede duit naik. Oh daik kebogoh ingat.
3: Pangeret kemah
1: nama. Pangeretan si mana.
2: Berak kawan.
1: Di panayagan menjang ahim.
2: Ah.
1: Aduh ampun neng.
2: Ngerkwa gaji.
0: Waing dek di babad ialah springgan ingat salah cebot.
1: Saya sih. Ya waktu si mah tuh. Bilih kirang tanaga masyamat teh ambil tilu kali.
2: Kuma nyamat na Kang?
1: Nyamat na.
2: Mohon.
1: Pamumung, pamumung, pamumung, panyalu. Gitu. Kirim pikorsiun. Gitu. Aduh, ampun jeng. Arai, ngawitanana mana iraha itu kan?
0: Ayolah, kua yang di baladah ini dia rabut tangan saya. Babuku kakangku Jakangka adikku Dewek Margana pinten Tansen Semar aing restu ti sarea oge makhluk gede makhluk leutik anu aya di alas Pinggalingan Salah anu aya di alas Kutarungu ieu menta maaf ai. Minta maaf aing bisi aing ka jejak nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisi aing ka gridik ku aing
2: maaf
0: satu gede satu leutik hampura itangka kaidik di babad sabab ieu leuweung hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia. Wah, dik di babad ieu springgan tiga salah. Woi.

0: tapi kaki itu eta tanaga gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Demi Allah aing meun bare tok basa ngarabut tang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku sileng rambut ku dewek poros teh celana dewek. Duh ampun jigan. Lah payun cuy agan beli ayam maamu, ayam mau.
1: Hali.
0: Punuk aing katinggal.
2: Nah tu balangah tu ingat tu.
1: Hali.
0: Ada pipi wan weh.
2: Eta dia tu.
0: Aing ngadeketan sotesin ayam maung datang kali yuk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Cepot. Dawala.
14: Amri.
13: Ayo bantuan dari gang-gang dan kayakeun.
14: Siap, Kang.
13: Karuratakeun.
14: Wah, siap. Ya.

0: itu tingali naon dari itu satu jiga mangih kasir.
1: Aduh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi ayang neon-neon.

0: Kalakoda Raden Bima nyata nuju khusyuk ngaraputan tangahai.
1: Woi, bisa.
0: Ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
2: Kumaha de Akang atuh kapikiran?
0: Sia najan bari jeung pupuring kakan bulu punuk, ingis urisi sirempan ku kayaan, puguh di leuweung ieu teh.
2: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
0: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta na teh trajen insya kamalan nungti kelari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
2: Permohonan heula.
0: Permohonan heula.
2: Puguh weh.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Jampea.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Di cai Una Jaya,
2: Halo.
0: Di darat Jaya Una,
2: ya.
0: Nu calik di sirah cai,
2: ya.
0: Sang Ratu Mut Putih,
2: Uleh.
0: Bumi menga banyu mingkem, ah mingkem, ah mingkem, ah mingkem, bet balalageur, sato di dieu, sato gede, sato leutik,
2: ya.
0: Ulah jahil, ulah ganggu, ulah hianat, ulah dengki, wana, wani, wawuh, tewana, tewani, tewawuh.
2: Beres.
0: Alus teh jampeanana. Cecoe 3 taun tuh kana Endrino ge.
2: Doh eta teh. Bangganya Kang.
0: Aduh ampun jeung nya. Kade ulah teuing. Ieu kai hese-hese teh girabutna ku aing.
2: Kai naon tah Kang tah?
0: Teuing.
2: Abasiah, Abasiah.
0: Teuing Abasiah cing. Alba maneh.
2: Ejen kai ejen teh teh.
0: Hiut.
2: Kang kade.
0: Aduh aing mah. Yang pipilun ieu bujur
2: nu leutik we atuh nyambutna Kang.
3: Leutik we sedang ngori
1: nya. Ali. Wae nu kieu teh nya ku sameulah wae.
0: Pun eta tandaga nepi ka kitu.
2: Kada akang
0: teh. Gan.
1: Naon?
0: Teh naon teh dina akar teh?
2: Kada tah.
0: Luh. Batu Ali. Ali kan
1: batu Ali naon?
0: Eh teh batu Ali punten. Hayu aduh kanyir.
2: Naon Kang?
0: Uuk si juri.

0: 地。
1: 哎，
2: 滚！
0: 滚！
1: 滚！
0: 下路车车我看不拉动哦。
1: 别过来，滚！
0: 滚地！
1: 别过来，你。
3: 哟，干！
0: 啊，
3: itu aja buta.
0: Mana
3: itu?
0: Los.
1: Kurang ajar ayah. Adi tinggali itu tangka kai dempak ke saya sahek karena ini.
0: Jagoan, siapa?

0: monyong mun segede kitu dulu itu menyerang lawas anyir
1: eh kasuna kang rek
0: eta teh huntu pager gitu
1: sarigsing meureun

0: Poean, mun itu sya kali-kali mau di sunatan sya, irung teh sopak, untung kicu kicu cing, sanurek nyecep na, ku dewek dicecep ku palu, inggang hulus terkebak.
1: Ya, hanya cerita sya kap kan,
0: wae, ampun.
2: Ayo jawab, Bima,
3: ana apa?
2: Denge, kun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa. Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Ha?
3: Oh.
2: Yeuh. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
1: Saring heula.
2: Saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu.
1: Uloh pihartosna
2: kumaha? Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatnana. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna?
1: Oh,
2: di dia kurang nyicing tanggung jawab deh
1: langguna sorangan
2: ha? Iya pikir orang bulak balik ulah dianggap aing belegung ngajentul dianggap tunggul ngejega dianggap arca ngejegir dianggap cani kumane
1: ngamuk jatah
0: numpuk dianggap nok muning
2: eh jempe siapa wala
3: sijin siap
0: ha?
3: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
2: Hayang dung.
1: Hayang Kang bedegong atuh mun carek Mang Jai kinya.
0: Beuteung ditonyok euy duh. Buah singkayoa nya beuteung aing. Duh.
3: Aya. Tulikeun.
2: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku kresna Gusti nu kagungan ai mulyana manusia teh diansikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan pake deh kumaha karugianana tempo ku ilaing ke kahareupi kahareupeun
1: nasibna
2: nasibna jelema anu aya disalebakeun ieu gunung de kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul anguran peboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
1: eta
2: di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh yang yipak beledug sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding
1: bina-bina ka gila-gila ading kana teh
2: bina-bina teuing alah heuh mah kudu diwareh koeng haling-haling
3: ulah kelanan-kelanan selain ditaktor itu hukum jelain
1: sabar
3: sugan benang ku dipapatahan tar kacuali
1: tar
3: lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga
1: kasarnya kasar
2: mun neug treug babuk wae nya Kang nya aing boga aji semu gunting ditampilinkeun sakali wah
1: mata
2: lompat manehna
3: naonana lompat
2: oh manehna
3: lompat dek naon
2: dek nyokot bedog dek ngadek aing
0: itu
1: munnya semubunting
0: mun urang ngebodor mun nya teh nya puguh ripuh ngebodor hareupeun si Bagio
2: istabul
0: aing Bagio teh
1: bagian
2: tak itu kapikir teu cing boga polo atuh cing boga polo maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran
3: cing boga pikiran
2: jig balik Bima angguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah ari nit ay poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene engke na oge
4: luluguan
2: kitu luluguan angguran kumaneh ha kumaneh luluguan
3: luluguan kumaneh
2: yang ieu mender dicuaran weh kaeraan kebina-bina cuing maneh teh
1: aing ngarusak daek aing melak
2: aing ngarusak daek melak embung teu boga pikiran bloon teu boga polo lamun teu boga polo yeuh dina irung aing rek tampanan
0: geug tampanan ku aing kupipiti taplokeun deui kana beungeus sia
2: kurang ajar sia gelut jeung aing sok
0: ah sia ditonyok beuteung mah teu amuraduh beujit
1: nya beuteung mang jaing ditonyok
3: deui hayang balik mau bisa
2: hah?
3: Mau bisa biar aja nyaritakan yang hilpah nusa kudu bener kudu bager
2: hah?
3: Aing dek nanya
2: naon?
3: Aing dina agama dibenerkan jelema jalir janji
2: nyantok
3: aing dina agama dibenerkan jelema sulaya tidak cerita
2: entok
3: aing dina agama dibenerkan jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligadang
2: nya henteu
3: lamun henteu ulah pipiluun kana urusan aing ieu urusan aing
2: urusan anyeun
3: ieu hak aing
2: hak anyeun urusan anyeun tapi omat ulah ngarugikeun batur lamun urusan anyeun keur anyeun kudu anyeun sorangan
3: nya pan aing nu capena
2: hapan batur rugi aing komo bakal ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup
1: kana ngajagana di dieu
2: balik
3: mau bisa aing teu hayang jadi jelema jalir janji aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita
0: mode pamadegan dewe kitu weh
1: nah kumaha kang akang teh pamadegan
0: jeuk mah
1: nya
0: pamadegan nya kitu weh cenah juragan Bima
1: kumaha teh
2: baheula
1: urang ora
0: dipaksa-paksa
1: loh kumaha
0: nya eta kudu awet aing boga pamajikan
1: tata kumaha teh
0: weh pamadegan aing serahkeun dewe sabab awe loba keneh
1: kitu bae namanya bae cara pilihan
0: mecak cuk cret aing boga pamajikan
1: aing kan diuga pengkola aja
0: oh untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanana
4: ayeuna
0: nu ayeuna mah anu ayeuna mah pamungkas euy
4: ngabungsuan
0: nineung kasih batara aing mah aduh ampun
3: ayo nyingkah ulah pipiluan kana urusan lain
2: ih mau balik aja
3: mau bisa
2: tersangka iya jelema ku bedang temenan lamun kitu carana aing bakal ngajalan kentinakan anu lebih berat
3: coba-coba rik ninak naon kai
2: tegalara hawamu
3: aku sintiga
2: pati
3: aku sintiga
2: kurang ajar maju siap kurang ajar ayo maju siap

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya, amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ayo Bima, pada kubik jalan pati.
9: Ayo orang rampok Kang.

0: Awas Bima, tega lara.
1: Aku sih tega.
0: Pati,
1: aku sih tega.
0: Ya sap.
2: Matir, matir aja.
3: Aduh, Kang Uing ke Bandung angin. Sarua we aing cangkeng ke Bandungnya itu. Aduh, Kang. Lah pang mencetan kan sakedeng, Kang.
0: Ih, sakieu kiri wae mencet.
2: Duh, itu.
3: Alah.
4: Nah, teteh, nah, teteh.
3: Aduh.
4: Geuleuh eta geuleuh. Aduh,
3: aduh ampun mih bije deui. Alah.
4: Di mana jeung jajar mih heula atuh?
3: Aduh, mih bije deui. Alah.
4: Atuh mata urang baradar mih heula atuh.
3: Urang ngajar si Bima hayah udah geuleuh terus.
4: Mana Kang?
3: Aduh ampun deuleuh cuh. Hebat tuh juragan Ageng Bima
2: sekaligusnya Kang.
5: Penas tika sayang tumampara.
2: Inggih.
5: Ieu dua buta ditewak ku Raden Bima nyatana diaduk kumangkeun. Barang diaduk kumangkeun ieu dua buta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nurut cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang. Nurut cakya sesekaning

0: lagi Batara Bayu sareng Batara Indra.
1: Geningan itu jadi dua dewa.
2: Bima Incu Eyang.
3: Bima Incu Eyang. Iya Eyang Batara Indra.
2: Iya Eyang Batara Bayu.
1: Nanaonan si Eyang itu.
2: Satadina melang kaduana ulah tenyu badanan kana pamenta kulawarga anjeun anu keur mujas medi supaya anjeun balik deui. Tapi kulantaran anjeun keukeuh peuteukeuhnya teu nanaon. Dina waktu ayeuna mah prak teh teuingan kade cing ati-ati sabab ieu teh leuweung teh saolah-olah benteng nagara anu kasebut nagara Mertani nagara Amer. Ieu benteng disebutna benteng Kutarung. Nyatana ieu hiji kuta. Ieu leuweung teh sasatna batesna nagara. Kade kajerona mah leuwih sanget. Leuwih bahaya Bima nying hareupan ieu kajadian.
1: Aing teh sieun tetep bakal didempakeun ku aing.
2: Leuwih angker.
4: Ih.
5: Naon?
4: Geuningnya teh Batara Rayud. Aduh ampun cing jeung Batara Impra
2: ceput
4: abdi
2: prak dunungan maneh ulah dijauhan bisi kumaha onam aping kumaneh
4: nya percayana dewa ka dewek
5: percaya
4: nanakeun dewek mah jelema suci
5: bersih bersih
4: man nya jelema suci cadu mani heeh ai suci hate mah teu kudu mani wae belegug. Nya eta naek mani mah moro rasa suci. Nyumeureun daek salat ge henteu. Teu mani-mani acan mah pan teu mani mah teu wudu da henteu sah salat oge.
5: Bener Kang.
4: Mun si laing ah, si laing mah teu eleh omong.
5: Yang menang wae
4: nya. Yang menang wae keun bae dewek elehan maneh. Pinter si mong kabalinger pinterna.
2: Tos sakitu kula dik mulangan sacana mulang tahi. Mere bekal keur anjeun tah bawa.
4: Aluh.
5: Naon Kang?
4: Aluh. Ahna kos celokan hayam.
5: Menang naon tah? Menang naon tah?
4: Naon tetegan?
2: Naon jeung?
1: Bini ieu gada.
2: Tayeuh teh gada rujak polo gada Lukita Sari. Prak. Geura bawa ku anjeun pikeun bekal lumampah ngababad.
4: Nya, ari menak.
6: Dol ieu.
4: Milikna tara pahiri-hiri lain cilaka ka, malahan kalah dibere
5: milik babarinya kan
4: babari
5: mun akang
4: ai dewekna kabina-bina ceuing
5: akang menang naon atuh akang tah
4: menang ge arisan bea ku copet aduh ampun deung
6: menang paneungeuh
4: oh arisan milu dek teh sataun 200 perak
5: oh ai kitu
4: ai menangna menangna 300 salawe dibalikeun naon balikeun kana helikopter
5: aduh
4: ragragnya ragrag helikopterna
6: sacara deui
4: nepi ka sangsara deui aing ripuh we aing mah
5: nya keneh kana kitu kana kitu keneh
4: ampun jeung aing
2: sakitu kula dek mulang Bima
3: kula dek mulang kade cing hati-hati
1: ini.
2: Dua dewa parantos mulang kasawarga maneloka atuh Raden Bima Kairingastra jiga dawal tras-trasan ngababad siang kalenungi terereureureuh
4: tuna lampah eta kacarios nyatana di palih wetaneun ieu leuweung anu dibabad ku Raden Bima aya hiji dewa bendungan nyatana dewa anu dihukum margi ieu dewa teh parantos ngalanggar kana pelaturan dewa di sawarga kapungkurna nyaeta kantos neuneun kadeudeuh nuna kanyah nitip kasih ka hiji wanoja ka hiji widadari anu kasebat widadari Dewi Widarmi kulantaran bobogohan di tempat anu dilarang nya ieu widadari sareng ieu dewa dihukum diturunkeun ti sawarga kitu kayanana ari dihukumna teh Dewi Widarmi ngajadi batu teu tiasa usik Malik da puguh jadi batu. Ari ieu dewa kakasihna nyaeta Bandung Barnawasa. Kayaan di leuweung parantos mang taun-taun, malihan puluhan taun. Rambutna parantos gima. Barina socat carinul. Da puguh balas nangisan ieu panutan anu jadi batu. Anu tina waktos eta ieu Bandung Barnawasa nyatana lugai tapa bade nepangan deui batu malah manar ieu batu jadi jelema sacara bahara-bahari.
7: Oh. Pangawakan jangkung gede si Mardada.
4: Beuweus si Mustaya papanana pas semulir bang barungan anu pamangan di kasentak sengor. Maklum parantos puluhan taun aya di leuweung.
7: Sapamedalepun tinaken dengane pun bendrong aldian.

0: atuh akang dina waktu ayeuna. Ya akang puasa, akang tapa, can aya kene buktina dewa teng teuing nyai jadi batu. Nah ka ari anak-anak Otipati ngalanggar pelaturan tepi ka ngahareuyan awewe teu dikawin nepi ka boga anak di ararantep ari aing karek silih kiceupan di sawarga menang hukuman jiga dewa barogohkeun ka panutan kula. Nyai dia akan gelis
1: Bandung Bandawasa nyeung ceurikan ieu batu sasat panutanana.

pada wonten setengah kinas. Ieu Bandung Banawasa anu salamina ngagalentoran batu panutanana.

dapaan maku akang dipuasaan. Mang bulan-bulan, mang tahun-tahun, malahan nepi ka puluhan tahun ku akang ditungguan nah ka iraha bakal menang pang.

gelis ya akang nu tulungan gelis temongan akang nu.

0: yakin kang sami apa-apa.
1: Awas ya ular teh cicing cicing cicing.
2: Kang ulah tengah ning kang.
1: Naon teh jagan? Aya jelema nyuman batu. Ayuh teh nyahun awewe murunya.
2: Mun ulieur kang.
1: Ulieur murun batu diciuman dulu itu. Duh. Naon yang padaha atunya mu nanyakeun ka dewek dibere murun ku dewek onon.
2: Ah, naon onon? Onon.
1: Padaha awewe di kota ta ieu jelema kurang gaul teh ieu yeuh.
2: Bah dieu nya kang.
1: Lebah dieu nu macak untung dek mah loba gaul.
2: Ah, kamu loba campur atuh.
1: Loba campur loba gaul dek mah.
2: Teu poek-poek
1: teuing mah. Poek-poek teuing teh jelema teh nu teu nyahun awewe murukana awewe teh batu murinya.
2: Anya.
1: Diciuman atuh ka jebatan ngeunah mah kalah beak beungeut.
2: Cik inti mah Kang inti
1: mah. Aing harita basa kapelet ku awewe nyuman jublag teh nepi ka kieu beungeut.
2: Aing ngara Kang kitu kurang mana tah.
3: Kana jublag
1: nya. Jublag diciuman ku aing nepi ka beak kieu.
2: Merah kongkor aheut ongkong. Aing
3: jadi rembe.
1: Jadi rembeh aing beungeut.
2: Jadi galondok.
1: Heeh. Si monyong hari teh tidak gor punukna.
2: Kumaha kejadianna tah?
1: Heeh, tidak gor ti tukang bijie ka hareup manjangan. Ah, aiteun teh.
4: Jembe sia ngeculis.
2: Geus ngajarikeun batur teh mah si Akang.
1: Aing kedung milu.
2: Ah, patak mengdi imah geunah.
0: Nyai. Anu geulis bakat ti kemangsa ca mustika Akang di pawenangan. Gara wae akan sanajan puluhan tahun wae nikah nyai.

0: Bima, ieu kaula geus aya dina wujud anjeun. Malahan lamun anjeun aya kararepet, sama teh kaula Bandung Banawasa bisa dipake ajian tanaga kaula nandingan badak sawidak. Samat kaula lamun anjeun kurang tanaga.
1: Aku ngangkem aji Bandung Banawasa.
0: Uluh
2: Makang
0: abdi oge ka pungkur teh kaancikan ku Bandung geus sih. Agan mah Bandung Banawasa abdi mah Bandung Jakarta. Bima pangnyampurnakeun itu batu anu kukula dicengcerikan tinggang ku gada eta. Parang ditinggang ieu batu leungit dinu saya tilang warnos nyata. Jang ngelek nyatana jadi putri gelis nyatana kengeng panghampura ku ayana digebuk ku gada Lukita Sari. Mangke ieu Dewi Widarmi bakal ngancik di hiji wanoja terahing tinggan dani kakasihna Arimi, mangke bakal ngajodoh sareng ieu Raden Bima.
1: Iya bis
0: nujul ya tinujul nujul ya tinujul dinerahing Kang Samia pada sampurna sampurna. Bandung Banawasa diantosku kaula engke dina waktosna kaula bakal ngancik di kijiwano japi jodohan eta. Sakitu lalampahan Bandung Banawasa nitis ieu urang pungkasku kemang tinetik sebaran sari tutup lawang sigotak.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh probihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten mohon. 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Pangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, maseur, pokoknya mah paragal gitu ya, naon gibas gitu.
0: Panangannya?
1: Iya, sekarang lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lama, Pak?
1: 3 bulanan lah, sekarang ayo nama 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta, atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadang kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Tak payun-payun nate ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Tak ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae teh.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, tengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon we, mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten

0: kumaha pak nuka kaosna pak
1: lupa mintos janten teh leles saya tanagi ngagala libring gitu
0: selama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos kamana wae pak
1: ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karawasna gitu
0: tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya pak
1: alhamdulillah atos
0: bapak atos seep sabraha botol pak
1: neme hiji tapi alhamdulillah meskipun neme hiji tos aya karawasna tos sakinten tos tiasa barang damal deui
0: bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha pak
1: sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka neme hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos pak.
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Mohon. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Lain nama kita mam kersa biasa nama mam tete kersa wae lain nama tes tabuh 8 ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urangnya tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk,
7: ayo.
6: Ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi.

Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoar geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumaha ba
4: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
3: tos nganggo Tesma Aini kumaha pak karaosna
4: sapareng terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cal Dongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang bengita, ya, be wayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sebatas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, aya nama henteu kunang itek, alhamdulillah nu bisa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bintang.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya. Yeah.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pido ati abdi saatuslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.
5: 2 kali ya?
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya.

0: kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes Maha ini.
0: Iya, ya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya, iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya, parti ayah gitu, da pemirte ngapai.
2: Nah, ayana di landongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayana teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yelah engal we ku alfapilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu

0: Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sinu di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-2241027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku, mehnamu itu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pakaian Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Tuhan.
1: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Perth, Australia.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat padamu dengan yakin. Yakin kepadamu, yakin engkau maha dekat, yakin engkau maha mendengar, yakin engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janjimu, dengan segala jaminanmu. Engkau lah yang menguasai lahir batin kami ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karuniamu. Tolonglah ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenang karuniamu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus, dengan baik, dengan benar kepadamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur? Artinya saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya. Jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat ya mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar,
maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya. Beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi Rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa? Baca Quran saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di negeri barat di perempatan jalan menangis di lampu merah. Ketika ada yang nanya, ibu kenapa ibu nangis tersedu-sedu? Saya bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya. Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini, itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab, macam-macam kan. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab, kenapa? Habis teman-teman kantor berjilbab semua, kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pitak, kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal, jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut ya. Apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya. Tetapi kalau mengapa berjilbab, alhamdulillah saya dijadikan jadi muslimah, Allah memberikan saya hidayah, Allah memberikan saya ilmu, Allah memberi taufik, Allah memberikan penutup auratnya, dengan jilbab ini saya bisa lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Dengan jilbab ini saya bisa mematuhi perintah Allah, dan pasti perintah ini kebaikan bagi saya. Ketika banyak alasan why ya tentang keutamaan berjilbab, maka akan lebih konsisten. Kenapa ke masjid pulang pergi terus? Nah, kalau seperti tadi ya, misal saya bersyukur
ada masjid, saya masih bisa bergerak ke masjid. Atau ditambah lagi, saya sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Saya tidak mungkin bisa melaksanakan taat tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa mengurus keluarga dengan benar tanpa dibantu oleh Allah. Saya tidak mungkin bisa menjaga anak-anak, mengurus, mendidik tanpa bimbingan Allah. Saya tidak mungkin bisa sehat tanpa disehatkan Allah. Saya tidak mungkin saya bisa selamat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak mungkin kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Itu sebabnya saya ibadah, saya ke masjid, saya sujud, saya baca Quran agar Allah sayang kepada saya, agar saya ditolong menghadapi hidup ini, bertemu dengan rezeki saya. Kenapa saya benar-benar berusaha patuh supaya saya disukai Tuhan saya, Allah? Nah, ketika why, mengapa kita melakukan ini, goalnya adalah, puncaknya adalah agar disukai Allah, agar ditolong Allah, agar bisa bersyukur kepada Allah. Ini akan kuat. Tetapi kalau hanya sekedar duniawi, tahajud supaya lunas hutang, tidak berkaitan dengan syukur ke Allah, ingin ditolong Allah, tapi hanya sekedar duniawi, hanya untuk pangkat, jabatan, pujian, penilaian, besar kemungkinan tidak akan terlalu kuat di dalam melaksanakan ibadah, bisa mudah goyah. Maka kalau mau melakukan sesuatu, selalu luangkan waktu untuk mengapa. Semakin kita dalam mengatakan mengapa dan mengerti ya alasannya. Kalau mau dibulatkan yang paling sederhana, memang ini puncaknya ya. Mengapa? Ya, karena saya ingin dicintai, disukai oleh Tuhan saya. Saya nanti kalau disayang Allah, saya bakal dijaga, diberikan yang terbaik. Zaman mau seperti apapun juga, situasi mau seperti apapun keadaan, asal saya disayang oleh Allah, disukai Allah, sudah, itu sudah segala-galanya. Sedunia mau membenci saya dalam tanda kutip ya, asal Tuhan saya yang menciptakan saya, yang menghidupkan, yang memberikan semua nikmat ini, ridho, senang kepada saya, sudah. Inilah puncaknya mengapa orang bisa kuat dalam beribadah, kuat dalam sholat, kuat dalam munajat, kuat dalam tahajud, kuat dalam baca dekat dengan Quran, kuat bersedekah, kuat berbuat kebaikan. Kenapa orang bisa memaafkan? Karena Allah pemaaf. Allah nyuruh memaafkan. Udah, saya tidak ada urusan orang mau gimana. Yang penting apa yang Allah perintahkan pasti baik. Dan saya lakukan ini supaya Tuhan saya, Allah yang memerintahkan saya, senang. Apakah risau dengan yang akan datang? Yang akan datang semuanya dikuasai Allah. Tidak ada satupun yang tidak dikuasai Allah. Apapun Allah yang menggenggam, tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Allah tahu kok keperluan kita,
hari ini, besok, lusa yang akan datang. Kalau kita sudah tua, kalau ada umur ya, Allah sudah tahu. Allah yang menguasai zaman. Katanya nanti akan 2030 akan ada kesulitan besar dalam mencari rezeki, ya akan dijalani saja, karena sekarang nanti tetap yang membagikan rezeki adalah Allah. Nah hadirin, ini keyakinan di dalam. Tetapi fisik kita juga punya kewajiban, ya, yaitu menyempurnakan ikhtiar. Tidak cukup hanya yakin, karena iman dan amal soleh. Jadi kalau hanya yakin saja tanpa amal soleh, ya seperti ruh tanpa jasad. Jadi yang tadi itu adalah keyakinan yang mendorong kita beramal soleh. Jadi saya yakin Allah menolong kalau saya sholat, tapi dia tidak sholat, tidak bisa. Nah, keyakinan tadi akan membuat kita punya power di dalam beramal soleh. Nah, amal soleh itu intinya ada dua saja sih, ya. Pertama kepada Allah, yaitu dengan semua ibadah mahdoh yang sudah ada aturannya. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan interaksi kita dengan makhluk Allah, nah, sebagai amal soleh. Jadi sesudah keyakinan tadi, apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita melakukan yang lain-lain? Perbaiki sholat, karena sholat itu merupakan bukti dari keyakinan kepada Allah. Nah, kita sering melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Artinya kalau kita sepanjang sholatnya masih tidak memberikan perhatian yang serius kepada kualitas sholat, dan kita sholatnya seperti rutinitas saja, tidak ada ruhnya, ya, kita tidak seperti ingin memberikan yang terbaik gitu dalam sholat kita, nah berarti ini kita belum serius ke Allahnya. Karena sholat itu sangat penting, ya. Kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 3 itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah baru wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat pasangannya, iman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan sesudah salat berkontribusi kebaikan kepada yang lain, makhluk Allah yang lain. Makanya, aduh saya yakin ke Allah. Nah, lihat sesudah itu serius tidak. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau. Satu orang yang lalai dalam sholat itu adalah berat. Jadi sholat itu merasa beban. Tapi orang yang benar-benar ingin ditolong Allah, bukan beban tapi nikmat sholat itu. Ya, jadi selalu menunggu, merindukan sholat, karena tahu sholat ini adalah saat pertemuan spesial dengan Allah. Dua, orang yang kurang bagus sholatnya riya, yaitu orang baru sholat, kalau ada yang tahu, kalau disuruh, kalau ada yang lihat. Tapi bagi orang-orang yang makin serius kepada Allah, ada yang bisa dilihat orang sholat jamaah, tapi akan ada keinginan menikmati sholat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada perlunya orang lain tahu, termasuk pendamping hidup kita. Ada saatnya pengen berdua dengan Allah lewat sholat itu, masya Allah. Tiga, ciri orang yang sholatnya kurang bagus adalah senang melambat-lambatkan sholat tanpa uzur, karena tidak dianggap sangat penting. Padahal amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-sholatu ala waqtiha. Tentu ini harus dengan ilmu, ya, karena ada kalanya Allah memberikan kepada kita uzur yang memang membuat kita memungkinkan
untuk tidak tepat waktu karena ada hal-hal lain yang lebih wajib. Sholat tepat waktu itu keutamaan. Ya, kalau nolong orang ada yang wajib, tolong dulu. Tetapi itu insidental. Kita lihat dalam keseharian.

tidak ada tumanina. Nah, orang yang serius keyakinannya kepada Allah akan menikmati sholat tumanina. Setiap gerakan, setiap bacaan, berusaha hadir. Ya, seperti kita ngobrol begini, ini sederhananya ya. Orang yang berjumpa dengan orang saja yang disukainya beda. Berjumpa dengan orang yang sangat disayangi beda. Ini berjumpa secara khusus dalam ibadah kepada Allah, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Maka saat ruku, saat sujud, terutama sujudnya, saat doa di antara dua sujud, itu hadir, dinikmati sekali, lebih daripada bagaimana bersama makhluk. Harusnya begitu. Tapi bagi yang tidak serius ke Allah, gercep saja, gerak cepat, asal selesai. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi orang yang sholatnya kurang bagus, kepada Allahnya itu justru dalam sholat itu lebih banyak selain Allah. Bahkan yang tidak dipikir pada selain sholat, malah waktu sholat dipikirkan. Berbagai rencana, berbagai keinginan, berbagai masalah terus dibawa. Justru pada waktu sholat yang hanya 5 menit itu, apalagi kalau imamnya sedang bacaannya agak panjang, wah, melantur saja. Bahkan pada waktu sujud, saat terdekat akrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid, saat terdekat dengan Allah justru tidak ingat, dan Allah tahu. Saat doa di antara dua sujud juga tidak ada tumaninahnya, tidak ingat sedang doa. Padahal doa itu yang kita perlukan, ampunan, kasih sayang, kecukupan, rezeki, hidayah, keselamatan, kesehatan, derajat. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti dan tidak peduli. Lalu yang keenam, menurut Imam Ibnu Qayyim adalah memang tidak begitu suka berjamaah. Orang yang tidak serius menggunakan sholatnya sebagai pendekat kepada Allah, dia sholat sendiri merasa sudah cukup. Tentu berbeda dengan laki-laki dan wanita ya. Kalau laki-laki ini lebih ketat, lebih sungguh-sungguh untuk bisa berjamaah di masjid. Padahal kita sering pergi jauh, olahraga jauh, jalan-jalan jauh, ke kantor jauh, ke masjid tapi tidak. Padahal itu rumah Allah. Setiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Kalau wudu dari rumah tuh beda takdirnya ya. Allah melihat kita pergi ke masjid dalam keadaan dingin, jauh, mengeluarkan tenaga, bensin, dan sebagainya. Allah menyaksikan, dan tentu balasannya berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau hati kita serius, ingin dijaga Allah, dilindungi Allah, diberikan yang terbaik dari Allah, ini buah karena kita dicintai Allah. Sebetulnya urusan-urusan yang lain itu gak ada apa-apanya ya. Urusan kita tuh sebetulnya intinya cuma satu, kita disukai Allah atau tidak. Karena apapun yang kita inginkan, kita cemaskan, seluruhnya Allah sudah tahu, dan seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Sempurna, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah,

0: lepas dari genggaman Allah, lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau disederhanakan, hidup ini tugas utamanya ya gimana caranya supaya kita disukai oleh Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita. Tugas utama kita tuh cuman itu. Adapun rezeki, karir, solusi atas berbagai persoalan, keadaan zaman, keadaan keluarga, nanti Allah akan menolong kita dengan caranya yang bisa kita pahami atau mungkin tidak kita terbayangkan oleh kita. Demikian rekan-rekan sekalian. Nah, baru sesudah itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dar aja kita berbuat kebaikan kepada makhluk. Suami sebisa mungkin berkata terbaik, berbuat terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kenapa? Karena ini disukai Allah. Perkara nanti dibulak-balik hati, pendamping hidup, anak, itu Allah yang mengerjakan. Kita bicara yang terbaik dengan cara terbaik. Ya memang tidak semudah ceramah ini, mendengarkannya perlu perjuangan pasti, karena nafsu sebaliknya dan setan menginginkan kita bicara seenaknya, yang sekenaknya, sepuasnya nafsu, yang tentu saja goalnya adalah menyakiti, ya, menzolimi. Tapi ya, memang Allah menciptakan nafsu supaya ada perjuangannya. Karena kalau tak ada nafsu, ya seperti malaikat nanti. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi tiga hal ini, keyakinan, lalu amal solehnya adalah bagaimana kualitas sujudnya, dan nanti dari sholat kemana-mana ikutnya, lalu kualitas bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk. Nanti makhluk tuh ada yang baik ke kita, ada yang biasa aja, ada yang juga tidak baik. Rubah-rubah. Makhluk tuh sekarang baik, nanti tidak baik. Sekarang tidak baik, nanti jadi sayang ke kita. Semuanya nanti itu dengan izin Allah ngebulak-baliknya. Ada yang nanti ya begitulah. Makanya tidak boleh mengunci sesuatu dengan satu kejadian, karena Allah yang membulak-balik hati setiap orang. Ah, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi aslinya hidup ini tidak rumit-rumit amat. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya menjadi orang yang mendekat kepada Allah, yang disebut ibadah. Sekali lagi, apa itu ibadah? Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi mau dibicara wa asiru qaulakum aw izharu bi innahu alimun bidati sudur, rahasia nampak. Allah tahu isi hati, kalau dalamnya dan nampakannya yang disukai Allah, berarti niat dan perilakunya disukai Allah, itulah ibadah. Dan itulah kita hidup, bukan untuk ribet dengan rezeki, bukan untuk ribet dengan berbagai hiruk pikuk dunia. Kita akan menjemput rezeki, tapi dibimbing oleh Allah. Kita akan menyelesaikan berbagai masalah, tapi dituntun oleh Allah. Diberi ide, diberikan ketenangan, diberikan tuntunan lisan kita jadi bagus, mata kita, telinga, nanti dituntun oleh Allah, karena Dia yang menguasai tubuh kita. Kurang lebih begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi temukan mengapa saya melakukan ini. Pip, segitu aja Pip.
1: Iya, baik.
0: Silakan.
1: Baik, izin dibuka sesi tanya Yop. Bagi sahabat yang berada di Zoom, ya, bagi yang ingin bertanya boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, jika ingin bertanya boleh ditulis di kolom chatnya dahulu. Iya, baik, izin.
0: Silakan.
1: Oh, untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum, A. cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, serta bagaimana memandang kehilangan aset ketika ditipu di hadapan Allah.
0: Oh, kurang jelas, Beb. Maaf, ulang.
1: Ya, jadi cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, dan bagaimana memandang kehilangan aset akibat ditipu di hadapan Allah.
0: Jadi bukan ikhlas tapi ridho, ya. Ikhlas dengan ridho itu begini perbedaannya. Kalau ikhlas itu tujuan dari amal kita, jadi tujuan alamat dari amal saya melakukan ini ikhlas lillahi ta'ala, tapi ya tidak usah disebutkan ke orang. Kalau kita nyebut ikhlas ke orang, sama dengan kita ingin diketahui ikhlas. Jadi tujuan kita beramal itu ikhlas lillahi ta'ala, bisa mencari ridho Allah, bisa mencari pahala di sisi Allah, itu bagian dari ikhlas. Kalau ridho itu dalam menerima takdir. AA bacakan hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Inna uzmal jazai ma'uzmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala, ujian cobaannya. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian, ya, bala kepada mereka. Faman radhiya, maka barang siapa yang ridho. Nah, ya, ketika diuji oleh Allah, oh ya, ini ujian dari Allah, dia ridho. Faman radhiya falahur ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita, barang siapa yang tidak suka, ya, marah kepada Allah, falahus sakhatu, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau menimpa kepada kita sesuatu, itu sudah pasti terjadi dengan izin Allah. Kita ditipu orang, kita dikibuli, kita difitnah, apapun yang menimpa kita, musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Benar ya? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini ini izin Allah, ini ada hikmahnya, ini pasti ada kebaikan, ini sudah diukur oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita harus tahu ujian kita ditipu, disakiti, difitnah, ada yang gak enak, sakit badan, apapun, hanya terjadi dengan izin Allah. Terima dulu, ya, Faman Rodi. Ya Allah, saya terima episode ini. Saya terima. Bahasanya begini. Wa in ashabathu syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'atukana kada wa kada, jangan kau katakan, duh coba kalau enggak begini begini, duh coba kalau enggak begitu begini. Tidak boleh. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Jadi terjadi, ya. Ya begitu. Ini memang di sini kuncinya. Kalau sudah bisa ridho menerima takdir. Nah, ridho itu di hati. Lalu harus ada ikhtiar selanjutnya. Jadi jangan sampai gini sederhananya, sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Ini dua-duanya amal. ketika menerima takdir. Apa bedanya dengan yang tidak nerima? Bedanya begini, ketika kita ridho ke takdir, Allah ridho ke kita, hati kita akan dibuat tenang oleh Allah. Itu cirinya ya, Allah kan yang membolak-balik hati. Hati tenang, kemudian pikiran kita nanti akan dibimbing oleh Allah untuk bisa mencari solusinya. Kan semua solusi sebetulnya datang dari Allah. Kita akan dituntun nanti bicaranya, bergerakannya, ketemu siapa. Kalau harus ketemu dokter, ketemu dengan dokternya. Kalau nggak ada uang, nanti akan ada solusinya. Kalau kita akan lewat obat, nanti obat itu akan ketemu ya. Allah yang ngatur, asal ridho dulu. Kemudian dapat pahala, dapat penggugur dosa, Allah suka. Tapi kalau kita tidak nerima takdir ini, marah terus, hati jadi sempit, gak enak, terus muter-muter, menderita ya. Dan Allah tidak suka. Nanti kita gak bisa lihat tuh solusinya. Yang biasanya dilakukan kepada orang orang yang tidak ridho ke takdir adalah memperturutkan hawa nafsu. Dimakanlah oleh setan. Wah, hati galau, marah-marah, ngebanting ini, mengancam. Wah, udah bukan kembali ke Allah, tapi menjadi penderitaan lahir batin dan kecenderungannya menjadi zolim. Harus ridho dulu, nanti akan dibimbing oleh Allah. Kita ikhtiar, nanti ikhtiar. Tapi bedanya ikhtiarnya itu dibimbing oleh Allah. Tenang, kita akan lakukan. Harus ya, karena ikhtiar itu merupakan amal soleh kita juga. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah. Sempurnakan, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Oh ya. Ya, kalau perlu lapor, lapor, tapi ya harus dianalisa dengan baik. Bagusnya istiqoroh dulu ya. Jangan kehilangan kemuliaan akhlak karena musibah. Karena inti dari musibah adalah supaya kita dekat dengan Allah. Mau nikmat, mau musibah, sama aja dua-duanya ujian, supaya dekat dengan Allah.
1: Iya, baik Kak. Baik Kak, izin membacakan dari Zoom A. Assalamualaikum. Izin bertanya A, ketika sudah mulai dekat dengan Allah, bisa tahajud, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir agar Allah, agar dapat ditolong Allah, agar Allah juga ridho, tapi juga ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain, bagaimana bisa menghindari perasaan itu? Rasanya jadi riya.
0: Mungkin bukan riya, ujub dulu ya. Karena maksiat juga bisa dalam sembunyi-sembunyi. Kita tahajud, orang lain tidak merasa spesial. Kalau ini lintasan hati, memang akan selalu ada lintasan hati. Yang penting apa selanjutnya? Selanjutnya berlindung ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bisa begini juga hanya dengan pertolongan Allah. Dan mudah bagi Allah mencabut semua nikmat ini kalau saya jadi busuk hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, justru dari lintasan itu jadi dekat dengan Allah. Kalau berlindung ke Allah, kalau jadi tafakur bahwa kita bisa sholat tahajud, itu Allah yang membangunkan. Kalau Allah tidak bangunin, kita tidak bisa tahajud. Dan mudah bagi Allah untuk membuat kita tidak bisa tahajud lagi. Jadinya banyak doa, banyak istighfar, banyak berlindung ke Allah, banyak jaga diri. Itu fungsi lintasan hati kalau dibawa mendekat ke Allah.
1: Iya baik, A. Izin melanjutkan pertanyaan dari TikTok, A.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi suami yang takut taubat karena merasa kalau taubat semakin banyak ujiannya.
0: Ini suudzon ke Allah ya. Nanti itu yang terjadi loh. Begini hadirin, gak usah takut dengan ujian hidup. Kita memang berlindung ke Allah supaya tidak diberikan ujian yang di luar kemampuan ya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, dua ayat terakhir, 286 itu ya. La tu'akhidna inna sina'u akhtona rabbana wala tahmil alayna isrong kama hamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqatala nabih wafu anna ugfirlana warhamna anta maulana fangsurna ala qawmin kafirin. Itu tuh permintaan supaya enggak diuji yang kita tidak sanggup. Jadi tobat saja, itu cuma bisikan setan. Tobatlah. Allah tidak mungkin zalim, gak mungkin ya. Allah sangat sayang kepada orang yang tobat itu. Gembira sekali melihat orang tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Oh, nanti kalau kita ada ujian-ujian itu udah gak mungkin bahaya ya. Itu semata-mata supaya kita makin dekat dengan Allah, ujian itu. Tidak mungkin Allah zalim. Kalau Allah zalim ke kita, ini perkataan tidak bagus ya. Maksudnya tidak boleh nyebut kalau Allah zalim, itu gak boleh. Karena pasti tidak ada zalim bagi Allah. Tobat, itu bisikan setan, jangan diikutin.
1: Ya baik nak.
0: Dan gini Pip, banyak orang yang menganggap ujian yang bahaya itu yang menyakitkan, salah. Yang bahaya itu ujian itu justru kelapangan, kenyamanan, kemudahan, pujian, kesehatan, keberlimpahan, itu yang bahaya. Sewaktu yang luang itu bahaya. Ya, lebih bahaya karena lebih mudah lupa kepada Allah.
1: Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, izin dilanjutkan dari Instagram A.
0: Iya.
1: Assalamualaikum A. Bagaimana harus bersikap menghadapi anak yang merasa selalu tidak beruntung dalam hidupnya?
0: Usia berapa, Beb?
1: Tidak disebutkan A di sini anaknya.
0: Iya. Makasih, Beb. Kenapa kita sering mengeluh? Karena namanya salah fokus. Kita fokusnya kepada yang belum ada, keinginan yang belum tercapai, fokusnya kepada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, fokusnya kepada apa yang ada pada orang lain, ya, nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita merasa tidak dapat nikmat. Padahal, kalau fokus kita kepada apa yang Allah berikan, itu berubah drastis. Jadi nikmat yang ada ini baru jadi kebaikan kalau kita bersyukur. Kita sering salah sih, kita sibuk dengan keinginan, kepada yang belum tercapai, kepada yang tidak ada, kepada milik orang lain. Jelas ini akan menderita. Tapi kalau kita sibuk mensyukuri nikmat yang ada, alhamdulillah saya jadi orang, tidak jadi babi, saya tidak jadi orang yang tidak beriman, saya diberikan tubuh yang lengkap, saya diberikan akal pikiran, coba dibuka sebanyak mungkin. Kita berusaha mengenali karunia Allah, plus minta tolong ke Allah, ya Rob, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta ya Allah buka hati saya supaya bisa mengenal karuniamu. Nangis ya, walaupun sedang berterbaring, itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya kita bukan kepada nikmat yang sudah ada, tapi kita sibuk dengan yang tidak ada, yang keinginan, dengan milik orang lain. Nah itulah menderita. Coba Bu ajak pengajian terutama tentang ilmu bersyukur. Waduh, kalau tahu syukur ya maunya nanti ibadah aja juga jadi nikmat. Kurang lebih seperti itu. Dan standar memang orang lebih sibuk, sedikit yang bersyukur. Satu lagi ya Pip.
1: Satu lagi pertanyaan terakhir. Masih dari Instagram A. Assalamualaikum A, bagaimana cara melayani ibu yang selalu ngeyel padahal kita sudah berusaha untuk sabar dan selalu istighfar menghadapi ibu yang sudah sepuh. Sedih A kalau kadang ngeyel sama orang lain juga. Nah, itu bagaimana A?
0: Ya A bisa memahami ini ujian yang tidak sederhana ya. Melihat ibu yang disayangi sikapnya belum seideal yang diharapkan. Katanya begini, orang bijaksana itu kata kuncinya adalah memahami. Saya tidak bermaksud merendahkan orang tua yang bertanya ini ya. Tidak setiap orang punya ilmunya untuk bisa mengendalikan diri ya. Ada orang tua yang memang dari kakek neneknya terbatas ilmu agamanya. Bahkan ada ilmu yang berlawanan dengan agama, tidak dapat pendidikannya. Jadi orang kalau tidak tahu ya tidak bisa melakukan. Apalagi taunya yang salah, ya cenderung itulah yang dilakukan. Kan orang tidak akan melakukan apa yang dia tidak tahu dan tidak pahami ya. Jadi oh ya, misal ya, saya mohon maaf ini. Oh ya, memang orang tua saya belum mendapat pendidikan dari dulunya, tidak tahu ini masih pemahaman agamanya masih sangat rendah. Tambah lagi, misalkan orang tua ini lingkungannya yang membentuknya juga dulu kurang membuat paham. Tambah lagi usianya sudah semakin sepuh, kemampuan mengendalikan dirinya lebih terbatas ya. Tambah lagi makin tua tubuh mungkin makin serasa enggak enak sehingga sibuk mengeluh, sibuk mengekspresikan. Ini tentu kalau kita pahami setidaknya kita lebih bisa lebih sabar ya. Nah, ini dari segi pemahaman. Yang kedua ya, kita paham bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bagaimanapun ini adalah takdirnya orang tua kita, dan kita harus jadi orang yang berada di barisan paling depan agar orang tua kita bisa selamat jadi ahli surga. Karena baik orang tua adalah memikirkan agar orang tua bisa jadi ahli sorga. Itu doa yang banyak ya, doa yang banyak dimengerti keadaan orang tua, jangan dimasukkan ke hati hal-hal yang tidak enak. Ini adalah penggugur dosa kita. Ini penggugur dosa ya.

0: Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita, semoga beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Moga syukurku. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Wahai Tuhanku. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Dapat bersihkan diri. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kerana takutkan siksamu. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Putus asa tiada lagi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Penghapus dosaku, mengganti hukuman. Terima kasih sahabat FK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Reni dari Cikarang.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya panekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun panekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenta tatangga kami kitu tah. RT24, RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha
2: teh,
1: Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleut apa-apa kita yang saya kamat dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit payung mau pamit jalan gitu, terus lulus wet, tetaya yo. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nu badai disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Ya, upami ayah nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.